0: itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan, supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi, apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
1: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
3: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
4: Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktek pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
3: Puasa di dalam agama Buddha itu para umat-umatnya menjalankan atasila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
4: Ditambahkan dalam praktek tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
5: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai.
4: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha, komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden mewakili Pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan Pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
7: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
8: Batu. Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
7: Ibu kayak yang mendesain langsung?
8: Iya, mendesain sendiri.
7: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar, Bapak dulu?
8: Enggak, saya ngerjain sendiri.
6: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
9: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar, ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar, ya.
6: Tahun 2026 ini, Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan, serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
2: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
10: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, gitu Pak.
11: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
10: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya dan satu dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
11: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
10: Kalau tantangannya ini karena untuk sekolah rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mempedomani minimal data yang disiapkan oleh BPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di BPS kan update-nya tiap beberapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
11: Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
12: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
13: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terkomunikasi mana di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan kami pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukanlah hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita sudah masuk lompatan ke-9 bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini tidak rajin jadi momok, tidak jadi Galuga begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga
12: sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
14: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
12: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
15: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzah, mengatakan Saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
16: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
15: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
17: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
15: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedang, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
18: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
19: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
18: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
19: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Toreketon Pedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
20: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, dua tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
19: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RN Surakarta dan Santo melaporkan.
2: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan dua dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
21: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan dua dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
22: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
21: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gepolsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah dua dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
23: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
21: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Pro 1.

0: 1.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di kawasan Sudirman 12 ya, depannya juga orang-orang Car Free Day, cuaca cukup bagus ini di sini. Tapi bagaimana untuk 24 jam ke depan di Kota Padang atau di Sumatera Barat secara umum? Kita akan cari tahu. Saya tersambung dengan Mas Ari yang merupakan prakirawan dari BMKG Minangkabau. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Ari.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Marita.
2: Ya, apa kabar pagi ini Mas Ari?
3: Alhamdulillah baik, Marita.
2: Alhamdulillah baik. Di sini cuacanya cerah nih, cerah berawan atau gimana nih ya? Pokoknya cerah ya. Lah gitu.
3: Ya, cerah.
2: Cerah ya. Mas Ari, gimana 24 jam ke depan? Silakan selengkapnya informasi untuk pendengar kita ya, Mas Ari.
3: Ya, baik, Marita. Ya, baik, para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan. Mulai pada pagi hari ini, dari pantauan citra radar cuaca kami, secara umum kondisi di Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Sungai Limau di Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi di Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Jiri Selatan, Pasaman, 50 Kota, Sawaluntu, Junjung, dan Darmasraya, dan juga terdapat potensi hujan sedang hingga lebatnya di wilayah Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Kemudian pada malam hari, secara umum kondisi Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan. Pada dini harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat pada dini harinya masih sama, yakni cenderung cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%, kemudian angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut, dengan kecepatan 4 hingga 20. 24 km per jam. Dan diimbau kepada masyarakat untuk tetap dan selalu meningkatkan kewaspadaan terkait dampak cuaca yang terjadi seperti banjir, tanah longsor maupun pohon tumbang. Untuk itu bisa mengupdate informasi perakiran cuaca di info BMKG atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau dan tetap seterusnya itu nilai di Pos 1 Padang. Demikian Mbak Rita.
2: Oke, Mas Ari, terima kasih banyak ya Mas Ari.
3: Iya, Mbak Rita.
2: Sudah menyampaikan informasi lengkap untuk pendengar kita di Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali, Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian informasi dari BMKG Minangkabau. Dan tentu kami akan update terus untuk Anda bagaimana informasi cuaca. Nanti sore kita update kembali ya, pendengar. Pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang mendengar kabar gembira bagi para pemburu kuliner di Sumatera Barat ya. Festival kuliner terbesar di Indonesia yang telah sukses menyambut penghargaan dari MURI, Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI, akhirnya resmi menyapa warga Kota Padang. Event akbar yang dinanti-nanti ini berlangsung selama sepekan lebih, mulai dari 21 Mei hingga 1 Juni 2026. Nah, selama 12 hari penuh itu, pelataran salah satu mal di Padang disulap menjadi surga gastronomi yang menghadirkan ratusan tenan pilihan. Pengunjung akan dimanja dengan lebih dari 1000 varian menu kuliner, mulai dari cita rasa autentik Nusantara hingga hidangan mancanegara yang sedang tren. Pengurus Kadin Sumatera Barat Rahim Mardanis menegaskan kehadiran festival kuliner berskala nasional ini mendapat apresiasi positif dari jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Barat. Kadin menilai event ini bukan sekedar ajang makan-makan, melainkan momentum besar untuk menggerakkan roda ekonomi daerah. Kadin Sumbar sangat mendukung dan menyambut baik kehadiran festival kuliner pemecah rekor MURI ini di Padang. Ya, pendengar, ada yang unik dalam gelaran ini. Selain menyajikan varian menu yang lengkap, festival ini juga menghadirkan menu dengan porsi super jumbo. Menu raksasa ini sengaja disediakan bagi para pengunjung yang ingin merasakan sensasi makan besar beramai-ramai bersama teman, sahabat, atau keluarga. Baik, pendengar, informasi ini bisa Anda baca juga di rri.co.id.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan jadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi

0: Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar yang saat ini mungkin sedang di rumah ya, tidak kemana-mana tapi menghabiskan waktu di rumah saja libur akhir pekan kali ini. Itu juga merupakan satu pilihan yang menyenangkan pendengar, karena menghabiskan akhir pekan hari libur itu tidak selalu harus keluar rumah ya. Oke, pendengar, untuk informasi juga bagi Anda, kalau besok itu tanggal 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila. Jadi mungkin ada besok yang ini ya, yang upacara atau kegiatan-kegiatan lain sekaitan dengan peringatan hari lahir Pancasila. Mudah-mudahan tidak lupa, pendengar, dan juga bisa menjadikan momentum ini, karena momentum ini merupakan momentum krusial bagi dunia pendidikan juga. Kami sudah sampaikan tadi ya informasinya terkait hal ini, dan tentu kami juga akan lengkapi nanti dengan informasi-informasi lainnya.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Solullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, kita bersama di Kilas Info untuk hari ini pukul 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Universitas Negeri Padang UNP terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan kampus inklusif melalui keberadaan Pusat Layanan Disabilitas PLD. Layanan tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa penyandang disabilitas untuk memperoleh dukungan akademik dan non-akademik selama menempuh pendidikan tinggi. Dosen Departemen Pendidikan Luar Biasa PLB Fakultas Ilmu Pendidikan UNP, Johanri Taufan mengatakan, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Menurutnya, berbagai regulasi yang telah diterbitkan pemerintah menjadi dasar bagi kampus untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Dari Sederman 12 Padang Perengar, apa kabar? Selamat pagi untuk Anda yang tetap setia di sini, dan kita tadi sudah dengarkan beragam hiburan, informasi-informasi dan juga program acara. Kita akan lanjutkan kembali pendengar, saat ini pukul 8.03 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir, apa kabar untuk Anda umat Kristiani? Ya, selamat pagi untuk Anda semuanya. Kami akan hadirkan mimbar Kristen untuk hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Dari studio kami yang tugas mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Selamat datang di program radio Mimbar Agama Kristen yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Kota Padang, Sumatera Barat.

Selamat pagi para pendengar RRI Kota Padang. Di mana kita berada pada kesempatan ini, saya Evilira Simanjuntak, penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumbar, akan membawakan acara mimbar Kristen. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat cinta kasih dan anugerah Tuhan yang sudah kami rasakan setiap harinya. Tuhan ada bagi kami di dalam kehidupan kami. Kami sudah merasakannya itu ya Bapa, sehingga kami boleh melaksanakan kegiatan kami. Satu hari ini Tuhan, kami menyerahkan hati dan pikiran kami. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi pendengar RRI Kota Padang, dimanapun kita berada. Dalam keadaan sehat tentunya, dan dalam keadaan sukacita. Pada kesempatan ini saya hadir di tengah-tengah kita dan kita dalam baca firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kisah para Rasul 1 ayat 11. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempatan kali ini kita diajak untuk belajar bersama tentang kisah para Rasul 1 ayat 11 dengan tema kepastian kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Saudara-saudara pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada, setiap orang percaya memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dalam kehidupan yang penuh tantangan, penderitaan, dan ketidakpastian, firman Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kisah para Rasul 1 ayat 11 ini mengingatkan bahwa Yesus yang naik ke sorga tidak meninggalkan umatnya untuk selamanya, tetapi ia pasti datang kembali. Kenaikan Tuhan Yesus bukan akhir dari pelayanannya, melainkan awal tugas bagi orang percaya untuk hidup setia dan memberitakan Injil sambil menantikan kedatangannya kembali. Saudara-saudaraku, pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada, kemarin hari-hari yang lewat, satu minggu yang lewat, kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita rasakan saat itu, saudaraku? Tentunya kita berpikir, kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Kenapa Tuhan Yesus terangkat ke sorga? Kenapa tidak bersama dengan kita selamanya? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terangkat ke sorga itu berarti bukan meninggalkan kita. Secara fisik, secara jasmani, Tuhan Yesus meninggalkan kita. Ada tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga, terangkat ke sorga. Jika Tuhan tidak terangkat ke sorga, maka kita sebagai manusia tentunya hanya berpikiran bahwasanya Tuhan Yesus itulah secara fisik yang bisa kita lihat dan itu terbatas. Nah, jika sekarang ini Tuhan Yesus terangkat ke sorga, lalu bagaimana dengan kita orang yang berdosa? Apakah kita hanya dibiarkannya saja? Atau ada sesuatu yang baru yang ditinggalkan Tuhan Yesus untuk kita di dalam kehidupan kita? Kisah para Rasul ditulis oleh Lukas untuk menjelaskan perkembangan gereja mula-mula
setelah kebangkitan Yesus. Pada pasal 1, saudaraku, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari setelah kebangkitannya. Ia mengajar tentang kerajaan Allah dan memberi amanat kepada murid-murid untuk menjadi saksinya. Nah, setelah itu, Yesus terangkat ke sorga di depan murid-muridnya. Ketika para murid-murid itu masih terpaku melihat ke langit, dua orang malaikat berkata bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Ayat ini, saudaraku, memberikan suatu pengharapan sekaligus dorongan agar murid-murid tidak hanya diam menunggu, terpaku menatap ke atas, menatap Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi melanjutkan tugas pelayanannya. Mari kita sama belajar tentang kisah para rasul 1 ayat 11 ini. Yesus naik ke surga dengan kemuliaan. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan yang menang atas dosa dan maut. Ia kembali kepada Bapa dalam kemuliaan. Apa maknanya, saudaraku? Makna bagi orang percaya, Yesus berkuasa atas hidup manusia. Dia menyediakan tempat bagi umatnya. Ia tetap menyertai melalui Roh Kudus. Sebagai nats pendukungnya, saudara-saudaraku, boleh kita lihat di dalam Alkitab kita, Yohanes pasal 14 ayat 2-3. Yang begini bunyinya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Lalu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus akan datang kembali. Dia tidak meninggalkan kita, tetapi dia berjanji bahwasanya dia akan datang kembali. Lalu apa yang akan ditinggalkannya untuk kita orang yang berdosa? Yesus memiliki suatu kuasa yang luar biasa. Walaupun Yesus naik ke surga, namun dia mengizinkan malaikat dan berkata bahwa Yesus akan datang kembali. Ini adalah janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan yang pasti digenapi kedatangan Yesus kedua kalinya. Lalu apa yang terbenang dalam pikiran kita, kedatangan Yesus kedua kali itu menjadi sesuatu yang bagaimana menurut kita, saudaraku? Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu menjadikan kita ada suatu pengharapan bagi orang percaya. Pengingat untuk hidup benar, dorongan untuk tetap setia. Bagaimana dengan ayat pendukungnya? Di dalam Matius pasal 24 ayat 30. Bahwasanya anak manusia datang di atas awan-awan di langit. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada suatu tugas bagi kita. Kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus melaksanakan, melanjutkan tugas dan pelayanan yang sudah Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Kita sebagai murid-muridnya tentu harus melanjutkan suatu pelayanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus tidak boleh hanya memandang ke langit saja. Mereka harus menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada, apa tugas yang harus kita jalankan yang sudah Tuhan berikan kepada kita?
ada empat tugas sebagai orang percaya yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus bahwasanya sudah kita ketahui di dalam firman Tuhan melalui Alkitab bahwasanya kita sudah tahu Kristus itu adalah hidup. Dia bangkit, lalu hidup, lalu naik ke surga. Lalu apa tugas kita? Tugas kita adalah membentuk hidup kita, karakter kita, hidup di dalam kasih. Nah, kalau sudah kita miliki hidup di dalam kasih, apakah kasih itu tidak seharusnya kita layani kepada sesama? Mari saudaraku, kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah memiliki kasih dan lalu seharusnya kita melayani melalui kasih yang kita miliki itu terhadap sesama manusia? Kita diciptakan Tuhan. Jangan lupa bahwasanya Tuhan itu adalah pengasih. Dia tidak memandang semua manusia. Di hadapan Tuhan, manusia itu sama. Dia melayani semua manusia. Nah, tugas kita adalah melayani juga terhadap sesama manusia. Menjadi berkat bagi semua orang. Sehingga kita mampu memberitakan Injil. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Injil bukan saja kita hanya mampu sebagai pembicara membicarakan firman Tuhan, tetapi dengan perbuatan, sikap kita, karakter yang kita miliki itu, yang kita punyai kasih itu, mampu kita praktekkan, mampu kita berikan kepada sesama manusia, sehingga orang mengetahuinya bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Dengan apa kita meyakini itu, saudaraku? Dengan iman yang kita miliki itu. Iman itu bukan hanya menunggu Tuhan datang, tetapi kita harus aktif, berperan hidup aktif, melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan, saudaraku. Sehingga orang percaya dipanggil untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu yang berkenan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada, ada aplikasi di dalam Kisah Para Rasul ini, ayat pasal 1 ayat yang ke-11 tentang kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana di dalam keluarga kita? Di dalam keluarga kita, kita mampu menjadi pribadi yang membawa damai. Pribadi yang membawa damai bagi anggota keluarga kita. Baik itu istri, baik itu suami, baik itu orang tua, baik itu anak-anak yang ada di dalam keluarga. Berikutnya, bukan saja menjadi pribadi yang membawa damai, saudaraku, tetapi juga mengampuni dan mengasihi anggota keluarga yang ada kekurangan maupun ada kesalahan. Mari kita saling mengampuni dan saling mengasihi. Karena mengampuni dan mengasihi itu adalah pembawa damai. Berikutnya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan mengampuni dan mengasihi, kita juga diajarkan untuk membiasakan doa dan membaca firman Tuhan. Mari kita bertanya di dalam diri kita, apakah kita sudah membiasakan diri untuk berdoa? Berapa kalikah kita sudah berdoa kepada Tuhan?
Dan berapa kalikah kita membaca firman Tuhan? Waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah 24 jam dalam satu hari. Apakah kita bisa memberikan waktu kita untuk Tuhan, untuk berdoa dan membaca firman Tuhan sehingga kita mampu untuk berbuat apa yang diajarkan sesuai dengan firman Tuhan? Itulah saudaraku di dalam keluarga kita. Nah, bagaimana di dalam masyarakat, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Di dalam masyarakat itu, saudaraku, kita harus mampu juga menolong sesama tanpa membeda-bedakan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menolong sesama tanpa membeda-bedakan dari segi apapun itu, saudaraku. Karena ingat, kita adalah manusia yang sama diciptakan Tuhan. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk menolong sesama manusia. Yang kedua, menjadi teladan dalam perkataan dan tindakan. Di dalam perkataan kita harus mampu menjadi teladan seperti Tuhan lemah lembut dan Tuhan tetap menyayangi, mengasihi dengan tindakan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita mampu mencontoh karakter Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Menjadi teladan di dalam perkataan dan di dalam tindakan. Nah, poin yang ketiga adalah menjaga kejujuran. Di dalam masyarakat itu, saudaraku, kita wajib menjaga kejujuran karena kejujuran itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kejujuran yang mampu kita berikan kepada orang di lingkungan sekitar kita itu sangat berharga sekali. Manusia kalau jujur, saudaraku, akan kebenaran alangkah indahnya. Dan juga kita hidup dalam benar, tidak mengucapkan saksi dusta atau suatu kebohongan terhadap sesama manusia. Ada filosofi yang mengatakan bahwasanya kejujuran itu adalah yang paling mahal di segala harta yang kita miliki. Karena apa, saudaraku? Kejujuran itu tidak bisa diukur dengan harta sekalipun. Kejujuran itu adalah yang terpenting di dalam kehidupan kita dan hidup kita akan menjadi benar di dalam Kristus. Di dalam kehidupan pribadi kita, janganlah kita mudah untuk putus asa. Ketika banyak segala pergumulan, ketika banyak sekarang masalah-masalah di dalam kehidupan kita, baik dari segi ekonomi, sosial, dan sebagainya. Nah, kita diajak untuk tidak berputus asa, tetapi kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita diajak untuk berharap kepada Tuhan, karena itu akan menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk hal-hal yang baik dan berguna bagi masyarakat. Nah, di dalam pelayanan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, Tuhan tetap semangat melayani Tuhan. Tuhan tetap semangat melayani manusia. Karena apa? Karena Tuhan walaupun dia tidak diterima oleh manusia ketika dia melayani, dia tetap semangat dan tidak berputus asa dan membawa kebenaran sehingga manusia sadar akan dirinya bahwa manusia itu tidak benar. Manusia itu sering berbuat kesalahan,
sehingga Tuhan menginginkan adanya suatu perbaikan di dalam diri manusia itu. Suatu adanya perubahan yang Tuhan kehendaki di dalam diri manusia itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang mampu kita berikan menjadi saksi Kristus. Melalui apa, saudaraku? Melalui sikap hidup yang setiap harinya kita lakukan, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam masyarakat, maupun di dalam pelayanan. Pelayanan itu adalah tugas kita sehari-hari yang kita kerjakan. Apapun yang kita kerjakan, kita tetap mengingat ajaran-ajaran yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, kesimpulan dari semuanya itu, bahwasanya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 mengajarkan bahwa Yesus telah naik ke sorga dalam kemuliaan, dan Yesus pasti datang kembali bagi orang-orang percaya dipanggil hidup untuk setia sambil melakukan tugas Tuhan dan tidak hanya berdiam diri. Karena itu, setiap orang percaya harus hidup dalam pengharapan, iman, dan ketaatan sambil menantikan kedatangan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada, marilah kita tidak hanya menjadi orang yang menunggu setiap hari, menunggu menghabiskan waktu yang sudah Tuhan berikan tanpa berbuat sesuai dengan Tuhan yang inginkan, tetapi juga orang yang bekerja bagi Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus yang naik ke sorga akan datang kembali untuk menjemput umatnya sampai saat itu tiba. Hiduplah dalam kasih, kesetiaan, dan pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami puji dan kami sembah pada hari ini, pada kesempatan ini, Tuhan izinkan waktu untuk bagi kami, sehingga kami mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan kami sudah mempelajarinya itu. Biarlah Tuhan, saat ini kami boleh melakukan apa yang kehendak Tuhan inginkan. Kami di dalam kehidupan melaksanakan aktivitas kami sehari-hari, Tuhan tetap melindungi kami, menjaga kami, memberkati kami. Biarlah kami boleh dapat menjadi berkat bagi setiap orang, menolong, mengasihi, dan juga tak kami dapat melakukan sesuai dengan perintah. Tuhan Yesus yang baik, kami juga Tuhan manusia yang lemah, yang sering berbuat kesalahan dan dosa, ya Bapa. Engkau mampukan kami, Tuhan berikan kami kekuatan agar kami layak Tuhan di hadapan-Mu dan kami boleh menerima berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan pimpin selalu di setiap segala pergumulan kami, di setiap segala masalah kami, kami boleh mempunyai pengharapan dan kami tetap setia hanya untuk Tuhan. Segala pekerjaan kami mau menyerahkan segalanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.

Anda baru saja mendengarkan program Mimbar Agama Kristen yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Kota Padang, Sumatera Barat. Tuhan Yesus memberkati.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pendengar yang marah pun ada berada, demikian untuk Anda umat Kristiani baru saja kami hadirkan mimbar Kristen untuk hari ini. Dan kita akan lanjutkan rangkaian hiburan pendengar masih di Padang pagi ini. Saya temani Anda hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita ke informasi dari Dharmasraya ya, pendengar. Jadi pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyebut kenaikan harga plastik turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, terutama sektor kuliner dan perdagangan. Namun meski demikian, pelaku usaha dinilai mulai mencari alternatif kemasan lain agar aktivitas usaha tetap berjalan normal. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, Alfiandri, tanggal 29 kemarin mengatakan, di hari Jumat mengatakan kalau sebagian pelaku UMKM memang mengeluhkan kenaikan harga plastik yang terjadi belakangan ini. Namun, menurutnya kondisi tersebut tidak sampai menyebabkan penurunan usaha secara signifikan. Nah, tahukah Anda pendengar, para pelaku UMKM di sana itu mulai melakukan penyesuaian dengan mengganti sebagian penggunaan plastik menggunakan kemasan berbahan kertas. Langkah tersebut dilakukan terutama oleh pelaku usaha kuliner ringan dan makanan kering yang dinilai lebih mudah beralih ke bahan ramah lingkungan. Menurutnya sebagian besar pedagang kuliner sebenarnya sudah cukup lama ya mulai mengurangi penggunaan plastik. Hal itu sejalan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat serta kebutuhan pasar yang kini lebih memperhatikan jenis kemasan produk makanan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Barang yang ditawarkan adalah ponsel iPhone terbaru. Faktanya dilansir dari kompas.com, informasi lelang iPhone terbaru itu bukan berasal dari laman resmi PT Pegadaian. Tidak ada tanda centang biru atau tanda terverifikasi. Melalui akun Instagram resmi @pegadaian_id, PT Pegadaian menegaskan tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui media sosial, marketplace maupun pesan pribadi. Seluruh proses lelang resmi Pegadaian dilakukan secara langsung dan terbuka di outlet Pegadaian sesuai ketentuan yang berlaku. PT Pegadaian juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan perusahaan. Demikian kami kutip dari tunbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Waktu itu aku putus asa. Aku lagi butuh uang. Aku gak tahu harus gimana. Aku gak tahu harus apa lagi. Aku terpaksa minjam di sana. Aku pikir ini solusi. Tapi ternyata ini petaka.
2: Sudah banyak yang seperti ini.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Dari Sederwana Plus Padang Meringar, pesta pernikahan ini kan memang merupakan momen yang penuh kebahagiaan dan menjadi ajang silaturahmi bagi banyak orang. Namun tidak sedikit tamu yang merasa kurang nyaman gitu ya dengan tingkat kebisingan yang berasal dari musik misalnya, dari sistem tata suara maupun keramaian pengunjung yang hadir. Menurut World Health Organization, paparan suara di atas 70 desibel dalam waktu lama itu dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Sementara suara di atas 85 desibel berpotensi mempengaruhi kesehatan pendengaran jika terjadi secara terus-menerus. Pada beberapa acara besar, tingkat kebisingan itu dapat mendekati atau bahkan melampaui angka tersebut. Nah, bagaimana ya caranya kalau memang kita berada di acara ataupun kondisi begitu? Dengan salah satu cara untuk tetap nyaman adalah memilih lokasi duduk yang tidak terlalu dekat dengan sumber suara utama. Posisi yang lebih jauh dari pengeras suara itu biasanya memberikan pengalaman yang lebih nyaman tanpa mengurangi kesempatan menikmati suasana acara. Selain itu, memberikan jeda sejenak dengan berpindah ke area yang lebih tenang. Ini juga dapat membantu tubuh beradaptasi. Jadi langkah sederhana ini dapat mengurangi kelelahan akibat paparan suara yang terus-menerus selama acara berlangsung. Pendengar, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kondisi lingkungan yang terlalu bising dapat mempengaruhi konsentrasi dan meningkatkan tingkat kelelahan. Mengelola paparan suara menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan dan kenyamanan saat berada di keramaian. Jadi ini perlu ataupun hal yang memang perlu dilakukan begitu ya. Oke, pendengar, untuk Anda mungkin yang hari ini ada undangan ke pesta begitu, acara-acara mungkin yang tingkat kebisingannya cukup tinggi. Nah, ini salah satu cara sederhana adalah duduk tidak terlalu dekat dengan sumber suara utama ya, jadi agak menjauh sedikit dari sumber suara utamanya. Gitu, salah satu cara sederhana yang mungkin akan bisa jadi satu ketika dihadapi ya. Apakah itu di acara-acara pernikahan, barale ataupun lain sebagainya, ya mungkin satu kali nanti Anda berada di kondisi tersebut.

0: ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut, tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar apa kabar untuk Anda pencinta dunia olahraga? Nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menambah informasi-informasi terbaru dalam warta berita dari Pro 3 RRI ya, dinamika olahraga. Jadi informasi-informasi seputar olahraga baik dalam ataupun luar negeri itu akan tersaji untuk Anda.

0: Aliran sungai merupakan daerah yang perlu dijaga. Apa pentingnya menjaga daerah aliran sungai? Berikut pemaparan Ketua Forum DAS Provinsi Sumatera Barat, Profesor Isril Bird.
1: Oleh karena itu, kita harus paham dengan biofisik daerah aliran sungai, di mana di daerah aliran sungai itu terdapat banyak anak-anak sungai, dan sungai utama yang tadi harus mengalir ke laut atau ke danau. Jadi harus diperhatikan alih fungsi kawasan lindung, jangan terjadi hal seperti itu. Dan terjadinya degradasi hutan dan lahan dan meningkatnya lahan kritis, nah ini tentu merupakan kerusakan sumber daya alam dan sumber daya air. Krisis air, banjir dan kekeringan tentu akan silih berganti dan lanjut menurunkan kualitas air dan pencemaran penurunan kualitas daerah aliran sungai. Dan apalagi dampak perubahan iklim yang ekstrim dewasa ini. Nah, oleh karena itu, bencana banjir, kekeringan, air bersih itu menjadi persoalan-persoalan yang sering dihadapkan dimanapun. Dan lahan tentu ada yang terosi, sedimen, produksi, lahan bangunan, vital dan sebagainya. Kalau tentang iklim, suhu, karbon dioksida, curah hujan, nah ini jadi masalah-masalah di lingkungan. Oleh karena itu, aliran sungai, baik anak-anak sungai maupun sungai utama, jangan dilakukan perusakan-perusakan melalui bangunan-bangunan yang terdapat di bantaran sungai atau penggalian sirtukil, pasir dan kerikil di tubuh sungai, dan ini menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan biofisik di badan sungai, dan itu akan terjadi, sering terjadi banjir dan longsor.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, salah satu rekor paling ikonik di sejarah Piala Dunia FIFA dipegang oleh seorang remaja? Namanya Norman Whiteside, pemain asal Irlandia Utara yang mencatat sejarah pada edisi 1982. Di usia yang baru menginjak 17 tahun 41 hari, Whiteside tampil berani saat menghadapi Yugoslavia. Tanpa gentar, ia berdiri sejajar dengan para pemain senior dunia, menunjukkan bakat dan kepercayaan diri yang luar biasa di panggung terbesar sepak bola. Rekor tersebut menjadikannya pemain termuda yang pernah tampil di Piala Dunia, sebuah pencapaian yang masih dikenang hingga kini. Kisahnya menjadi bukti bahwa usia bukanlah batas untuk mencetak sejarah. Dari lapangan hijau, Whiteside mengirim pesan kuat kepada generasi muda. Kesempatan bisa datang kapan saja dan keberanian adalah kunci untuk meraihnya.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1.

Mendengar ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengamankan tempat di final Singapore Open 2026. Keduanya menyingkirkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal. Fajar Fikri mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang dalam dua game langsung. Mereka menang 2-3, 2-1, dan 2-1-4 di Singapore Indoor Stadium. Game pertama berlangsung ketat, pendengar, dengan persaingan poin yang sengit. Kedua pasangan saling menekan hingga pertandingan berlanjut ke setting. Pasangan Indonesia ini mampu menjaga ketenangan dan momen krusial. Keunggulan itu membawa mereka merebut game pertama. Nah, kemudian memasuki game kedua, Fajar Fikri tampil jauh lebih dominan. Mereka bahkan membuka laga dengan raihan 12 poin beruntun. Keunggulan besar tersebut membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 2-1-4.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ada apa ya?
1: Selamat Ibu Aisyah. Ibu terpilih sebagai nasabah yang beruntung mendapatkan rezeki umroh.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Bang Nagari.
2: Tabungan Tahari Mabrur Syariah membantu Anda mencapai impian ke Tanah Suci. Tabungan Tahari Mabrur mempermudah Anda memperoleh porsi haji. Terhubung secara online dengan Siskohat di Departemen Agama Republik Indonesia. Untuk penyetoran, bisa dilakukan di seluruh Bank Nagari dan tidak dikenakan biaya pembukaan rekening administrasi bulanan dan penutupan rekening. Untuk Anda yang beruntung, akan mendapatkan rezeki umroh. Mari menabung di Tabungan Tahari Mabrur Syariah Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi,

Banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

Rosato Radio Republik Indonesia Padang Pendengar, pukul 9:55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sampai saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Padang di FM 95,9 MHz. Untuk Anda yang ada di luar kota Padang, tinggal menyesuaikan dengan frekuensi yang ada di daerah Anda. Kemudian nikmati terus siaran ini melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, tuntas sudah tugas saya Rita Ismail tadi bersama operator Ibrahim Saputra menemani Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Jangan kemana-mana karena setelah ini ada rekan Edrianto ya yang akan menemani hingga menuntaskan aktivitas nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, kita ke satu lagu dari Ari Lasso, judulnya Percuma.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Das Info.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggar Harimau Dahan asal negari Larih dan Panjang Selatan, Kecamatan Tujuh Kotos Sungai Saria, Kabupaten Padang Pariaman, kembali membawa misi budaya ke tingkat internasional. Sanggar tersebut dipercaya tampil dalam Festival Budaya Indonesia Raminang Baralek Gadang yang digelar di Tokyo, Jepang minggu lalu. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman, Anton Wira Tanjung, mengatakan keikutsertaan Sanggar Harimau Dahan menjadi kebanggaan bagi daerah. Menurutnya, sanggar tersebut kembali dipercaya menjadi bagian dari promosi budaya Indonesia di Jepang setelah sebelumnya pernah terlibat dalam kegiatan serupa. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pro satu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat siang pendengar. Selamat menjalankan aktivitasnya dan menikmati akhir pekannya juga, ya. Masih besok masih libur, ya. Dan apapun itu kegiatan Anda hari ini, mudah-mudahan semuanya lancar dan keadaan dalam keadaan sehat semuanya gitu ya. Masih menyimak siaran kami pastinya di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Selain itu juga di stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat pendengar. Dan Padang siang ini berkesempatan di Ahad 31 Mei 2026 ya. Di penghujung Mei ini pendengar, bersama saya Rianto Jasman, insya Allah menemani Anda hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih dengan rangkaian acara siaran yang spesial untuk Anda semuanya di waktu libur ini. Dan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, pastikan terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai Eko, apa kabar nih? Wah, sudah lama ketemu nih. Tiba-tiba nelpon. Oh, ini lagi di jalan. Biasa bawa keluarga keliling-keliling. Enggak ganggu kok, kok. Aman sih. Lagi sibuk apa sekarang?
1: Ya.
0: Wah, mentang-mentang ya. Kita jadi bos.
1: Ya.
0: Lupa sama teman lama.
1: Ya.
2: Hah, ada apa sih, Dek?
0: Ya. Bagaimana kok? Hah? Ada proyek baru. Mantap dong.
1: Ayah.
2: Apa sih, Dek?
1: Menelpon sambil berkendara itu berbahaya.
2: Iya. Maaf ya, Nak.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan. Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan, ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 1 RRI Padang, bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan, dari detik pertama hingga peluit akhir, bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami, yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, masih dengan update informasi akan kami suguhkan untuk Anda semuanya, pendengar. Dan wacana pengajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia mulai menuai sorotan. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah menjelaskan secara rinci arah kebijakan tersebut, terutama terkait kesiapan guru, kurikulum, hingga mekanisme penerapannya di lapangan. Hal ini dilontarkan langsung Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadriana Irvani. Lalu mengatakan pihaknya akan minta penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dalam rapat kerja mendatang. Menurutnya hingga kini belum ada gambaran jelas mengenai roadmap implementasi pengajaran bahasa Prancis di sekolah. Isu ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan agar sekolah-sekolah Indonesia mengajarkan bahasa Prancis, lalu menilai penguasaan bahasa asing memang menjadi kebutuhan penting di tengah persaingan global. Namun, kebijakan pendidikan tidak bisa hanya mengangkat dari momentum diplomasi internasional tanpa perencanaan yang matang. Menurutnya, pemerintah perlu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar.

0: Mobile.
1: Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener.
2: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat.
1: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
2: Santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
1: Emang kalau gak ada bos bebas gitu gak ikut aturan. Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya. Udah karakter kali ya suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
3: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
1: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan, kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Prosatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sebanyak 1.052 narapidana dan anak binaan beragama Buddha menerima remisi khusus terkait peringatan Waisak 2026 maksud kami. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 1.041 narapidana menerima remisi khusus satu atau pengurangan sebagian masa pidana. Kemudian 6 narapidana menerima remisi khusus 2 langsung dinyatakan bebas, serta 5 anak binaan menerima pengurangan masa pidana PMP khusus. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto mengatakan ini merupakan penghargaan negara bagi warga binaan yang menunjukkan perubahan positif. Agus mengatakan momentum Waisak menjadi sarana refleksi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri selama pembinaan. Menteri berharap warga binaan mempersiapkan proses reintegrasi agar dapat kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat.

0: cute. Ada warna receh enggak, Bang?
1: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu ya?
0: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
1: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
4: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan peringat selanjutnya tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga. Dan peringat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerick Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang. Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
2: Pain. That's it. When you are so close.
1: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
2: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremia Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit. Tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali. Itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja. Berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroha mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin, Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobe Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Dari dulu ketemu mereka terus. Khususnya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai titik permainan yang kumplit dengan Wangshan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Dan Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita sport ya, kita lebih diuntungkan karena angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun, ya alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Alwi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No.

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Ferdasko Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Ma, pamit dulu ya.
4: Mau kemana nih? Bawa-bawa papan surfing segala. Udah tahu belakang ini cuaca lagi jelek.
3: Iya, Ma. Mumpung ombak lagi bagus. Makin enak kan surfingnya?
4: Enak-enak. Keseret ombak baru tahu rasa kamu.
5: Oh, no.
4: Yang surfing kamu, Mama yang jantungan. Udah, surfingnya di kamar mandi aja tuh. Sampai besok juga nggak apa-apa.
3: Yah, gagal deh nikmatin pantainya.
6: Waspadai gelombang tinggi, utamakan keselamatan. Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah.

0: ke Auditorium RRI Padang.
1: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terdapat.

0: Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

12 waktu Indonesia bersama siang pendengar. Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kota Padang, Zahirwan di Padang. Pada RRI kemarin mengatakan rangkaian peringatan HUT Kota Padang akan berlangsung mulai 6 hingga 10 Agustus 2026. Selama hari pelaksanaan tersebut, berbagai hiburan rakyat, pertunjukan budaya hingga atraksi wisata disiapkan untuk masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Kota Padang. Zahirwan menjelaskan ada pun agenda unggulan yang akan digelar diantaranya Lomba Selaju Sampan, Festival Telong-Telong, Padang Expo hingga penampilan seni dan budaya multi etnis warga Padang. Selain itu, berbagai pertunjukan kreatif dan hiburan malam juga dipersiapkan untuk memberikan pengalaman wisata yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan rekan informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan terkait konflik global, kami update lagi dari Timur Tengah pendengar ya. Militer Iran mengkonfirmasi telah meluncurkan kapal serang angkatan laut terbarunya dalam upacara di lapangan Enkalab Teheran. Kabar ini diungkap kantor berita resmi Iran, Fars. Nah, kantor berita Fars itu mengatakan kapal yang diberi nama 27 Rajab ini disebut mencapai kecepatan hingga 100 knot atau 185 km per jam dan dilengkapi untuk meluncurkan rudal jelajah jarak jauh. Mereka menggambarkan peluncuran tersebut sebagai simbol baru kemampuan militer tim Iran. Sementara itu, Iran mengatakan kesepakatan tersebut belum final dan pekerjaan masih berlangsung terlepas dari apa yang dikatakan Amerika Serikat. Diplomasi terus berlanjut dengan proposal masih dipertukarkan melalui mediator Pakistan dan aktor regional lainnya. Namun, para pejabat Iran mengatakan beberapa poin yang masih menjadi kendala.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya tepat di pukul 12 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau gak mau dikalahin hewan di pemilu, jangan korupsi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Indonesia itu apa sih?
4: Indonesia keren, semua ada di sini.
5: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
8: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
9: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
11: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan hingga bisnis online yang terus tumbuh, semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa, ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
13: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini tengah menikmati santap siang gitu ya. Nikmat sekali ini karena cuacanya juga mendukung, cerah merah merona ya. Tapi yang jelas untuk Anda semuanya, kami masih punya rangkaian informasi yang menarik untuk Anda semuanya. Seperti halnya program pemerintah ya, kaitan dengan sekolah rakyat. Nah, pemerintah itu mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, di atas lahan seluas 31 hektar, dan fasilitas pendidikan tersebut dirancang menampung hingga 3.000 siswa, pendengar. Nah, usulan pembangunan itu ditinjau Menteri

Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal, dan acara dilakukan di Desa Pandai, Kecamatan Hoha, Kabupaten Bima, hari Jumat kemarin ya, 29 Mei 2026. Menteri Dodi itu mengatakan pembangunan sekolah rakyat di Bima menghadapi sejumlah tantangan teknis yang perlu diselesaikan bersama pemerintah daerah. Tantangan tersebut meliputi akses pengangkutan material dan penanganan sungai di sekitar lokasi. Ya, pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah daerah siap mendukung pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bima. Pemprov akan menyiapkan solusi akses jalan dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 terkait penanganan sungai. Sementara itu, pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di Desa Gumantar, Kabupaten Lombok Utara, itu masih berlangsung. Kompleks pendidikan tersebut dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu jenjang SD, SMP, dan SMA.

Bersatu RRI Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah siang untuk Anda semuanya pendengar. Dan selanjutnya, dengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Dan sudah banyak sekali bukti bahwa rokok itu sampai saat ini tidak ada manfaatnya.
3: Saat ini untuk jalur Padang Bukit Tinggi aman dan lancar.
4: Sekarang ini kan pemerintah sudah memberikan kepada pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sertifikat.

0: Dari berita, hari ini momen peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Satlantas Polres Padang Panjang bersiaga mengantisipasi perlambatan arus kendaraan di Pasar Koto Baru. Siap dengar, inilah warta berita selengkapnya Ahad 31 Mei 2026 bersama saya Adrianto Jasman. Memperingati Hari Tembakau, kami ulangi, memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026 hari ini. Mahasiswa Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bersama RSUPM Jamil Padang menggelar kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan gratis di lapangan kantor Gubernur Sumatera Barat tadi pagi. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Ini dan sudah banyak sekali bukti bahwa rokok itu sampai saat ini tidak ada manfaatnya, malah kerugian yang lebih banyak.
2: Memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2026 hari ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengusung tema membongkar topeng manipulasi industri melawan kecanduan nikotin dan tembakau. Para pegiat kesehatan masyarakat di Sumatera Barat menilai industri tembakau kini semakin agresif menggunakan pemasaran digital dan narasi harm reduction palsu untuk menarik generasi muda. Ketua Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dr. Oya Karsyaf kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, mendorong pendekatan akhir terhadap seluruh produk nikotin. Produk yang dimaksud mencakup rokok konvensional, rokok elektronik, ataupun produk tembakau yang dipanaskan hingga kantong nikotin.
1: Ini juga dibuktikan bahwa di dalam rokok itu bukan nikotin saja kandungan. Kalau nikotin itu adiktif dia, ya kan? Ini banyak zat-zat yang bersifat kardiogenik, sifat menyebabkan seseorang itu muncul kankernya. Karena secara keilmuan tidak ada terbukti bahwa itu menguntungkan untuk seseorang.
2: Dr. Oya Karsyaf menambahkan, melalui aksi nyata pengabdian masyarakat, pegiat kesehatan paru kampus dan RSU PM Jamil Padang mendorong masyarakat di Sumatera Barat beralih pola hidup sehat tanpa tembakau. Sementara itu, Joni Supardi, seorang mantan perokok berat berusia 68 tahun, mengakui menyesal tidak menjalani pola hidup yang sehat sejak muda. Berbagai masalah kesehatan seperti vonis kanker sempat mengganggu aktivitas kesehariannya.
3: Ada dari usia 13 sampai 61, beberapa tahun dari SD. Curi-curi diajak teman-teman, sampai perokok berat. 8 bungkus rokok saya sebuah satu hari menghabisinya. Dan dicoba sekarang berhenti total, 1 tahun. Sehat, jalan 5 kilo nonstop aman.
2: Joni berharap agar generasi muda Sumatera Barat menghindari mengkonsumsi rokok baik konvensional maupun elektrik. Menurutnya, selain baik bagi kesehatan jangka panjang, membelanjakan rupiah untuk rokok justru menjadi pemicu utama kemiskinan di tengah masyarakat. Hans Primananda melaporkan.
0: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Padang Panjang mulai bersiaga mengantisipasi perlambatan arus kendaraan di kawasan Pasar Koto Baru, Kota Padang Panjang. Aktivitas pasar yang berada di tepi jalur lintas utama tersebut diperkirakan mulai ramai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hingga sore hari nanti dan akan kembali berlangsung besok pagi hingga siang. Kasatlantas Polres Padang Panjang AKP Pifzen Finot kepada RRI pagi tadi di Padang Panjang mengatakan 10 personil telah disiagakan di sekitar kawasan pasar. Langkah ini dilakukan untuk mengatur arus lalu lintas mengingat tingginya aktivitas kendaraan yang keluar masuk area pasar yang berpotensi menimbulkan kemacetan.
4: Saat ini untuk jalur Padang begitu tinggi, aman dan lancar. Kemudian memang ada sedikit perlambatan, 4 titik terutama di 63500 dikarenakan sedang dilakukan pengaspalan jalan. Untuk jalur normal seperti biasa, cuma di hari ini ditambah dengan adanya aktivitas Pasar Koto Baru, masyarakat siang mulai biasanya pukul 2 sudah mulai membawa barang dagangannya untuk pasar besarnya.
0: Selain itu, kata Pifzen, momen libur panjang Idul Adha 2026 juga diperkirakan meningkatkan volume kendaraan yang melintas. Apalagi saat ini terdapat 4 titik pekerjaan perbaikan jalan di wilayah hukum Polres Padang Panjang yang berpotensi memperlambat laju kendaraan. AKP Vizian Finot menambahkan sejak dimulainya libur Idul Adha pada 27 Mei 2026 hingga pagi tadi, pihaknya belum menerima laporan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Padang Panjang. Meskipun demikian, petugas sempat membantu satu pengendara sepeda motor yang mengalami mogok di perjalanan dan kondisi tersebut telah berhasil ditangani. Informasi lainnya, pendengar, cahaya pelita berpendar memenuhi ruang ibadah di Vihara Buddha Warman Padang Sabtu malam dalam perayaan Waisak 2570. Ratusan umat Buddha mengikuti prosesi penyalaan pelita secara berantai sebagai simbol menyebarkan cinta kasih, persatuan, dan kedamaian. Laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
5: Jadi makanya kita mengambil tema menebar cinta, menumbuhkan perdamaian.
6: Ratusan umat Buddha di Kota Padang mengikuti prosesi penyalaan pelita secara berantai dalam perayaan Waisak ke-2570 BE di Vihara Buddha Warman tadi malam. Cahaya pelita menyebar dari tangan ke tangan sebagai lambang berbagi ajaran kebenaran dan persatuan yang harmonis antar umat. Romo Sudarma menjelaskan, cahaya pelita dalam ajaran Buddha melambangkan sinar terang Dharma yang menerangi hati dan membebaskan manusia dari tiga akar kejahatan. Ketiga akar kejahatan itu adalah keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin yang menjadi sumber konflik di dunia.
5: Di dalam ajaran Buddha, cahaya lilin atau cahaya pelita itu adalah lambang sinar terang Dharma. Dharma itu adalah ajaran kebenaran yang diajarkan oleh Buddha. Nah, bila sinar terang Dharma ini menyinari hati sanubari kita semua, ya maka kita akan terbebas dari kegelapan batin.
6: Ia menjelaskan, prosesi penyalaan pelita secara berantai melambangkan semangat saling berbagi, saling mendukung, dan saling peduli antar umat. Api yang diteruskan dari satu tangan ke tangan lainnya mencerminkan nilai persatuan yang rukun, damai, dan harmonis dalam komunitas Buddha. Perayaan Waisak tahun ini mengambil tema menebar cinta dan menumbuhkan perdamaian dunia yang dipilih sebagai respon terhadap situasi global yang diwarnai konflik dan perang di berbagai penjuru. Rangkaian kegiatan berlangsung 2 hari yang melibatkan ratusan umat yang hadir. Febian Syafitra melaporkan.

0: Satu bulan menjelang berakhirnya kuota program sertifikasi halal gratis Sehati, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Sumatera Barat mengimbau pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha NIB untuk segera memanfaatkan layanan tersebut melalui aplikasi Si Halal. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
1: Sekarang ini kan pemerintah sudah memberikan kepada pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sertifikat tidak berbayar atau gratis dan hanya mengurus NIB.
2: Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan hingga saat ini kuota Sehati untuk Sumatera Barat masih tersedia 5.080 sertifikat halal. Maka dari itu pelaku usaha terutama di sektor makanan dan minuman diminta segera mengajukan sertifikasi halal sebelum kuota dialihkan ke daerah lain di Indonesia yang tingkat peminatnya lebih tinggi. Ikrar menyampaikan apabila hingga akhir Juni mendatang kuota masih tersisa, bukan berarti pelaku usaha tidak dapat menjalankan usahanya. Namun, kondisi tersebut dapat berdampak pada tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan karena belum memiliki legalitas usaha dan sertifikasi halal yang dibutuhkan. Ikrar juga mengingatkan masyarakat agar lebih teliti dalam mengenali sertifikat halal resmi. Produk yang telah tersertifikasi halal tidak hanya menampilkan logo Halal Indonesia berwarna ungu, namun juga dilengkapi nomor sertifikat yang dapat diverifikasi keasliannya.
1: Jadi sekarang ini karena pendamping halal kita itu jumlahnya hampir 3.000, itu juga ada yang berasal dari penyuluh agama. Penyuluh ini kan ada di KUA. Sekarang ini kalau ada pengusaha bisa nanti datang ke kantor KUA itu kan menanyakan tentang terkait dengan sertifikasi halal, bagaimana nanti proses dan persyaratannya. Bisa itu dibantu oleh kawan-kawan di KUA.
2: Sementara itu, manajer pusat oleh-oleh Umi Aufa Hakim Padang, Linda Nisrinah, mengatakan seluruh produk yang dipasarkan di tokonya wajib memiliki sertifikat halal. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasaran.
3: Ibaratnya produk-produk yang sudah memiliki sertifikat halal itu kelas, artinya kita udah siap untuk dipajang di etalase paling depan kalau seandainya memang produk kita udah sertifikasi halal. Kalau seandainya belum, tentu untuk UMKM mungkin lebih penjualannya tentu lebih tidak sampai ke toko oleh-oleh, mungkin hanya di pasaran-pasaran biasa aja.
2: Winda mengajak para pelaku usaha makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal untuk segera mengurusnya sebelum batas waktu terakhir. Baginya, proses pengurusan saat ini relatif mudah karena dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Si Halal dan tidak dipungut biaya. Diinformasikan sebelumnya, per 18 Oktober 2026, seluruh produk makanan, minuman, serta jasa penyembelihan yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, baik produk usaha mikro dan kecil, produk lokal maupun produk yang berasal dari luar negeri. Sali Della Putri melaporkan.
0: Ya, pendengar, selanjutnya kita dengarkan pimpinan berita sepekan yang disampaikan reporter Sri Darni.
4: Rangkuman berita dan informasi penting selama satu pekan yang dihimpun RRI Padang. Bersama saya Sri Darni, inilah pimpinan berita sepekan. Mengawali Senin 25 Mei 2026, Muhammad Berlian asal Kota Padang dan Alifia Aini Fauzia asal Kota Solo menjadi pemenang dalam pemilihan Duta Bahasa Sumatera Barat 2026 melalui kompetisi ketat pada malam final yang digelar di Padang. Muhammad Berlian dan Alifia Aini menjadi pemenang pemilihan Duta Bahasa Sumbar 2026. Pasangan tersebut sekaligus menjadi wakil Sumatera Barat untuk mengikuti pemilihan Duta Bahasa tingkat nasional. Ketua Panitia Pemilihan Duta Bahasa Sumatera Barat Yolanda mengatakan pemilihan Duta Bahasa merupakan agenda tahunan dalam rangka mendorong peran generasi muda dalam pengembangan kebahasaan dan kesastraan di daerah. Tahap kegiatan pemilihan Duta Bahasa Sumatera Barat telah digelar sejak 3 Februari hingga 29 Maret 2026. Totalnya terdapat 100 lebih pendaftar. Kekerasan yang dialami anak usia dini dinilai dapat meninggalkan dampak psikologis jangka panjang hingga masa remaja dan dewasa. Anak yang mengalami kekerasan juga sering kesulitan mengungkapkan apa yang dialaminya kepada orang lain. Guru Besar Bidang Konseling Keluarga dan Masyarakat Universitas Negeri Padang, Profesor Yarmis Syukur di Padang mengatakan, anak usia dini merupakan kelompok yang sangat rentan karena belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri maupun menyampaikan pengalaman yang dialaminya. Menurutnya, pengalaman kekerasan pada anak usia dini termasuk dalam kelompok peristiwa traumatik yang dapat meninggalkan kesan psikologis mendalam. Selasa 26 Mei 2006, Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menyiapkan sekitar 800 kupon pembagian daging kurban untuk Idul Adha 2006. Kupon tersebut akan dibagikan kepada warga sekitar masjid, kaum duafa hingga panti asuhan. Sekretaris Umum Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sudarman kepada RRI di Padang mengatakan, melalui sistem kupon, masyarakat penerima manfaat nantinya bisa mendapatkan daging kurban saat pelaksanaan kurban tahun ini. Penerima manfaat khususnya panti asuhan dan kaum duafa di sekitar kawasan masjid dapat menunjukkan kupon tersebut saat pengambilan daging kurban di lokasi yang telah ditentukan panitia. Penyebaran wilayah rawan penyalahgunaan obat-obat tertentu OOT melonjak 19 kali lipat dalam 7 tahun terakhir. Fakta tersebut diungkap dalam Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-obat Tertentu yang digelar BB POM Padang pada Senin 25 Mei 2026. Kepala BB POM Padang El Yunaida menjelaskan angka 19 kali lipat merujuk pada perluasan peta kerawanan wilayah, bukan sekedar kenaikan jumlah kasus. Artinya daerah yang semula hanya beberapa titik kini telah menyebar jauh lebih luas di seluruh penjuru Indonesia. El Yunaida menjelaskan kelompok yang paling rentan adalah remaja yang berada pada fase pencarian jati diri. El Yunaida menyebutkan kondisi emosi yang belum stabil membuat mereka mudah terpengaruh lingkungan negatif dan beralih ke penyalahgunaan obat-obat tertentu saat menghadapi tekanan. Rabu 27 Mei 2006, Kasatpol PP Kota Padang, Chandra Eka Putra menegaskan penataan pedagang kaki lima di ruang publik bukan sekedar masalah ketertiban umum, melainkan strategi krusial dalam mitigasi bencana. Hal itu dipicu kondisi geografis Kota Padang yang rawan. Integrasi antara lokasi dagang dan jalur evakuasi menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar. Chandra kepada RRI menyatakan Satpol PP tidak berniat membatasi denyut ekonomi masyarakat, ia hanya menggarisbawahi pertumbuhan ekonomi harus berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan dan fungsi ruang publik. Dengan begitu, ekonomi bertumbuh dan ramah lingkungan. Ruang publik dapat dimanfaatkan untuk aktivitas seluruh masyarakat, bukan dikuasai oleh segelintir kelompok secara ilegal. Kamis 28 Mei 2006, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Padang mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Badan Usaha Milik Daerah BUMD serta berbagai mitra menyalurkan sebanyak 140 ekor sapi dan 33 ekor kambing pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Dari total hewan kurban tersebut, 4 ekor sapi disembelih di halaman Masjid Baitul Aulia Kantor Gubernur Sumatera Barat. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada masyarakat sekitar kawasan kantor gubernur. Mahyildi menjelaskan hewan kurban tersebut merupakan hasil partisipasi aparatur sipil negara, BUMD dan para mitra di lingkungan Pemprov Sumbar sebagai wujud kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat. Distribusi hewan kurban nantinya difokuskan ke berbagai kabupaten dan kota terdampak bencana di Sumatera Barat, terutama wilayah yang tidak memiliki hewan kurban untuk disembelih. Pendamping usaha mikro kecil dan menengah UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Muhammad Habibi di Padang menyebutkan pendataan pelaku UMKM di sepanjang jalan utama akan dimulai pada Juni 2026. Program tersebut dilakukan untuk membantu pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha. Pendataan dilakukan dengan mendatangi langsung para pelaku usaha pada masing-masing kecamatan di Kota Padang. Sekitar 800 hingga 1000 pelaku usaha ditargetkan terdata dan dibantu pengurusan legalitas. Habibi menyampaikan sebagian besar pelaku usaha masih belum memiliki legalitas penting seperti sertifikasi halal dan merek dagang. Bahkan banyak pelaku usaha yang belum memiliki standar nasional Indonesia atau SNI. Jumat 29 Mei 2006, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Elkam Sumatera Barat mendorong pendidikan kato nan ampe dimulai dari lingkungan keluarga. Pendidikan etika bertutur dinilai penting untuk menjaga sopan santun generasi muda. Di tengah perkembangan zaman dan media sosial, Ketua Harian Elkam Amril Amri mengatakan, keluarga memiliki peran utama dalam membentuk cara berkomunikasi anak sejak dini. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti mengucapkan permisi, terima kasih, dan menghormati orang tua menjadi bagian penting dalam budaya Minangkabau. Hal itu disampaikan Amril Amri dalam program Mauta di RRI Padang. Ia menjelaskan budaya bertutur dalam adat Minangkabau bukan sekedar cara berbicara, tetapi juga mencerminkan adab dan penghormatan kepada orang lain. Sabtu 30 Mei 2006, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit, kepada RRI di Tua Pejat mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari jumlah desa tersebut hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai desa tanah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi. Demikian pimpinan berita sepekan produksi RRI Padang. Terima kasih. Sampai jumpa.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Persaingan menuju Piala Dunia 2026 diprediksi bakal berlangsung ketat. Pendengar, sejumlah negara besar disebut memiliki kekuatan yang merata dan dihuni pemain-pemain berkualitas yang tampil gemilang di kompetisi Eropa. Hal tersebut disampaikan mantan asisten pelatih Semen Padang FC, Delvi Adri, kepada RRI kemarin saat dimintai komentarnya terkait tim unggulan turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Seperti dilaporkan Iwan Setiawan berikut ini.
5: Delvi Adri mengatakan beberapa negara yang selama ini dikenal sebagai raksasa sepak bola dunia tetap menjadi favorit pada edisi Piala Dunia kali ini. Ia menyebut Brazil, Jerman, dan Prancis sebagai tim yang memiliki kualitas pemain yang sangat baik serta pengalaman besar di level internasional. Meski menilai persaingan cukup merata, Delvi Adri mengaku lebih menjagokan Brazil sebagai tim unggulannya di Piala Dunia 2026. Ia menilai skuad Samba saat ini dihuni banyak pemain yang sedang bersinar di kompetisi sepak bola elit dunia. Saat ditanya pemain yang paling diandalkan dari skuad Brazil, Delvi menyebut beberapa nama yang menurutnya punya pengaruh besar terhadap permainan tim. Salah satunya adalah Vinicius Junior yang tampil impresif bersama klubnya Real Madrid di Spanyol.
6: Piala Dunia tahun ini, ya kekuatan dia hampir sama, bagus-bagus ada nama Brazil, Jerman, Perancis. Di unggulan Brazil ya. Ya karena pemain-pemainnya banyak bersinar di kompetisi negara-negara Eropa. Vinicius, saya bisa Jermannya apa di Brazil.
5: Selain Brazil, Delvi Adri juga menilai Jerman bakal menjadi pesaing berat dalam perebutan gelar juara dunia edisi 2026. Menurutnya, tim Panzer juga memiliki kualitas permainan yang kuat dan berpotensi memberikan ancaman besar bagi negara-negara unggulan lainnya. Iwan Setiawan melaporkan.

Pemirsa pendengar, kembali kami sampaikan sehari berita siang ini. Hari ini momen peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Satlantas Polres Padang Panjang bersiaga mengantisipasi perlambatan arus kendaraan di Pasar Kota Baru. Demikian berita siang untuk hari ini pendengar. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik, pendengar, kita di opsi 100% Indonesia. Dan seperti biasa Anda bisa memilih lagu yang Anda bisa atau yang pengen Anda dengarkan gitu ya. Boleh sebelum request, disimak terlebih dahulu lagu-lagu apa saja yang sudah kita siapkan. Yang pertama itu lagu Astrid Kosong ya. Terus juga ada Judika, Apakah Ini Cinta, Chris Pati, Aku Harus Jujur, Padi Sesuatu Yang Indah. Terus juga ada Di Antara Kalian, The Massive, Jerok Ya Aku, Pernah Setengah Hati, Tompi, Sumpah Mati, Niji, Satu Hari di Bulan Juni, Tulus, ya, Satu Hari di Bulan Juni maksudnya. Besok udah Juni ya. Oke, okay. Yofi and Nuno, Sempat Memiliki, Noah Dengan Seperti Kemarin, Glenn Fredly, Terserah, Killing Me Inside, Biarlah, Mulan Jamila, Bukannya Aku Takut, ST12, Cari Pacar Lagi, terus ada Sherina, Cinta Pertama dan Terakhir, and ada lagi siapa ya? Oh ini, Pilihanku, Malik and Essential, Mencintaimu, Krisdayanti, dan terakhir ada Agnes Monica dengan Tanpa Kekasihku. Kita coba terima dulu ya di line telepon ya. Selamat siang, halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Siang. Iya, sudah siang.
1: Iya, wah, hari ini kayaknya Bang Ticen gak senang sedikit, Bang I.
0: Apa, gak senang maksudnya?
1: Agak senang.
0: Oh, agak senang.
1: Agak senang sedikit.
0: Agak senang.
1: Pasti Bang I tahu ini, apa kira yang bikin Bang Ticen gak senang?
0: Karena cerah kali ya?
1: Oh, cuaca cerah dong. Panai Barangkang malah risiko.
0: Jadi senangnya karena cerah gitu?
1: Enggak. Terus? Bukan cuaca.
0: Terus apa dong yang bikin senang?
1: Nah, ya mana tahu Bang I-nya bisa nebak gitu kan.
0: Wah, tebak-tebakan.
1: Iya. Enggak ya.
0: Enggak bisa.
1: Ah, ya itu makan cepat dari tadi lah Bang. Jangan lama-lama.
0: Jadi dari tadi yang udah bikin senang apa?
1: PSG juara Bang.
0: Oh.
1: Iya, kebetulan Bang Tejanya kan favoritnya tuh kan ada Prancis juga,
0: oh, ada Prancis, gitu kan. Iya.
1: Jadi anggap aja lah ini pertanda
0: kemarin,
1: lagi.
0: Kemarin katanya Argentina, sekarang kok Prancis?
1: Ah, dengar dulu Bang.
0: Enggak mau dengar ah.
1: Dengar dulu Bang.
0: Iya kenapa?
1: Yang
0: kenapa?
1: Argentina tuh trio macan Bang.
0: Oh, Argentina trio macan.
1: Ah, kalau yang Prancis ini duo love song Bang. Jadi kita punya dua grup dengan dua tim berbeda Bang.
0: Kalau dua love song ya, ini gitu. Dengan siapa ini?
1: Aduh, penasaran kayak penyiar ini semua. Ya biar waktu aja lah yang menjawab Bang. Ini biar waktu aja yang
0: aduh.
1: Ini istilahnya perpecahan suatu apa Bang I?
0: Oh, dua love song. Dua love song ini dengan Ibu Macan. Iya.
1: Iya. Jadi artinya perpecahan itulah gitu.
0: Oh iya.
1: Wah, yang, begitu Bang.
0: Yang grup-grup ini udah mulai banyak yang pecah sekarang ya.
1: Iya, dari dulu kok, bukan sekarang. Dari dulu kan udah banyak yang pecah juga itu.
0: Oh iya, pecah kongsi ya.
1: Pecah kongsi. Enggak lah, kalau pecah kongsi itu berarti kita berlawanan. Hubungan kita tetap baik Bang.
0: Oh iya.
1: Enggak ada apa-apa, itu biasa aja lah itu.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Iya, saya kira kayaknya Bang Tecan maunya kayak Agnes kayaknya Bang.
0: Agnes ya?
1: Iya, habis itu yang terdengar yang terakhir itu yang Bang disebutin.
0: Siap.
1: Agnes sebanyak itu lagu, cuman itu yang terdengar, ya udah kita ambil aja.
0: Kenapa gak denger dari tadi dong? Dengar dari tadi ya, dong, salah sendiri. Dengar dari tadi dong.
1: Salah sendiri, karena fokusnya Bang Tejan tuh mau gabung duluan itu aja sih. Jadi nggak kontrol ke lagu gitu loh Bang.
0: Siap.
1: Jadi di situ salahnya gitu. Harusnya kan disebutin semua lagu ya kan. Mm-hmm. Baru dipilihkan itu aturan mainnya yang sebenarnya. Ini kan nggak. Ini judul belum, udah masuk duluan. Nah, yang itu tuh, yang sering kayak gitu Bang I tahu nggak orangnya siapa?
0: Nggak tahu.
1: Oh, serius nggak tahu?
0: Nggak.
1: Waduh.
0: Ya udahlah, nggak usah tahu lah ya. Nggak usah tahu aja lah. Daripada
1: ya, jadi. Ya tergantung. Ya tergantung penyiar juga. Kalau pengen tahu disebutin, kalau nggak ya udah. Ada yang kayak gitu sih.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Udah. Salamin salam aja lah Bang I. Buat yang di belakang semuanya ya Bang I ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Kira-kira Ibu Macan gabung nggak Bang I hari ini?
0: Waduh,
1: Bang I.
0: Waduh, tadi saya disuruh nebak-nebak, sekarang disuruh ngira-ngira.
1: Iya nggak apa-apa lah, kan di luar tebak kan. Ini kan kira-kira mana tahu kalau
0: aduh, kebanyakan nih nyuruh saya nih, tadi nyuruh nebak, sekarang nyuruh ngira, gimana sih?
1: Kalau seandainya Ibu Macan tuh gabung, sampaikan salam spesial Bang Teddy buat beliau.
0: Oke, okay, gitu, siap.
1: Nyampein okay. Itu aja doang.
0: Iya.
1: Nah, udah, terima kasih banyak. Salam nih buat yang akan gabung semuanya.
0: Oke.
1: Terus istimewanya buat Bang I, spesialnya buat Trio Macan Madusana. Terima kasih banyak Bang I.
0: Sama-sama Bang T.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Selamat siang, udah siang.
0: Iya, sudah siang, belum sore.
2: Belum.
0: Iya, belum. Solo gimana? Solo oh panas juga. Oh, gimana minta ampunnya, coba? Ampun gitu gimana?
2: Di sini panasnya minta ampun.
0: Oh, coba gimana tahan. Cara minta ampunnya kayak gimana coba?
2: Iya.
0: Apa kabar Uncu?
2: Aman amin lancar.
0: Oke. Siap. Jadi udah makan siang Uncu?
2: Udah gimana?
0: Tapi nggak makan daging dong berarti ya? Bisa juga orang kalau
2: ujurangnya nggak gitu sama daging.
0: Oh, iya.
2: Daging itoknya aja maunya, tapi siap. Kalau yang lainnya nggak mau.
0: Nggak, yang lain nggak mau ya?
2: Lebih ke ayam atau ikan lah. Kalau udah gimana?
0: Aku suka sih, kali kita udah ngobrol kemarin, aku suka sih daging sapi sih. Apalagi kalau di wagyu-wagyu, terus juga kalau misalnya di, apa namanya, barbeque-barbequean, wah seru banget tuh. Misalnya kayak pergi makan di all you can eat gitu kan, wah enak banget itu. Jadi mau pilih yang mana lagunya, Uncu?
2: Cowok listnya.
0: Yang cowok? Bukannya tadi udah disebutin tadi semuanya? Dari atas sampai bawah udah disebutin semua.
2: Mau diulang lagi sekali lagi?
0: Enggak mau ah, ngulang capek.
2: Ya, aku gak bisa milih.
0: Ya udah.
2: Noah apa tadi?
0: Nah tuh kan tahu ada.
2: Noah apa tadi?
0: Noah seperti kemarin.
2: Gue jalan.
0: Oke, siap.
2: Salam dan
0: tetap jalan sudah. Siap, terima kasih.
2: Yang mendengarkan suara KB2 udah di studio Persatu Eri Padang di Padang untuk Disko di Nafsu Kota Salah.
0: Oke.
2: PNRRI, pimpinannya, krunya, PNnya, di Nafsu Kota Salah.
0: Iya.
2: Bang Tecan, Bang Tecan,
0: Bang Tecan.
2: Itu salamnya Angkel Gaji, Rama, Mary. Itu salamnya Ibu Anu, Ibu Inga Anu, Ibu Anwar. Itu salamnya tuh yang udah menyalamin, yang akan menyalamin semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih salamnya,
0: salam
2: dulu dengan Ibu Disko. Salamnya untuk yang biasa gabung, yang gak bisa gabung, yang udah gabung, yang akan gabung semuanya disalamin. Yang mendengarkan tajam dari di streaming, manual, digital, dimanapun berada. Ibu Disko menyapa dari Nampuku, Kota Solo. Satu salamnya untuk semua lah. Lo semua dapat salam dari Ibu Disko di Nampuku, Kota Solo, tempat sekali pendengar aktif dan pasif.
0: Siap.
2: Ditunggu lagunya ya, udah putar lagunya di sana, nanti dengar lagunya di sini. Makasih ya, Dah.
0: Sama-sama.
2: Banyak maaf, assalamualaikum, Dah.
0: Waalaikumsalam. Udah berapa banyak maafnya ya? Jadi besok lagunya disimak dulu, jangan nanti malah buang-buang waktu kita nyebutin lagi kan, ngulang lagi jadinya kan. Selamat siang.
3: Udah siang.
0: Ini lain, beda lagi nih. Suka nggak digedein radio nih?
3: Iya.
0: Halo.
3: Iya ya. Halo.
0: Halo Bu Ir.
3: Iya.
0: Halo Pak Cap.
3: Iya, halo juga. Kata Pak Cap lagi sama cucunya.
0: Pak Cap lagi kepanasan juga?
3: Iya, panas.
0: Oh, panas ya di situ.
3: Panas
0: ya?
3: Kali hari.
0: Iya. Kok aku rasanya di sini sejuk?
3: Ya iyalah.
0: Kenapa?
3: Itu beda dengan di luar.
0: Oh ya beda ya.
3: Yang aja pakai AC. AC-nya dingin kali nak.
0: Iya. Oke lah. Mau dikirim nggak ke sana dinginnya?
3: Nggak, ini udah ada.
0: Oh udah ada. Gimana apa kabar Bu Ir?
3: Tempat Ian.
0: Nggak tersedingin itu.
3: Aman amin lancar luncur dan setosa.
0: Iya deh. Gimana masih banyak dagingnya?
3: Dibikin oseng-oseng.
0: Oseng-oseng ya?
3: Enggak lebih banyak kali enggak lu.
0: Enggak. Sate yang kemarin habis. Gimana? Sate yang aku pesan gimana?
3: Enggak nyampe ya?
0: Hah? Belum nyampe.
3: Belum nyampe.
0: Belum.
3: Lain tukang ojeknya kali itu.
0: Enggak
3: kesana dianterinnya.
0: Aduh. Salah jalan.
3: Iya deh, kapan-kapan deh. Iya ya.
0: Oke ya deh. Gimana? Masih masih ada oseng-osengnya gimana? Masih banyak?
3: Oseng-osengnya, sekedarnya aja.
0: Sekedarnya aja.
3: Gue bikin sekedarnya aja. Banyak-banyak ntar nggak kemakan.
0: Oh nanti juga ini kan kolesterol ya. Apa? Darah tinggi ya? Atau gimana sih?
3: Hipertensi. Kolesterol.
0: Kolesterol. Oke lah kalau gitu. Dibanyak-banyakin ini kali ya. Dibanyak-banyakin apa sih kalau misalnya
3: buah.
0: Oh iya buah. Terus apa lagi sih katanya? Mentimun gitu kan. Terus
3: mentimun,
0: seledri
3: nanas,
0: katanya.
3: Pepaya.
0: Seledri juga katanya.
3: Iya,
0: seledri. Itu enggak sih?
3: Kalau kalau kita tensi kan.
0: Tensi ya. Kalau tensi pakai seledri.
3: Iya.
0: Kalau gengsi?
3: Gengsi? Enggak tahu lagi apa gengsi ya.
0: Aduh, jadi mau lagu yang mana Bu Ir? Jangan suruh aku nyebutin lagi.
3: Enggak, aku gak mau nyebut suruhan. Kasian aku. Padi aja, padi.
0: Padi ya, oke.
3: Iya.
0: Mau disalamin buat siapa Bu Ir?
3: Salamnya buat Ian, sehat selalu beserta keluarga.
0: Oke.
3: Terus buatnya Bang Tejan tadi,
0: Bang Tejan,
3: buatnya Anafi, buatnya Incu Dipo, buatnya Bu Nur, buatnya Idiana, buatnya Ika tiba-tiba, buat Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buat Cut Abang Tamame.
0: Yeah.
3: Buat Bung Aye di Bengkulu, buatnya Tajudin di Minahasa, buatnya Widira, pokoknya buat semuanya aja lah yang biasa gabung di Pro 1 ya.
0: Semuanya.
3: Selamat selalu, sehat selalu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Salam Bu Ir, terima kasih Bu Ir. Ditunggu ya satenya ya. Ada

0: sih? Kan ada langkah-langkahnya ini.
1: Iya, Bu. Tapi ini
0: apa? Kamu itu pikirannya main terus. Giliran belajar aja. AI.
2: Ibu kenapa sih? Mengajar anak kok pakai emosi?
0: Duh, susah sekali sih ngajarin kamu.
2: Bu, anak akan bisa memahami pelajaran kalau kita juga mau memahami anak. Jangan emosi begitu dong. Setiap anak punya kemampuan belajar kok. Jangan sampai ada kekerasan pada anak saat kita mendampinginya belajar.
3: Anak butuh kasih sayang orang tua di setiap kegiatan mereka. Jangan jadikan mereka tempat luapan emosi kita.
4: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bro Satu yang ready padangkan all informasi dan inspirasi. Kita coba lanjut lagi untuk invite ya, yang ingin bergabung di 8128778 atau bisa juga di 0811666695. Tapi sebelumnya kita update dulu, cek fakta ya, beredar di media sosial Facebook penampilan, maksudnya foto ya, seorang kamerawan turun dari kapal dan dia merekam evakuasi yang dilakukan petugas dengan alat pelindung diri APD lengkap. Foto tersebut dinarasikan sebagai bukti bahwa hantavirus merupakan rekayasa belaka karena kamerawan tidak memakai APD sama sekali. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto dalam unggahan tersebut identik dengan artikel di situs web apalmeria.com. Artikel tersebut membahas mengenai latihan pasukan aksi maritim Angkatan Laut dan Kementerian Kesehatan Spanyol yang diadakan di Pelabuhan Almeria pada 7 Mei 2025. Latihan kesiapsiagaan terhadap kedatangan kapal yang mengangkut pasien dengan virus mematikan, misalnya kasus Ebola. Karena hanya simulasi, kamerawan tidak wajib memakai APD. Ya, demikian kami kutip dari turnbackhawks.id. Pendengar selanjutnya, kita coba terima lagi di 812878 atau bisa juga di 0811666975 gitu ya. Masih dengan lagu-lagu yang sudah kita sebutin tadi, tinggal dipilih saja ya. Memang 100% Indonesia. Jadi buat yang ingin bergabung di kesempatan siang hari ini, kita kasih kesempatan buat milih lagu-lagu yang sudah kita siapkan tadi. Oke. Mungkin ini masih apa ya? Masih kayaknya kalau di hari ini masih suasana-suasana lebaran kemarin ya. Kayaknya masih banyak stok dagingnya, masih akan banyak kayaknya ya. Karena memang biasanya yang kadang-kadang ya, kejadian yang paling sering juga itu terjadi adalah karena di satu kompleks itu ada beberapa masjid di beberapa radius, apa ya, berapa meter radius rumahnya gitu ya, berapa meter radius rumahnya itu ada beberapa masjid. Akhirnya ya di kompleks itu dia dapat beberapa kupon dan akhirnya juga stok dagingnya jadi banyak gitu ya. Itu kayaknya rezeki deh kayaknya, jadi rezeki nompok gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya belum ada, yaudah kita puterin aja lagunya ya. Karena emang 100% Indonesia. Kalau misalnya ada yang gabung, ya kita terima. Kalau enggak ya, kita ke lagu aja kayaknya ya. Yang penting untuk semuanya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersatu Riri Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan. Mungkin ini sesi terakhir kali ya untuk opsi 100% Indonesia. Dan masih dengan lagu-lagu yang spesial kita siapin untuk semuanya. Tadi sudah lumayan banyak ya yang kita putarkan, tapi masih banyak juga yang tersisa kayaknya ya. Kita coba ke lentofon lagi. Selamat siang jelang sore.
1: Siang.
0: Siang.
1: Selamat siang, ini kok pendatang baru,
0: Mas. Pendatang baru stok lama gitu ya.
1: Itulah kekeo.
0: Dengan Ian.
1: Oh, Ian. Kok sama Pak Safi Patah Simparu, Ian.
0: Pak Safi ya. Oke, apa kabar Pak Saf?
1: Alhamdulillah, Ian.
0: Udah makan belum?
1: Lala dua kali kok. Tambah daging orang kan banyak gitu.
0: Oh iyalah, stoknya banyak ya.
1: Tambah daging, tambah rendang gini.
0: Rendang, oke. Siaplah kalau gitu. Dibikin rendang semua. Boleh, boleh. Mau yang mana Pak Saf?
1: Cinta yang pertama dan yang terakhir, Mayan. Ada gak?
0: Darinya si Sherina ya.
1: Ya, cinta yang pertama dan yang terakhir.
0: Siap, siap, siap. Ada yang mau disalamin Pak Saf?
1: Salam-salam lah untuk Rian, gua. Salam lah untuk Encu Depo tadi.
0: Siap.
1: Anapi, gue. Adi salam sila ke satu, ya, nah, nang kamu masuk Riko, nang kamu masuk tadi, ya. Dibungkus okay. Sila salam, gua.
0: Ya.
1: Itu sila, Rian.
0: Siap, Pak Saf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi Pak Saf ya, karena daging banyak nggak tahu nih laku ayamnya apa enggak ya. Mudah-mudahan lah ya, tetap laris manis ya. Oke, kalau gitu kalau misalnya masih ada lagi, kita coba undang lagi. Tadi cinta pertama dan terakhir dari Sherina ya. Nanti masih ada sisanya Astri, Judika, Krispati, Jerok, Tompi, Yofi and the Nuno, Glenn Fredly, terus juga Killing Me Inside, Mulan Jamila, ST12, Chris Dayanti. Oke, ada 08129430 sekian. Selamat siang Bang Ian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau diputerin lagunya Mulan Jamila, Bukannya Aku Takut. Salam spesial buat yang sudah gabung, yang tidak gabung, semua yang dengerin Pro 1 RR Padang katanya ya. Oke, ini udah semua ya? Oh ya, udah semua. Oke, kalau gitu kita mainkan aja langsung lagunya ya. Yang lagi dengerin juga selamat siang. Yang penting tetap standby dan mendengarkan kita di 95,9 MHz. Terus satu kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang. Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap,

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bersedia hari padang kanal informasi dan inspirasi dan pendengar mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk saya pamit undur dari ruang dengar kami semuanya. Hey, pendengar, setelah ini ada rekan Rani Zue yang akan menemani Anda hingga ke malam nanti di Padang sore ini. Dan mendengar, masih dengan rangkaian acara siaran hingga tengah malam nanti, pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Padang sore ini.
1: Iya, masih dari kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar untuk Anda di kesempatan sore hari ini ya. Kalau tadi dalam Padang siang ini Anda ditemani oleh rekan saya Ian. Nah, Padang sore ini dilanjutkan oleh saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Seperti biasa akan ada rangkaian informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Dan untuk Anda tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di sore hari ini pendengar. Tetap selalu waspada dan tetap selalu mengupdate juga informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Selamat sore juga yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang ya di kesempatan sore hari ini. Untuk Anda, kita juga dapat ya mendengarkan siaran RRI, terutama RRI Pro 1 Padang di aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda di sore hari ini, dapat kami informasikan juga ya bahwa azan asar hari ini masuk pada pukul 15:43 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Kemudian nanti kita juga akan merilai ya berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu dari RRI Batam. Kemudian akan ada siaran Taman Kanak-kanak juga di pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Dan masih akan ada program-program seru lainnya. Jadi pastikan tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan informasi di sore hari ini, saya akan hadirkan dulu ya satu lagu yang akan menambah semangat kita juga dalam beraktivitas. Mungkin yang beraktivitas atau yang masih liburan nih di tempat-tempat wisata ya, ini juga harus berhati-hati dan patuhi segala aturan yang di sana. Dan kita ke lagu yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami dalam Padang sore ini bersama dengan Pro 1 RRI Padang.

0: pasti udah gak asing kan dengan lagu Lise Rungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lise Rungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lise Rungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lise Rungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wih, tas baru nih.
5: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
4: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
5: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
4: Oh, ini asli produk dalam negeri.
5: Wah,
4: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
6: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
7: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1

Masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Kementerian Kesehatan Kemenkes mewaspadai warga negara Indonesia yang baru kembali melakukan perjalanan ke Kongo dan Uganda. Sebelumnya Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan darurat kesehatan wabah Ebola. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengatakan jika mengalami demam atau pendarahan dalam 21 hari setelah kepulangan, sebab gejala tersebut salah satu tanda terjangkitnya wabah Ebola. Dan tentunya khusus warga yang baru kembali dari Kongo dan Uganda, mereka diminta agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Kementerian Kesehatan memperketat kewaspadaan di seluruh pintu masuk negara, salah satunya Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal itu menyusul penetapan darurat kesehatan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengatakan status darurat tersebut menunjukkan perlunya kewaspadaan global, walaupun Ebola belum dikategorikan sebagai pandemi. Sementara itu, selain di Kongo, kasus terkait perjalanan juga dilaporkan muncul di Kampala, Uganda, dan Kinshasa. Hal tersebut akibat tingginya mobilitas penduduk serta keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta, BBKK Suta, Naning Nugraha ini mengaku pihaknya sesuai instruksi melakukan pengetatan pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta, terutama terhadap kedatangan pelaku perjalanan udara dari 4 negara yang diantisipasi terjadinya penemuan Ebola. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Wah, gimana nih? Udah ada rangkaian lagu-lagu yang menemani segala aktivitas kita sore hari ini? Masih belum cukup? Nanti ya, kita tahan dulu karena kita ke informasi dulu ya, pendengar. Dimana rutinitas pekerjaan yang padat ini sering membuat banyak orang ya kesulitan membagi waktu antara bekerja dan kehidupan pribadi. Nah, ini mungkin tidak hanya orang lain ya, tapi saya juga, mungkin untuk Anda juga ya pendengar, ada yang seperti ini kondisinya. Nah, memang ya kondisi tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan sehari-hari apabila tidak diimbangi dengan tepat. Nah, di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi, menjaga keseimbangan hidup menjadi hal yang perlu diperhatikan. Nah, keseimbangan ini membantu seseorang tetap fokus bekerja tanpa mengabaikan kebutuhan pribadi maupun sosial. Oleh karena itu, memahami konsep work-life balance penting nih untuk menciptakan kehidupan yang lebih seimbang. Nah, dengan penerapan yang tepat, kita dapat tetap produktif sekaligus memiliki waktu yang berkualitas di luar pekerjaan. Nah, apa itu work-life balance? Nah, tentang rasa puas ya pernah dalam menjalani karir sekaligus kehidupan pribadi secara selaras. Nah, sayangnya banyak pekerja yang mengabaikan hal ini karena tingginya tekanan atasan serta tuntutan ekonomi yang berat. Padahal keseimbangan yang buruk bisa memicu stres dan merusak kesehatan fisik maupun mental. Nah, indikator utamanya adalah ketika kamu mulai merasa kewalahan, baik di tempat kerja maupun saat di rumah. Keseimbangan yang baik membuat kita tetap produktif bekerja tanpa kehilangan waktu untuk hal yang disukai. Nah, kita bisa menikmati momen bersama keluarga serta tidur cukup juga tanpa dibayangi urusan kantor yang menumpuk ya. Oke, nah ada beberapa cara ya pendengar untuk menyeimbangkan antara kerja dan kehidupan pribadi atau work-life balance tadi. Nah, tentunya ada beberapa langkah ya. Yang pertama, tentukan prioritas dalam bekerja. Nah, kesulitan mengendalikan pekerjaan dapat mengganggu keseimbangan hidup sehingga penting menyusun prioritas tugas secara teratur setiap hari. Dahulukan pekerjaan yang paling penting serta jangan ragu meminta bantuan atau waktu tambahan saat beban mungkin rasanya berlebihan ya pendengar. Kemudian hindari kebiasaan menunda pekerjaan. Nah, kebiasaan menunda pekerjaan ini sering membuat tugas kita terasa semakin berat ya, sehingga lebih sulit diselesaikan dengan efektif nantinya. Mulailah dari pekerjaan yang sederhana, kemudian beristirahat sejenak, lalu nikmati waktu luang lebih banyak setelah tugas selesai. Jangan ditumpuk-tumpuk ya, pendengar. Kemudian jangan ragu juga untuk mengambil cuti. Sebagian pekerja kerap enggan ya untuk mengajukan cuti meski waktu istirahat merupakan hak yang penting untuk dimanfaatkan. Nah, mungkin kalau kita merasa lelah ya, pendengar, gunakan waktu cuti atau mungkin libur ya, dan batasi gangguan pekerjaan agar pemulihan berlangsung lebih maksimal. Dan yang terakhir adalah prioritaskan kesehatan diri. Nah, ya, kesehatan fisik dan mental ini perlu menjadi prioritas utama agar aktivitas sehari-hari dapat dijalani dengan baik. Hindari juga memaksakan diri demi pekerjaan karena menjaga kondisi tubuh lebih baik daripada mengatasi masalah kesehatan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, dapat kami informasikan kembali di ruang dengar Anda bahwa waktu azan Asar hari ini masuk pada pukul 15 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, nanti akan ada serangkaian lagu-lagu juga yang akan menemani Anda jelang nantinya kami kumandangkan azan Asar untuk hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pus, sini Pus. Aduh lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tahu, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tahu. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di sore hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2570 Kudus Era.
2: Rokok itu bukan nikotin saja kandungan. Kalau nikotin itu adiktif dia ya kan. Ini banyak zat-zat yang bersifat kardiogenik.
0: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita Korwil kita awali dari RRI Pekanbaru. Berlangsung khidmat, peringatan Waisak di Vihara Dharma Loka Pekanbaru ajak umat jaga persatuan dan toleransi antar sesama. Alwis Suryatmaja melaporkan.
3: Umat Buddha di Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru, menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 dengan penuh khidmat. Pembimas Buddha Provinsi Riau, Wiryanto, menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Trisuci Waisak kepada seluruh umat Buddha. Ia berharap peringatan Waisak dapat menjadi pengingat bagi umat untuk terus menjalankan ajaran Buddha dalam kehidupan nyata.
1: Mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026. Semoga dengan memperingati Waisak ini kita akan menjaga perdamaian, ya. Kemudian kita juga bisa mempraktikkan Buddha Dharma dalam kehidupan sehari-hari, selalu hidup rukun dan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat dan bangsa.
3: Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Permabu Jeriyo, Keqing, juga menyampaikan ucapan selamat kepada umat Buddha yang merayakan Waisak, yang menyampaikan harapan agar seluruh makhluk hidup senantiasa berbahagia.
4: Selamat menyambut Hari Trisuci Waisak. Dengan sebaik pantun kami sampaikan, ke pasar beli nangka muda dimasak gulai dengan pepaya. Selamat melaksanakan Waisaka Sananda. Semoga semua makhluk berbahagia.
3: Di Vihara Dharma Loka Pekanbaru, rangkaian kegiatan Waisak digelar sejak pagi hingga sore hari. Staf Sekretariat Vihara Dharma Loka Pekanbaru, Rizal Dharma, menjelaskan bahwa kegiatan dimulai pukul 8 pagi dengan doa bersama.
5: Jam 8 pagi itu ada doa, sampai kurang lebih jam 9 nanti lanjut lagi namanya untuk doa yang Mahayana, itu yang pakai lamping. Kita yaikum persembahan untuk semua makhluk. Terus setelah itu nanti istirahat makan siang, lanjutkan wisudi jam 2.30 sampai kurang lebih jam 3.45 kita baru doa lagi untuk menyambut detik-detik Waisak.
3: Melalui peringatan Waisak ini, umat Buddha Dari Yaw berharap kehidupan masyarakat dapat terus berjalan harmonis, damai dan saling hormati dalam keberagaman. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan.
0: Berita selanjutnya dari RRI Padang. Memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026 hari ini, mahasiswa Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bersama RSUP M. Jamil Padang menggelar kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan gratis di lapangan kantor Gubernur Sumatera Barat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
2: Ini dan sudah banyak sekali bukti bahwa rokok itu sampai saat ini tidak ada manfaatnya, malah kerugian yang lebih banyak.
6: Memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2026 hari ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengusung tema membongkar topeng manipulasi industri melawan kecanduan nikotin dan tembakau. Para pegiat kesehatan masyarakat di Sumatera Barat menilai industri tembakau kini semakin agresif menggunakan pemasaran digital dan narasi harm reduction palsu untuk menarik generasi muda. Ketua Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dr. Oya Karishev kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, mendorong pendekatan akhir terhadap seluruh produk nikotin. Produk yang dimaksud mencakup rokok konvensional, rokok elektronik, ataupun produk tembakau yang dipanaskan hingga kantong nikotin.
2: Ini juga dibuktikan bahwa di dalam rokok itu bukan nikotin saja kandungan. Kalau nikotin itu adiktif dia ya kan. Ini banyak zat-zat yang bersifat kardiogenik, yang sifat menyebabkan seseorang itu muncul kankernya. Karena secara keilmuan tidak ada terbukti bahwa itu menguntungkan untuk seseorang.
6: Dr. Oya Karsya menambahkan, melalui aksi nyata pengabdian masyarakat, pegiat kesehatan paru kampus dan RS UPM Jamil Padang mendorong masyarakat di Sumatera Barat beralih pola hidup sehat tanpa tembakau. Sementara itu, Joni Supardi, seorang mantan perokok berat berusia 68 tahun, mengakui menyesal tidak menjalani pola hidup yang sehat sejak muda. Berbagai masalah kesehatan seperti vonis kanker sempat mengganggu aktivitas kesehariannya.
7: Ada dari usia 13 sampai 61, udah berapa tahun dari SD. Curi-curi diajak teman-teman, sampai perokok berat. 8 bungkus rokok saya sebuah satu hari menghabisinya. Dan dicoba sekarang berhenti total, 1 tahun. Sehat, jalan 5 kilo nonstop aman.
6: Joni berharap agar generasi muda Sumatera Barat menghindari mengkonsumsi rokok baik konvensional maupun elektrik. Menurutnya, selain baik bagi kesehatan jangka panjang, membelanjakan rupiah untuk rokok justru menjadi pemicu utama kemiskinan di tengah masyarakat. Hans Permananda melaporkan.
0: Dari Padang, kita menuju ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah diharapkan dapat menekan harga kebutuhan pokok supaya tidak terus meningkat karena dalam waktu 2 bulan terakhir, omset pedagang mulai menurun. Laporan Febriansyah.
8: Pemerintah daerah melalui dinas terkait memastikan bahwa pasokan sejumlah komoditas pangan penting seperti daging, ayam, sayur mayur, beras, hingga gula dalam kondisi yang aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi saat ini masyarakat merayakan Hari Raya Idul Adha. Bahkan dalam beberapa hari ke depan juga akan merayakan Hari Raya Waisak khususnya bagi umat Buddha. Namun di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan oleh para pelaku usaha sektor logistik dan distributor. Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM berimbas pada naiknya biaya logistik yang memicu lonjakan harga barang di pasar. Direktur Utama CV Rizky Biokas Abadi, salah satu distributor bahan pokok di Kijang, Bintan Timur, Baby Firda, mengakui prihatin terhadap kondisi masyarakat yang harus menghadapi tingginya harga-harga kebutuhan pokok dan penting lainnya saat ini. Menurutnya dampak dari kenaikan tersebut sangat terasa pada lesunya aktivitas penjualan. Kondisi penurunan omset penjualan ini diakui sudah terjadi dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan terakhir. Guna mengatasi situasi yang kian memberatkan ini, para pelaku usaha berharap pemerintah dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas agar beban ekonomi masyarakat dapat berkurang.
9: Ya, sepi. Agak menurun penjualan baik di hotel ataupun di masyarakat agak menurun. Dalam sejak kayak beberapa bulan ini lah, 1-2 bulan ini aja. Mudah-mudahan kedepannya bisa normal kembali sih, maunya seperti itu sih Pak. Kasihan masyarakat kan, bagian pemerintah ya kalau bisa kenaikan yang item-item itu ya diturunin sedikit lah gitu kan. Ya dampaknya bukan kami, tapi masyarakat itu aja.
8: Direktur Utama CV Rizky Biokas Abadi, Baby Firda menambahkan, meski operasional distribusi bahan bakar industri sejauh ini masih berjalan lancar, melalui kerjasama langsung dengan pihak Pertamina, para pelaku usaha tetap berharap ada solusi nyata dari pemerintah agar roda perekonomian dan daya beli masyarakat dapat segera kembali normal. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Rano Karno kagumi kota Bukit Tinggi, dorong jadi kota perjuangan nasional. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
11: Tokoh nasional asal Kampung Jamba, Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Haji Rano Karno SIP, mengapresiasi usia Kota Bukit Tinggi yang kini genap memasuki satu abad. Peringati 26 Juni 2026 kepada RRI, sosok yang akrab disapa Bang Dul itu menyampaikan dirinya sebelumnya telah bertemu dengan Wali Kota Bukit Tinggi, Haji Muhammad Ramlan Nurmatias SH Datunan Basa, terkait usulan agar Bukit Tinggi ditetapkan sebagai kota perjuangan. Menurutnya, status tersebut sebelumnya telah melekat pada DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Daerah Istimewa Aceh Nanggroe Darussalam. Rano Karno menilai apabila nantinya hasil usulan tersebut belum sesuai yang diharapkan, setidaknya pemerintah Kota Bukit Tinggi telah menunjukkan upaya nyata dalam memperjuangkan status bersejarah tersebut demi memperkuat identitas daerah.
12: Kehadiran saya di Bukit Tinggi tempat yang bagi saya sangat luar biasa. Saya sangat memberikan apresiasi. Kemarin saya sudah cukup bicara dengan Pak Wali. Memang kalau kita dilihat dari sejarah ada 3 kota, Jakarta, Jogja, dan Bukit Tinggi. Nah, ini tidak bisa dipungkiri. Tinggal bagaimana perjuangan. Kemarin saya bilang Pak Wali, kalaupun hasilnya tidak apa yang kita harapkan, tapi minimal kota itu sudah kita perjuangkan. Disitulah intinya. Ya.
11: Keberadaan Monumen Jam Gadang menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi dengan menara setinggi 27 meter itu dibangun pada tahun 1926 atas prakarsa Hendrik Rolof Rockmaker, dirancang arsitek lokal Yazid Rajo Mangkuto. Pembangunan Jam Gadang dikala itu disebut menelan biaya sekitar 3.000 golden dan merupakan hadiah dari Ratu Belanda kepada cucunya yang saat itu menjabat sebagai residen. Dalam peringatan usia ke-100 tahun Jam Gadang, selain dihadiri Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Dr. Fazli Zon SSMA, juga dijadwalkan pula hadir Duta Besar Belanda untuk Indonesia Gretsen sebagai bagian dari momentum sejarah dan budaya Kota Bukit Tinggi. Dari RRI Bukit Tinggi, Junimar Beta melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Batam dikabarkan, pemerintah Kota Batam resmi launching pengoperasian 19 unit bus Trans Batam tahun 2026. Berikut dilaporkan Renita Suharjana.
13: Launching armada baru Trans Batam dihadiri Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Jajaran Forkopimda Kepri DPRD Kota Batam, Bank Indonesia Perwakilan Kepri, hingga sejumlah mitra operator transportasi. Penambahan armada dilakukan untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat Kota Batam. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam Suhar menyampaikan penambahan armada dilakukan melalui skema kerjasama layanan atau by the service. Menurutnya, skema tersebut memungkinkan pemerintah fokus pada pelayanan kepada masyarakat tanpa harus menanggung pengadaan armada secara langsung.
14: Pada tahun 2026, dapat kami sampaikan, kita adakan 19 unit armada ini melalui skema BTS, by the service. Artinya, pengadaan busnya, baik pemeliharaan, operasional, sistem monitoring keselamatan, dan aspek pendukung lainnya diadakan oleh penyedia jasa. Kita pemerintah Kota Batam hanya membayar jasa layanan saja berdasarkan hitungan rupiah per kilometernya.
13: Selain menambah armada, pemerintah Kota Batam juga berencana memperluas layanan koridor Trans Batam hingga ke wilayah Bengkong, Sungai Panas, dan integrasi menuju Bandara Internasional Hang Nadim. Saat ini, Trans Batam melayani 9 koridor dengan jumlah penumpang harian mencapai sekitar 6.000 orang yang didominasi penumpang umum dan pelajar. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Irjen Pol Purnawirawan Aan Suhanan mengapresiasi langkah pemerintah Kota Batam yang tetap berinvestasi di sektor transportasi publik di tengah kondisi ekonomi global saat ini.
15: Pemerintah Kota Batam masih bisa menginvestasikan dalam bidang transportasi. Ini sangat luar biasa, kita apresiasi. Dengan investasi di bidang transportasi ini, itu banyak dampak bawaan yang akan bisa dihadal oleh investasi ini. Kemiskinan itu bisa kita selesaikan dengan investasi di transportasi.
13: Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia bersama pemerintah Kota Batam turut memperkenalkan KrisTap sebagai metode pembayaran terbaru di layanan Trans Batam. Melalui sistem ini, penumpang cukup menempelkan ponsel berfitur NFC ke alat pembayaran di dalam bus tanpa perlu memindai kode QR secara manual. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sorjana melaporkan.
0: Dari RRI Batam, kita ke RRI Ranai. Peringati Hari Lahir Pancasila, Lanut RSL Natuna bersama KPP Sar Natuna melakukan pengibaran lambang negara di 3 titik lokasi. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
16: Dalam rangka menyambut Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, Lanut Raden Sajat bersama Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Sar Natuna melakukan pengibaran lambang negara Garuda Pancasila di 3 titik strategis yang ada di Kabupaten Natuna, yakni di Pulau Senua, Tanjung Datu, dan Puncak Gunung Ranai. Pengibaran lambang negara Garuda Pancasila dipimpin langsung oleh Komandan Lanut Raden Sajat, Marsikal Pertama TNI Onesmus Gede Raya Aryadi bersama Kepala KPP Sarnatuna Abdul Rahman, Komandan Lanut Raden Sajat Marsikal Pertama TNI Onesmus Gede Raya Aryadi pada kegiatan pengibaran hari kedua di Tanjung Datu Sabtu pagi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kecintaan terhadap bangsa sekaligus komitmen prajurit TNI Angkatan Udara dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan udara dan maritim Natuna. Selain itu, peringatan Hari Pancasila mengandung makna penting bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga perekat persatuan bangsa dan pedoman dalam menjaga kedamaian serta keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
17: Safety bagi yang melaksanakan ya, kalau tidak yakin cek lagi, jangan karena kualitas instrumennya ya. Kemudian dan pelajaran kegiatan hari kita
16: teman-teman. Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Sar Natuna Abdul Rahman menyampaikan bahwa kolaborasi bersama Lanut Raden Sajat menunjukkan semangat kebersamaan dan sinergi antar lembaga dalam menjaga wilayah terdepan Indonesia. Pada kegiatan pengibaran dilaksanakan tersebut, mengusung tema resmi Hari Lahir Pancasila tahun 2026 dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Kegiatan yang berlangsung dengan penuh semangat nasionalisme tersebut menjadi bukti nyata komitmen seluruh unsur negara dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa. Melalui kegiatan ini, Lanut Raden Sajat bersama seluruh unsur kolaborasi berharap nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam kehidupan masyarakat sekaligus memperkenalkan keindahan alam Natuna pada masyarakat luas sebagai beranda terdepan NKRI. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Dari Ranai kita kembali ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau sudah mulai mempersiapkan lahan dan kelengkapan lainnya untuk pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN seperti sekolah rakyat, sekolah terintegritas, dan koperasi merah putih. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
18: Pemerintah pusat melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Riau. Pembangunan itu disebut dengan Proyek Strategis Nasional atau PSN. Adapun yang dibangun seperti membangun sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, dan koperasi merah putih. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Arianto mengatakan, untuk pelaksanaan PSN tersebut pemerintah provinsi sudah mempersiapkan lahan dan kelengkapan lainnya. PLT Gubernur mengharapkan pembangunan PSN di Riau dapat segera dimulai karena seluruh persyaratan yang diminta sudah terpenuhi.
19: Memang sekarang rakyat lagi di konsing, satu konsing aja ya, di konsing udah tender, konsing dan pelaksanaan ya, termasuk juga koperasi merah putih juga, Kopdes, ini sudah lagi pembangunan, ya memang kita banyak juga kemarin menyiapkan lahan dari pemerintah provinsi, mau juga kabupaten kota, dan BUMD juga, BUMN juga, ya kita harapkan segera untuk dibangun, lahannya sudah ada kok. Sudah diserahkan, tapi pembangunan belum ada.
18: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Syahrial Abdi menuturkan untuk PSN di Provinsi Riau sudah ada yang mulai berjalan dan ada juga yang tengah dalam proses.
20: Ada yang sudah berprogres dengan baik, ada yang perlu koordinasi lagi yang lebih intens karena proses bisnis ya, beberapa pola tata kelolanya ada yang masih belum terkonfirmasi nih dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu kami kemarin hadirkan OPD-OPD Pemprov Riau, kita sondingkan dengan semua satker yang melaksanakan program strategis nasional itu, kita saling tektokan mana yang masih belum terakses. Kalau urusan dengan masyarakat itu menjadi kewajiban dari pemerintah daerah.
18: Sekretaris Daerah Provinsi Syahrial Abdi menambahkan untuk mempercepat pelaksanaan PSN di kabupaten kota, pihaknya sudah melakukan pertemuan dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait serta pemerintah kabupaten kota. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Dari Padang kembali dikabarkan, satu bulan menjelang berakhirnya kuota program sertifikasi halal gratis atau sehati, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Sumatera Barat menghimbau pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB untuk segera memanfaatkan layanan tersebut melalui aplikasi Sihalal. Informasi selengkapnya disampaikan Sally Della Putri.
1: Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan hingga saat ini kuota sehati untuk Sumatera Barat masih tersedia 5.080 sertifikat halal. Pelaku usaha terutama di sektor makanan dan minuman diminta segera mengajukan sertifikasi halal. Ikrar menyampaikan apabila hingga akhir Juni mendatang kuota masih tersisa, bukan berarti pelaku usaha tidak dapat menjalankan usahanya. Namun kondisi tersebut dapat berdampak pada tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan karena belum memiliki legalitas usaha dan sertifikasi halal yang dibutuhkan. Produk yang telah tersertifikasi halal tidak hanya menampilkan logo Halal Indonesia berwarna ungu, namun juga dilengkapi nomor sertifikat.
21: Jadi sekarang ini karena penyamping halal kita itu jumlahnya hampir 3.000, itu juga ada yang berasal dari penyuluh agama. Penyuluh ini kan ada di KUA. Sekarang ini kalau ada pengusaha, bisa nanti datang ke kantor KUA itu kan menanyakan tentang terkait dengan sertifikasi halal, bagaimana nanti proses dan persyaratannya, bisa itu dibantu oleh kawan-kawan di KUA.
1: Sementara itu, manajer pusat oleh-oleh Umi Aufa Hakim Padang, Winda Nisrinah, mengatakan seluruh produk yang dipasarkan di tokonya wajib memiliki sertifikat halal.
22: Ibaratnya produk-produk yang sudah memiliki sertifikat halal itu kelas, artinya kita udah siap untuk dipajang di etalase paling depan kalau seandainya memang produk kita udah sertifikasi halal. Kalau seandainya belum, tentu untuk UMKM penjualannya tentu tidak sampai ke toko oleh-oleh, mungkin hanya di pasaran-pasaran biasa aja.
1: Winda mengajak para pelaku usaha makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal untuk segera mengurusnya sebelum batas waktu terakhir. Baginya, proses pengurusan saat ini relatif mudah karena dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Si Halal dan tidak dipungut biaya. Diinformasikan sebelumnya, per 18 Oktober 2026, seluruh produk makanan, minuman, serta jasa penyembelihan yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, baik produk usaha mikro dan kecil, produk lokal maupun produk yang berasal dari luar negeri. Sally Della Putri melaporkan.
0: Berita selanjutnya kita hadirkan dari RRI Tanjung Pinang. Dari berbagai wisata yang ditawarkan oleh Rumah Bintan, wisata mangrove menjadi yang paling diminati oleh wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Selengkapnya dilaporkan Vidyawati.
23: Pariwisata di Kabupaten Bintan terus berkembang dan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Salah satu kegiatan pariwisata di Bintan yang menjadi daya tarik yaitu di Rumah Bintan. Direktur Rumah Bintan, Amrisa Labula, mengatakan sebagai salah satu pusat pariwisata di Bintan, pihaknya menawarkan berbagai aktivitas yang menarik. Pihaknya menawarkan aktivitas wisata seperti mangrove, snorkeling, memancing, jet ski, dan lainnya. Dari berbagai kegiatan wisata yang ditawarkan, wisata mangrove menjadi yang paling diminati oleh wisatawan dari luar negeri. Keunikan pohon bakau dengan akar yang khas menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi wisatawan dari luar negeri seperti Eropa.
24: Alhamdulillah, di dalam kegiatan Rumah Bintan itu ada mangrove, ada juga snorkeling, ada fishing, ada jet ski, kemudian juga ada kitesurfing. Jadi yang selama ini yang saya alami itu para wisata yang paling disukai itu adalah mangrove. Nah, seperti mangrove di daerah-daerah lain itu seperti di Eropa sana memang kurang. Boleh dikatakan di sana kan musimnya itu kan ada 4. Ya, jadi pohon bakau itu sangat kurang di sana, Pak. Dalam arti tidak tumbuh di sana. Nah, jadi mereka datang ke sini dengan melihat pohon bakau dengan akar-akarnya yang cantik begitu. Mereka sangat menarik.
23: Selain wisata mangrove, keindahan alam berupa kunang-kunang juga menjadi favorit wisatawan. Para wisatawan terkagum-kagum melihat cahaya kunang-kunang yang berkelip di sekitar pohon bakau. Kegiatan wisata ini biasanya dilakukan mulai dari sore sekitar pukul 5 hingga malam hari. Angka ini dilakukan agar pengunjung dapat menikmati keindahan alam secara maksimal. Reporter Vidyawati, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Dari RRI Bukittinggi kembali dikabarkan, Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang, Hidayatul Fajri, tekankan humas untuk menjaga kepercayaan publik dan edukasi masyarakat meski di masa non-tahapan pemilu. Reporter Nofri menyampaikan laporannya.
2: Bawaslu Kota Padang Panjang menggelar rapat koordinasi bertajuk Sinergi Komunikasi, membangun wajah lembaga melalui keprotokolan yang prima dan publikasi yang inovatif. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertajam strategi komunikasi publik institusi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat. Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Hidayatul Fajri secara resmi membuka acara tersebut Jumat lalu. Dalam sambutannya, Fajri menekankan pentingnya tata kelola kehumasan yang solid sebagai jembatan informasi utama dalam setiap perhelatan demokrasi. Dirinya menyebut kehumasan bukan sekedar publikasi, melainkan strategi tata kelola informasi yang mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas demokrasi. Hidayatul Fajri juga menambahkan, humas memiliki peran vital dalam mengedukasi masyarakat. Melalui publikasi yang tepat, diharapkan tingkat sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat meningkat secara signifikan.
3: Semacam konten edukasi dan juga edukasi sekaligus dalam rangka agenda konsolidasi demokrasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Padang Panjang, dalam mempersiapkan perhelatan demokrasi khususnya pemilu tahun 2009. Artinya sosialisasi politik ataupun sosialisasi pengawasan melalui humas ini sudah harus kita laksanakan sebelum dilaksanakannya perhelatan atau pemilu pada tahun 2009 nanti.
2: Selain itu, Ketua Bawaslu menyoroti tantangan kehumasan pada masa non-tahapan. Menurutnya, masa tenang seperti saat inilah yang menjadi ujian kreativitas bagi tim humas untuk tetap menjaga eksistensi dan membangun kedekatan emosional dengan masyarakat tanpa adanya hiruk-pikuk pemilu. Nofri melaporkan.
0: Dari RRI Bukit Tinggi, kita menuju ke RRI Ranai. Kabupaten Natuna dinilai membutuhkan rumah potong hewan, namun kondisi wilayah kepulauan masih menjadi tantangan dalam pembangunannya. Laporan Analia Widi.
4: Keberadaan rumah potong hewan RPH di Kabupaten Natuna dinilai penting untuk mendukung sektor peternakan sekaligus menjaga keamanan pangan hewani di daerah perbatasan. Hal ini dikatakan penanggung jawab Satuan Pelayanan Satpel Natuna, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan. Menurut Iwan, keberadaan RPH atau instalasi pemotongan hewan menjadi salah satu fasilitas yang ideal untuk mendukung pengawasan kesehatan hewan dan hasil ternak.
5: Kait dengan rumah potong hewan yang sedianya mungkin ada di Kabupaten Natuna, kami dari Badan Kesehatan Indonesia tentu saja melihat faktor-faktor yang mendukung seharusnya ada rumah potong hewan atau instalasi karena hewan. Jadi di mana kita ketahui bahwa potensi luar biasa di Natuna ini merupakan salah satu sentra peternakan sapi Bali dan sapi lokal di wilayah kepulauan luar Indonesia.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Jayali, mengakui kebutuhan pembangunan rumah potong hewan memang penting. Namun hingga saat ini realisasinya masih belum menjadi prioritas utama.
7: Memang itu perlu ya, tapi untuk saat sekarang ini belum lah gitu kan. Kita lebih, karena memang ini juga untuk pelayanan untuk masyarakat ya kan. Kalau kita lihat-lihat sekarang ini, kalau kita bikin RPH, itu kan wajib bagi pedagang-pedagang yang mau jual daging sapi, itu harus ke RPH, ya kan? Sementara posisi di daerah kita ini kan kepulauan.
4: Pemerintah daerah saat ini masih mempertimbangkan berbagai aspek termasuk efektivitas pelayanan bagi masyarakat serta kesiapan infrastruktur pendukung sebelum merealisasikan pembangunan rumah potong hewan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Batam. Orang tua diminta terus pantau kegiatan anak agar tak terjerumus dan terlibat dalam aktivitas berbau kriminal ataupun jadi korban kriminalitas. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
6: Ya, anak tentunya harus mendapatkan pendidikan, pembinaan karakter, edukasi, serta pengawasan dari orang tua. Nah, tapi ada juga yang lost.
8: Masyarakat khususnya orang tua yang mayoritas merupakan pekerja di Batam Kepulauan Riau diharapkan dapat lebih fokus dalam memberikan perhatian kepada anak. Sebab kasus kriminalitas yang pelakunya sendiri merupakan anak cukup tinggi dan butuh perhatian lebih. Pemerhati Anak Kepulauan Riau Eri Syahrial kepada RRI menekankan bahwa orang tua memiliki peran sangat vital dalam cara anak bersikap selain lingkungan dan lingkar pertemanan yang ada. Mengingat tingginya angka kriminal anak yang berlatar ekonomi, Eri meminta agar orang tua yang memang taraf hidupnya belum layak memberi pengertian agar anaknya tidak melakukan tindakan kriminal didasari alasan tersebut.
6: Peran orang tua itu sangat besar sekali ya untuk agar perilaku, sikap, karakter anak ini ya sesuai dengan norma-norma yang sudah ada, norma adat, norma hukum, norma agama kan seperti itu, dan pengawasan dari orang tua. Orang tua juga harus berperan untuk mendidik anak supaya tidak karakter anak ini tetap terjaga, tidak melanggar aturan-aturan, terutama aturan hukum. Maka ini sekolah ada dengan pendidikan karakter dan segala macam.
8: Kasus kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur di Batam terus meningkat. Mayoritas kasus tersebut berasal dari kalangan menengah ke bawah. Maraknya anak-anak yang terlibat dalam kejahatan di Batam kian mengkhawatirkan, di mana lingkungan pergaulan yang buruk dan kurangnya perhatian orang tua diduga menjadi faktor utama. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.
4: Masih bersama kami Pro 1 dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pergerakan barusnya tadi kita telah ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu langsung dari Pro 1 RRI Batam. Dan pergerakan seperti biasa di hari Minggu ya, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda siaran Taman Kanak-kanak dari TK Rahmah Abadi kelas A, B2, B4, B6 dan B8. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: Hai teman-teman semua yang berada di studio, mampu yang berada di rumah. Jumpa lagi bersama kami dari TK Rahma Abadi, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang. Saya Ben.
1: Dan saya Azima
0: akan menemani teman-teman yang berada di rumah. Sebelumnya Ben ada pantun nih teman-teman. Burung kekukur di pohon jati, hinggap sebentar lalu terbang lagi. Suara ini hadir menemani hari. Selamat mendengarkan RRI sore ini.
1: Kami akan mempersembahkan kebolehan kami untuk teman-teman semua. Ada yang bernyanyi, bercerita, puisi, dan lainnya. Oh ya teman-teman, dengarkan persembahan kami ini sampai selesai ya. Baiklah, sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca basmalah.
0: Penampilan pertama, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 10 yang akan dibacakan oleh teman kita Ibrahim dari kelas B8 dan membaca penjelmahan oleh Husna dari kelas A.
2: Surat Ar-Rahman

Penya yang Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan

0: Perhitungan tumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya, dan langit telah ditinggikannya. Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
1: Alhamdulillah, teman kita Ibrahim dan Husna hebat sekali ya, sudah bisa melafadzkan surat Ar-Rahman ayat 1-10, dan Husna juga sudah sangat lancar sekali dalam membaca perjemahannya.
2: Selanjutnya marilah kita dengarkan nyanyi You Are My Sunshine dari teman-teman kita kelas B8. Ada Yumna, Andrena, Kia, Nasila, Faza, Ibrahim, Atal, Arik, Syafiq, Hanif, Zehan, Bintang, dan Atif. Yuk kita dengarkan bersama.

Diva, Leon, Mutakira, Dara, Faza, Sanum, dan Selin akan menyanyikan lagu Bunda Piara. Mari kita dengarkan.

Berikutnya, mari kita dengarkan teman-teman kita dari kelas A akan membacakan surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Ada Kafelo, Bilfa, Gibran, Ardan, Gaza, Atar, Azam, Fatih, dan Syakel, Aiza, Aruna, Husna, Salwa, Humaira, dan Kinara. Selamat

0: Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim.
1: Selanjutnya, teman-teman kita dari kelas B2 ada Zaki, Zio, Calik, Akmar, Arfek, ya.

0: teman-teman, siapa yang sayang dengan teman, menyayangi teman berarti menunjukkan kepedulian seperti membantu teman yang kesulitan, menghibur saat sedih, berbagi, serta menghargai teman. Nah, sekarang Asa dari kelas B2 akan membacakan cerita yang berjudul Persahabatan Gajah dan Tikus. Dilanjutkan dari kelas B6 ada Zafir, Alfian, Windang, Kiano, Gibran, Ryan, Selin, Saukia, Azima, Sanum, Shiran, Kiara, Fahimah, Nada, dan Kintan akan menyanyikan lagu Saling Menyayangi Teman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.

gajah dan tikus di sebuah hutan. Toto si gajah lucu sering merasa kesepian.

yang besar dan gendut. Akan tetapi Mimi, si tikus kecil, tidak pernah merasa terganggu dengan fisik Toto. Ia sering mengajak Toto bermain dan bercerita. Di suatu hari Mimi terangkap masuk jebakan Toto dengan sabar berhasil mengeluarkan Mimi dari perangkap. Sejak saat itu persahabatan mereka semakin erat, tak terpisahkan. Pesan moral, bertemanlah dengan siapa saja, jangan membedakan.

0: Asa ya teman-teman, acara kami ini sudah selesai. Untuk teman-teman yang berada di studio dan yang berada di rumah, terima kasih sudah mendengarkan kebolehan kami sampai selesai. Semoga teman-teman semua kehibur. Itulah penampilan kami dari TK Rahma Abadi, Kecamatan Lubuk Pegalung, Padang. Saya Ben.
1: Dan saya Azima sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa lagi.

Masih bersama kami Prosat VRRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali, pendengar untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Selamat beraktivitas ya, tetap selalu berhati-hati di tengah cuaca kota Padang yang cerah ya. Dan pastinya mudah-mudahan segala aktivitas kita juga berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang berarti juga. Yang lagi di tempat wisata hati-hati ya, yang lagi di jalan juga hati-hati, patuhi segala rambu-rambu lalu lintas. Dan pastinya tadi pendengar di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat, kita juga akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat, nanti bersama dengan BMKG Minangkabau ya. Oke, di sore hari ini pendengar kami masih akan hadirkan beragam hiburan di ruang dengar Anda. Tapi sebelum ke hiburan, kita ke informasi dulu pendengar. Di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mempercepat pemulihan layanan pendidikan pasca bencana di 3 provinsi. Revitalisasi sekolah menjadi fokus utama menjelang tahun ajaran baru. Sementara itu pendengar, sebanyak 4.922 satuan pendidikan terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kondisi itu mempengaruhi pembelajaran 707.161 peserta didik dan 59.620 tenaga pendidikan. Data per 25 Mei 2026 menunjukkan 3.101 sekolah telah mendatangani perjanjian revitalisasi, di mana nilai bantuan yang disiapkan mencapai 2,9 triliun rupiah. Sebanyak 3.033 sekolah telah menerima penyaluran tahap pertama, di mana total dana yang telah disalurkan mencapai 2 triliun rupiah. Mayoritas revitalisasi dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah, di mana sebanyak 267 sekolah rusak berat dikerjakan bersama dengan TNI Angkatan Darat. Progres pembangunan terus berjalan di berbagai daerah terdampak, di mana sebanyak 311 sekolah ditargetkan selesai sebelum Juli 2026. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIVest dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingatnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
6: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
7: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Iya, selamat sore pendengar untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Saat ini kami akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan sore ini kita sudah terhubung bersama dengan Mbak Siltia dari BMKG Minangkabau. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Mbak Siltia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rani.
1: Iya, kabar baik Mbak Siltia sore ini?
2: Alhamdulillah, baik Mbak.
1: Alhamdulillah. Mbak Siltia, silakan untuk info perakiraan cuaca Sumatera Barat.
2: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Rani. Selamat sore para pendengar setia RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan updatean informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk sore ini, Minggu 31 Mei 2026 hingga 24 jam ke depan. Saat ini terpantau cuaca di Sumatera Barat umumnya cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Mentawai, Tanah Datar, Padang Panjang, dan Darmas Raya. Dan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di sebagian wilayah Pasaman Barat, Kabupaten Solo, Sijunjung, dan Solo Selatan. Kemudian perakiraan cuaca untuk malam hari nanti, cuaca di Sumatera Barat kami perakirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Solo, Sijunjung, Solo Selatan, dan Darmas Raya. Kemudian untuk dini hari, cuaca kami perakirakan umumnya berawan. Untuk esok hari, pada pagi hari, cuaca di Sumatera Barat kami perakirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan di sebagian wilayah Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Darmas Raya. Kemudian untuk peringatan dini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada malam hari di wilayah Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan sekitarnya. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk 24 jam ke depan. Kami himbau untuk masyarakat agar selalu mengikuti updatean informasi cuaca melalui media sosial kami @BMKG Minangkabau atau melalui aplikasi info BMKG. Demikian informasinya, Mbak Rani.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Mbak Siltia.
2: Ya, sama-sama, Mbak Rani.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh Mbak Siltia dari BMKG Minangkabau. Untuk Anda, pendengar tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dan pastikan tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di sore hari ini, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Bersorak suara
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Iya, selamat sore kembali pendengar untuk Anda yang masih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang. Selamat beraktivitas, tetap selalu berhati-hati. Untuk Anda yang baru mendengarkan Pro 1 di sore hari ini, dapat juga mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, pendengar, kita ke informasi dulu, di mana Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda akan mewakili Indonesia pada Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027. Kedua klub memastikan tempat setelah menempati dua posisi teratas kompetisi kasta tertinggi nasional. Penetapan wakil Indonesia dilakukan berdasarkan regulasi resmi kompetisi antar klub Asia Tenggara. Aturan tersebut mengharuskan peserta berasal dari peringkat pertama dan kedua liga domestik. Persib Bandung berhak tampil setelah menjuari BRI Super League 2025-2026. Tim Maung Bandung mengakhiri musim dengan status juara kompetisi. Sementara itu, Borneo FC Samarinda memastikan tiket sebagai runner-up musim ini, di mana klub asal Samarinda tersebut menjadi pendamping Persib pada ajang regional tersebut. Sementara itu, pendengar, Direktur Kompetisi Ilik Asep Saputra menegaskan bahwa penentuan wakil Indonesia telah sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, untuk drawing Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 akan berlangsung di Jakarta, di mana agenda tersebut dijadwalkan digelar pada Jumat 5 Juni 2026. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo, dengan ambisi dan konsistensinya, belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawabnya.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, mendengar dimanapun Anda berada dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan maghrib hari ini masuk pada pukul 18.22 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun kita jelang kumandang azan maghrib, pendengar, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Hajj ayat 23-29 dengan Koryah Yanti Novita dan terjemahan oleh Heranov, diikuti dengan bimbingan rohani oleh Ustazah Siti Anisa dengan judul Keutamaan Solawat. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih. Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala berkah, nikmat, rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita ucapkan agar Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pendengar RRI Padang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan salawat. Salawat atau salawat adalah bentuk penghormatan untuk mendoakan. Secara bahasa, salawat merupakan bentuk jamak dari sholah yang memiliki arti doa. Sedangkan menurut istilahnya, salawat adalah bentuk doa dan pujian untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga macam salawat, yaitu salawat dari Allah, dari malaikat, dan dari manusia atau umatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Maksud ayat di atas adalah bahwa Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisinya di langit, di mana malaikat-malaikat bersolawat untuknya. Lalu Allah memerintahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi untuk bersalawat dan salam untuknya, agar pujian tersebut berkumpul untuknya dan seluruh alam, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Ibnu Qayyim juga mengemukakan bahwa Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kalian juga bersalawat dan salam untuknya, karena kalian telah mendapatkan berkah risalah dan usahanya, seperti kemuliaan di dunia dan di akhirat. Hadirin pendengar RRI dimanapun berada, adapun beberapa bacaan salawat pendek yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi Muhammad. Adapun bacaan salawat pendek lainnya dapat kita praktekkan, yaitu sallu sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Keutamaan salawat bagi orang-orang yang membacanya. Yang pertama, yaitu salawat adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat tidak hanya sekedar ucapan. Salawat tidak hanya sekedar hadiah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi barang siapa yang membacanya merupakan termasuk ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, orang yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan beri salawat kepadanya 10 kali. Demikian Rasulullah bersabda. Yang kedua, yaitu orang yang membaca salawat atas Nabi juga akan diangkat derajatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa di antara umatmu yang bersalawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan yang ketiga, orang yang sering bersalawat juga akan dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Hadirin pendengar RRI Padang dimanapun berada, adapun keutamaan salawat yang keempat adalah salawat juga mendorong percepatan dikabulkannya doa-doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita dianjurkan menyelipkan salawat sebelum atau sesudah permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Tabrani, dikatakan bahwa doa itu terhalangi hingga orang yang berdoa itu bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, Fadlah bin Abid berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa dalam salatnya, tetapi tidak bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lalu beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya dan kepada yang lainnya. Rasul berkata, bila salah seorang di antara kalian salat atau berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersalawat untuk Nabi, kemudian berdoa, setelah itu dengan apa saja yang ia inginkan. Diriwayatkan dalam Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad dan Hakim. Pendengar dimanapun berada, demikianlah keutamaan salawat bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Siti Anisa dengan judul Keutamaan Salawat. Dan sebelumnya kita juga telah simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Hajj ayat 23-29 dengan Qori'ah Yanti Novita dan terjemahan oleh Heranov. Pendengar, untuk ada dimanapun berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tahu dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem, yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya untuk Anda pendengar yang belum melaksanakan ibadah sholat maghrib, mungkin boleh disegerakan ya pendengar, karena waktu sholat maghrib juga tidak begitu panjang. Jadi boleh disegerakan bagi kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan segala amalan kita lakukan di hari ini tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, di malam hari ini dapat kami informasikan juga bahwa waktu nanti bahwa pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Untuk Anda, selamat malam juga yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang ya. Masih bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi masih akan kami hadirkan juga beragam informasi, hiburan, serta di hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti masih akan ada lagu-lagu Islami yang akan menemani Anda di malam hari ini, yang tentunya

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2020.

0: 26 mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di malam hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksporter yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legal legalitas serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
17: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dengar sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
20: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Jarkasi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
19: Dan pendengar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, melapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, Sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentality pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
7: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar. Di mana sebanyak 118 jemaah haji yang berangkat secara non-prosedural atau ilegal selama periode 2026, di mana jumlah tersebut akumulasi yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Kemenhads bersama Kemenimipas dan Kepolisian. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penyelenggaraan Haji dan Umroh Harun Al-Rashid mengatakan pengawasan dilakukan sejak dimulainya pemberangkatan jemaah haji reguler pada 22 April 2026 hingga berakhirnya keberangkatan jemaah

Haji khusus pada 23 Mei 2026. Pemerintah memperketat pemantauan di sejumlah pintu keberangkatan internasional, baik bandara maupun pelabuhan. Harun menyatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara Kemenhats, Imigrasi, dan Polri. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, informasi ini menjadi informasi penutup juga yang dapat saya sampaikan dalam Padang Sore ini pendengar untuk edisi hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Setelah ini akan ada rekan saya Wahyudi Maswar menemani Anda dalam Padang malam ini tentunya dengan beragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Plus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Das Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Ratusan umat Buddha di Kota Padang mengikuti prosesi penyalaan pelita secara berantai dalam perayaan Waisak ke-2570 di Vihara Buddha Warman Padang, Sabtu malam 30 Mei 2026. Cahaya pelita menyebar dari tangan ke tangan sebagai lambang berbagi ajaran kebenaran dan persatuan yang harmonis antar umat. Romo Sudarma menjelaskan cahaya pelita dalam ajaran Buddha melambangkan sinar terang Dharma yang menerangi hati dan membebaskan manusia dari tiga akar kejahatan. Ia menjelaskan prosesi penyalaan pelita secara berantai melambangkan semangat saling berbagi, saling mendukung, dan saling peduli antar umat. Api yang diteruskan dari satu tangan ke tangan lain mencerminkan nilai persatuan yang rukun, damai, dan harmonis dalam komunitas Buddha. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info untuk malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pencinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Ada Adele dengan Love Song telah hadir ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Dalam rangka lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi yang telah kami siapkan untuk menemani Anda semuanya. Jangan lupa nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu akan kembali hadir menyapa Anda dan menemani Anda semuanya hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi pastikan Anda tidak berpindah frekuensi dari 95,9 MHz Pro 1 RRI Padang. Ragam informasi dan juga hiburan-hiburan saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Kali ini dari dunia film ya. Nah, film Pangku karya Reza Rahadian itu kembali mencatat prestasi di Festival Film Internasional. Setelah sebelumnya di tahun 2025 yang lalu itu di Busan Film Festival, sekarang film tersebut resmi terpilih masuk kategori International Competition dalam Bishkek International Film Festival 2026. Kabar tersebut diumumkan melalui media sosial resmi film Pangku. Dalam unggahannya, tim produksi mengaku bersyukur karena film tersebut kembali mendapat kesempatan bertemu penonton internasional. Akun resmi film Pangku menulis, kabar hangat dari Kyrgyzstan, film Pangku resmi terpilih untuk berkompetisi di Bishkek International Film Festival. Bahagia rasanya film Pangku bisa bertemu dengan teman-teman di sana. Nah, Pangku akan bersaing bersama 9 film lain dari berbagai negara untuk memperebutkan hadiah utama. Pangku atau dalam judul internasionalnya yaitu On Your Lap menjadi debut penyutradaraan panjang Reza Rahadian di dunia film layar lebar. Selama ini kita tahu bahwa Reza Rahadian itu dikenal sebagai salah satu aktor Indonesia dengan berbagai penghargaan bergengsi dan juga mampu memainkan beragam karakter di berbagai film. Nah, film tersebut diproduksi oleh rumah produksi Gambar Gerak yang didirikan oleh Reza bersama Arya Ibrahim. Arya juga terlibat sebagai produser bersama Gita Farah, sementara naskah ditulis oleh Reza Rahadian dan juga Felix Kanesi. Melalui film ini, Reza menghadirkan cerita drama emosional yang menyoroti hubungan manusia dan keluarga. Film ini juga disebut memiliki pendekatan sinematik yang lebih personal dibandingkan karya-karya Reza sebagai aktor. Nah, sedikit informasi ini mendengar ya. Bishkek International Film Festival sendiri merupakan festival film internasional yang mempertemukan sineas dari berbagai negara Asia dan juga Eropa. Festival ini dikenal menjadi ruang apresiasi bagi film-film independen dan karya sinemas artistik dari berbagai belahan dunia. Sebelum terpilih di Bishkek, seperti yang saya informasikan di awal, film ini sukses memborong 4 penghargaan di Busan International Film Festival 2025 di Korea Selatan. Selain itu, Pangku juga menjadi yang terbaik dalam penghargaan film Indonesia yaitu di FFI dengan merebut 4 piala citra yaitu sebagai kategori film cerita panjang terbaik, kemudian pemeran terbaik dan penulis skenario asli terbaik. Nah, prestasi tersebut membuat Pangku menjadi salah satu film Indonesia yang cukup banyak dibicarakan di festival internasional. Kehadiran film tersebut juga dinilai menunjukkan perkembangan perfilman Indonesia yang semakin mendapat perhatian dunia. Apakah Anda sudah menonton filmnya? Nah, kalau belum, saya sarankan sih menonton ya. Karena filmnya dekat banget dengan masyarakat. Baik, pendengar, kita lanjut dulu kebersamaan kita di malam hari ini. Kali ini saya pilihkan lagu dari Yofi featuring Dudi dan Gael Nuno dengan judul lagunya Indah Kuingat Dirimu.

0: Siapa suruh habis makan kita malah dibuang seenaknya. Jadi gak salah dong kalau kita juga seenaknya.
1: Manusia emang gak pernah belajar dari kesalahan. Udah sering banjir gini, tetap aja gak peduli lingkungan.

0: Pembangunan infrastruktur di daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal adalah langkah penting untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan dan jembatan sangat diperlukan untuk meningkatkan konektivitas, memudahkan mobilitas penduduk, serta distribusi barang dan jasa. Infrastruktur pelabuhan dan bandara juga sangat diperlukan untuk wilayah-wilayah yang terpencil, memungkinkan transportasi laut dan udara yang lancar dan efisien. Layanan telekomunikasi dan internet adalah infrastruktur lain yang sangat penting untuk dikembangkan di daerah 3T. Ini membantu mengurangi isolasi geografis dan memberikan akses ke informasi serta layanan yang penting bagi perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Infrastruktur pendidikan seperti sekolah, perpustakaan, dan fasilitas pelatihan vokasional perlu dibangun dan dilengkapi dengan tenaga pengajar berkualitas serta materi pendidikan yang memadai. Pendidikan yang baik membuka peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan mereka dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Layanan kesehatan juga harus diperkuat dengan pembangunan puskesmas, klinik, dan rumah sakit yang memiliki peralatan medis dan tenaga medis kompeten sehingga masyarakat dapat mengakses perawatan yang diperlukan. Pembangunan infrastruktur di daerah 3T memerlukan pendekatan terpadu dan komprehensif dengan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Dengan investasi yang tepat dalam transportasi, telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan, daerah 3T dapat mengatasi tantangan keterisolasian dan ketertinggalan sehingga mampu berkontribusi lebih besar pada pembangunan nasional dan mencapai kesejahteraan yang lebih merata.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Eis.
4: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Eis.
3: Eis, Jo. Bukan Eis. Orang Sunda apaan, Teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi di Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
6: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satir dari Padang dan masih dalam rangkaian hiburan dan tentunya informasi-informasi yang telah saya siapkan untuk menemani Anda semuanya. Kali ini mengenai Blue Moon ya. Hari ini adalah Blue Moon, fenomena Blue Moon. Tapi apakah itu Blue Moon? Apakah memang bulan biru? Secara literasinya memang bulan berwarna biru? Bukan pendengar ya. Jadi pendengar, masyarakat di dunia termasuk Indonesia dihebohkan informasi terkait fenomena alam langka yakni Blue Moon atau bulan biru. Nah, fenomena langka bulan biru itu diprediksi terjadi pada hari ini nih, hari Minggu 31 Mei 2026. Nah, tapi seperti apa sih atau apa sih sebenarnya Blue Moon ini? Dan apakah kita di Indonesia bisa mengamati peristiwa astronomi bulan biru ini? Nah, jadi pendengar, melansir dari keterangan NASA, Blue Moon atau bulan biru merupakan istilah untuk menyebut bulan purnama tambahan dalam periode tertentu. Fenomena ini tidak berkaitan dengan perubahan warna bulan menjadi biru ya. Jadi blue moon ini bukan berarti warna bulan berubah menjadi biru. Nah, NASA menjelaskan ada dua jenis blue moon yang dikenal dalam astronomi. Pertama ada seasonal blue moon, yaitu bulan purnama ketiga dalam satu musim yang memiliki 4 kali fase bulan purnama. Kemudian yang kedua adalah monthly blue moon, yakni ketika dalam satu bulan kalender itu terjadi 2 kali bulan purnama. Nah, fenomena hari ini yaitu Blue Moon pada 31 Mei 2026 itu masuknya ke kategori monthly Blue Moon karena terjadi 2 kali fase bulan purnama dalam bulan yang sama. Jadi di bulan Mei ini, secara sederhananya di bulan Mei ini ya, selama bulan Mei ini ada 2 kali purnama ya. Nah, melansir laman astronomi Time and Date, fase purnama Blue Moon diperkirakan mencapai puncaknya pada 31 Mei 2026 dan di Indonesia bulan purnama dapat mulai terlihat setelah matahari terbenam sekitar pukul 17.30 hingga 18 waktu setempat. Nah, fenomena Blue Moon ini akan tampak lebih jelas di sepanjang malam dengan catatan kalau langit cerah. Waktu terbaik untuk menyaksikan Blue Moon umumnya terjadi sejak awal malam hingga tengah malam, saat posisi bulan cukup tinggi di langit. Pengamatan dapat dilakukan tanpa alat khusus selama cuaca cerah dan langit tidak tertutup awan. Agar penampakan lebih optimal, masyarakat dianjurkan mencari lokasi dengan langit terbuka dan minim polusi cahaya. Mengingat fenomena bulan biru itu termasuk salah satu peristiwa astronomi yang jarang terjadi dalam satu tahun kalender. Ya, nah itu tadi. karena dia adalah masuk ke kategori monthly blue moon, ya, di mana dalam satu bulan itu terjadi dua kali purnama. Baik pendengar, semoga Anda bisa melihat blue moon hari ini di langit Kota Padang atau di langit Sumatera Barat, dengan catatan langitnya cerah tanpa awan dan minim polusi cahaya.

0: Waktu itu aku putus asa. Aku lagi butuh uang. Aku gak tahu harus gimana. Aku gak tahu harus apa lagi. Aku terpaksa minjam di sana. Aku pikir ini solusi. Tapi ternyata ini petaka.
1: Sudah banyak yang seperti ini.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan menjadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.

0: Propedia, Pro Satu Dalam Ensiklopedia.
1: Critical 11 merupakan istilah dalam dunia aviasi mengenai 11 menit kritis saat penerbangan. Waktu ini terdiri dari 3 menit kritis setelah lepas landas atau take off dan 8 menit sebelum pesawat mendarat atau landing. Di saat-saat kritis tersebut, seluruh awak kabin dilarang untuk berkomunikasi melalui kokpit kecuali jika ada hal penting yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan dan juga penumpang. Pada saat yang bersamaan, kru kokpit juga tidak diperbolehkan melakukan apapun yang tidak ada kaitannya dengan kontrol pesawat. Tidak banyak yang tahu bahwa 80% kecelakaan saat penerbangan pesawat komersial terjadi pada saat Critical 11 berlangsung. Oleh karena itu, sebagai penumpang, sangat penting bagi kita untuk mematuhi peraturan penerbangan, terutama di saat Critical 11.
0: Akan ada informasi berikutnya dalam Propedia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Ratusan persaingan menuju Piala Dunia 2026 diprediksi bakal berlangsung ketat. Sejumlah negara besar disebut memiliki kekuatan yang merata dan dihuni pemain-pemain berkualitas yang tampil gemilang di kompetisi Eropa. Hal itu disampaikan mantan asisten pelatih Semen Padang FC Delvi Adri kepada RRI kemarin saat dimintai komentarnya terkait tim unggulan di turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Ia mengatakan beberapa negara yang selama ini dikenal sebagai raksasa sepak bola dunia tetap menjadi favorit pada edisi Piala Dunia kali ini. Ia menyebut Brazil, Jerman, dan Prancis sebagai tim yang memiliki kualitas pemain yang sangat baik serta pengalaman besar di level internasional. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info untuk malam ini. Saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini dalam Ruang Rindu.
1: Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.
1: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Mendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Apa kabar Anda di malam hari ini? Jumpa lagi dalam Ruang Rindu. Edisi hari ini hari Minggu 31 Mei 2026. Dan Anda bisa bergabung bersama saya dalam rangkaian lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai tahun 90-an. Anda bisa bergabung melalui line telepon, WhatsApp, dan juga di malam hari ini WhatsApp call ya. Sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp, saya mau ke WhatsApp dulu deh. Nanti baru gantian di line yang lainnya. Oke, assalamualaikum Ruang Rindu dari Uncu di Solo. Oke, terima kasih Uncu sudah bergabung di WhatsApp ya. Katanya malam hari ini mau dengar lagu Jamal Mirdad, Hati Hancur Jadi Debu. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ditunggu aja lagunya ya, karena sudah join, sudah bergabung di Ruang Rindu di malam hari ini. Oke. Anda juga bisa bergabung melalui line telepon, WhatsApp, WhatsApp call di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Yang Rindu, yang Baju Rindu, Memori lewat lagu dari Rindu Disko di Nakutu, Kota Salah.
0: Wah, barusan ini WA-nya dibaca ini.
1: Ayah. Ya, itu aja lah ya dah, kalau udah dibacain ya dah.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak mas.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Kita berbagi dengan yang lain juga ya. Kalau sudah bergabung, kita berbagi juga dengan yang lain. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yudi. Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
2: Anafi Dimbo Datar, Bang Yudi.
0: Oke, okay, Anafi Dimbo Datar. Malam hari ini mau dengar lagu apa nih?
2: Ya, siap. Lagunya Galang Rambu Galang Rambu Anarki dari Iwan Fals.
0: Iwan Fals. Galang Rambu Anarki ya?
2: Ya. Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Salam pertama buat Bang Yudi, semoga sehat selalu lancar aktivitasnya. Terus buat Bu Irza Hanum, Bang Pecan, kemudian buat Angka Gazi, Kak Neri, Kak Ahma, buat Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, Bang Andi Yudhira, buat semua-semuanya aja Bang Yudi.
0: Oke. Okay.
2: Itu aja, terima kasih. Bu Izanum lupa, udah, itu aja, terima kasih. Selamat okay. malam.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yudi.
0: Iya, selamat malam.
1: Rindu berbagi, memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Rahma di Batu Sangkar.
0: Rahma di Batu Sangkar. Oke, apa kabar malam hari ini Rahma?
1: Iya, sehat. Bang Yudi gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat malam hari ini.
1: Minal aidin wal faizin.
0: Ya, sama-sama.
1: Ini ada nih pendatang baru nih yang mau bicara sama Bang Yudi. Ini dia pernah dulu sekali udah gabung.
0: Pendatang baru?
1: Nih, Teh Dona namanya di Batu Sangkar.
0: Teh,
1: bicara Teh.
2: Halo, Assalamualaikum Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan?
2: Ada dengan Mama Dona, Yudi.
0: Oh, Mama Dona. Oke, apa kabar
2: Mama Dona? Iya, di Batu Sangkar.
0: Di Batu Sangkar, apa kabar malam hari ini?
2: Nah, sehat, Yudi.
0: Sehat, alhamdulillah. Ini kok nebeng sama Rahma?
2: Iya.
1: Masalah dia kan nggak bisa lagi nggak bisa dengar radio Bang Yudi.
0: Loh, kenapa nggak bisa dengar radio?
1: Radionya lagi ini lagi sedikit hang ya.
0: Radionya lagi sedikit hang. Emang pakai radio apa bisa hang?
1: Dia radio ini
0: apa?
1: Radio manual.
0: Radio manual kok bisa hang? Hang itu bukannya komputer ya?
1: Nggak tahu juga itu ini kata tadi. Tadi Rama radio itu lagi susah nih mau gabung di radio. Bingung bagaimana? Yaudah, biar Rama aja yang iniin, lanjut disambungin gitu.
0: Oh gitu, iya. Oke.
1: Oh, soalnya yang tadi apa tadana?
2: Lanjutnya mau apa? Minta nyanyi ya.
0: Minta nyanyi boleh, minta lagu boleh. Lagu apa nih?
2: Tangan tak sampai aja Ladi.
0: Tangan tak sampai dari?
2: Dari Christine Panjaitan.
0: Christine Panjaitan.
2: Ada di?
0: Sebentar, Christine Panjaitan. Tangan tak sampai, oke.
2: Iya Lady.
0: Ya. Oke, okay, ditunggu.
1: Satu aja,
0: ya.
1: Satu aja lagunya.
0: Ya sekalian aja boleh.
1: Oh, boleh dua. Yaudah, satu lagi sayang Nur Afni Octavia.
0: Nur Afni Octavia. Oke.
1: Okay. Teh Dona mau salam sama siapa?
2: Ya, salam untuk semuanya lah, pen kita yang di Padang.
1: Ayolah, ramah lagi ya, haram aja deh. Salam sehat, sukses bagi selalu buat sama Bang Yudi, istilah keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat Teh Dona, salam sehat selalu istilah keluarga di Sitakut, Batu Sangkar. Buat keluarga besar Rahma di Batu Sangkar, selalu tak lupa di perantauan Rahma Sister, si Iara dan Yami. Buat yang telah bergabung tadi, buat Cudifo, buat Hanafi, Ibu Irzahanum, buat Tanjudin, salam sehat selalu di Minahasa, buat Bang Aye, buat Diona, buat Tedinda, buat Ika, buat Bang Teddy, buat Diana, Pak Bukhari, Pak Agus, Bang Cud Itaname, buat Bu Ayu, Bu Nur, buat Ayu Manise, buat pokoknya buat semua yang lagi monitor di malam ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rahma dan juga ada Mama Dona tadi ya. Oke. Tapi lagunya Rahma nanti ya di sesi berikutnya ya, gabung di sesi berikutnya ya. Gak mungkin saya putar 4 lagu. Oke deh, sudah 3 lagu standby, lagunya Rahma nanti di sesi berikutnya ya. Kita dengerin dulu 3 lagu ini. Tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pencinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar pukul 21 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Saya kembali undang Anda bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-666-6975. Saya terima dulu di WhatsApp call untuk sesi kedua ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Yudi dengan Bu Irza di Parak Pisang.
0: Bu Irza di Parak Pisang, oke, apa kabar Bu Irza?
1: Iya, alhamdulillah baik. Yudi gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga Bu Irza.
1: Iya Yudi.
0: Oke, Bu Irza mau dengar lagu apa nih malam hari ini?
1: Dari Betaria Sonata, Kini Kusadari.
0: Betaria Sonata.
1: Sonata.
0: Kini ku sadari. Gak ada.
1: Gak ada ini?
0: Gak ada.
1: Oh, gak ada tuh ya. Itu aja deh. Dari Mahen aja, pura-pura lupa.
0: Mahen.
1: Ya, pura-pura lupa.
0: Lupa itu tahun 2019.
1: Oh, 2019.
0: Kita kan Indonesia 80-90.
1: Iya, 80-90 ya. Itu iya. Aja Yudi.
0: Apa dong?
1: Apa tuh? Rita Effendi masuk.
0: Rita Effendi yang mana judulnya?
1: Januari di Kota Dili.
0: Rita Effendi ya. Januari di Kota iya. Dili. Di Kota Dili. Januari di Kota Dili.
1: Kota Dili.
0: Itu. Oke, masuk sih.
1: Nah, masuk.

0: buatnya Unjuripo, buatnya Rahma tadi, buatnya Uncle Gazi, Mary, buatnya Bu Nur, buatnya Bung Aye di Bengkulu, buatnya Cut Abang di Aceh, buatnya Diana, buatnya Ika, buat Terinda di Bogor. Pokoknya buat semuanya aja lah Yudi yang biasa gabung di Pro 1. Okay. Salam kompak selalu. Makasih Yudi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irza Hanum sudah gabung di malam hari ini ya. Saya mau coba angkat di ini dulu ya. Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Oke, sepertinya ada kendala ya. Baik, saya terima lagi di line telepon WhatsApp ya di malam hari ini. Silakan yang mau bergabung boleh. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Ibu Farida dari Palu.
1: Ibu Farida dari Palu.
2: Iya.
1: Apa kabar Ibu Farida dari Palu?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat baik ya. Baik. Ini Mas Yudi ya?
1: Iya betul, dengan Yudi.
2: Oh ya, apa kabar di Padang ya?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, syukurlah ya. Mas Yudi, kalau lagunya lagu tahun berapa ya?
1: 80-90.
2: Dari Tri Utami ya, sama Utha Likumahuwa, Mungkinkah Terjadi.
1: Tri Utami, Mungkinkah Terjadi, oke.
2: Okay. Iya, mau kirim salam ya. Boleh, ada Cigu dari Jakarta. Bang Lema dari Lampung, ada Ayu di Masoi sana.
1: Iya.
2: Ada Pak Nasrun dari Palu. Untuk ibu yang barusan turun siapa ya?
1: Ada Bu Irza Hanum.
2: Salam kenal ya Bu, buat Ibu Irza Hanum ya. Salam sehat untuk semua-semuanya, dirangkul aja ya, dari Asam PZ.
1: Okay.
2: Dari Sabang sampai Merauke, salam sehat. Untuk Mas Yudi, nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Palu. Wow, jauh sekali ya. Oke, kita akan langsung ke lagu ya. Ini ada lagu yang tadi sudah dipilih oleh Rahma di Batu Sangkar. Ada Nur Afni Oktavia.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita balik lagi, saya ke WhatsApp ya. Dari DJ Daniyun atau Saiful Bakri di Ampang, Alai Padang. Request lagu Pamit oleh Bruri untuk Yudi dan seluruh kru serta pendengar RRI Padang, juga rekan-rekan memori alumni STM Payakumbuh Utama Angkatan 1970, rekan alumni Akademi Penerbangan Indonesia Curug Tangerang Angkatan 75, dan alumni SMA 1 Pariaman, semua murid dan guru karyawan tahun 85 sampai 2010 di mana berada. Lagunya boleh diganti. Oh iya, kalau yang Pamit gak bisa karena itu tahun 2000, jadi saya ganti dengan Jangan Ada Dusta di antara kita, Bruri dan Dewi Yul ya. Oke. Saya terima line telepon lagi. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam kembali.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Abang Taichan. Taichan.
0: Abang Taichan.
1: Iya. Dari kemarin sempat ke Hong Kong sih, sekarang udah ke Rawang, udah pulang.
0: Oh gitu, kenapa gak bilangnya ke Hong Kong?
1: Nanti dikasih Mandarin kacau balau nanti.
0: Aduh.
1: Lekata bayang, itu.
0: Udah,
1: aja deh kecil, saya udah pulang.
0: Udah bisa ngeles ya?
1: Iya, jadi kalau udah di Rawang gak bisa bahasa Mandarin lagi.
0: Iya. Boleh.
1: Aduh, ini kalau Bang Techan lihat Bang I kayaknya udah mulai pelit banget ini.
0: Kenapa?
1: Gak mau kasih, ya kan nggak mau kasih rezeki buat Bang
0: Techan. Ya mau gimana? Memang lagi belum keluar rezekinya.
1: Iya, itu makanya heran Bang Techan nih. Entah sebulan dua bulan ini kok nggak ada ya, biasanya ada kan itu. Kini sekarang udah nggak ada lagi. Jangan-jangan mungkin udah gak ada lagi ini. Sehat walafiat nampaknya Bang.
0: Halo Bang Techan.
1: Kenapa tuh? Kenapa ini?
0: Gak tahu saya.
1: Kenapa ini jaringan?
0: Gak tahu saya, berarti jaringan Bang Techan lah.
1: Wah, mungkin bisa jadi lah. Maklulah Kota Rawang sih Bang Ge. Bermacam ragam lah di sini.
0: Oh gitu. Ya.
1: Banyak perbukitan juga, kadang cuacanya enggak bagus.
0: Oh iya.
1: Terus ditambah angin-angin gitu kan. Habis itu ada hujan lebat gitu kan. Jadi itu bakabaa itu pasti menganggu Bang Ge.
0: Bakabaa ya.
1: Iya, bakabaa itu pasti menganggu.
0: Oh, gitu.
1: Kayaknya Bang Techan semakin yakin deh ya.
0: Apa itu?
1: Ini kan semalam kan PSG lawan Arsenal, kan PSG juara lagi tuh.
0: Terus?
1: Berturut-turut dua kali gitu ya. Terus? Di PSG itu kan ada seperempat pemain timnas Prancis gitu ya Bang Ye ya. Ini kayaknya menyala ini Prancis Bang Ye. Jangan-jangan beliau yang ngambil Piala Dunia tahun ini kayaknya nih.
0: Kita tunggu saja.
1: Wis, kok itu jawabannya sih?
0: Iya, iyalah kan belum terjadi.
1: Oh iya, itu betul banget. Iya,
0: makanya kita tunggu aja.
1: Wis, oke lah kalau itu memang kita tunggu aja.
0: Iya.
1: Sebulan itu menunggunya ya Bang.
0: Iya, tapi saya catat
1: lama
0: nih. Berarti kan Bang Techan mengunggulkan Perancis nih.
1: Iya. Betul banget, ada dua Bang Ye, bukan satu tim, ada dua sekarang. Yang satunya lagi itu Argentina ya. Yang satunya lagi ini Prancis gini loh. Jadi ibarat kata kita ada tim cadangan lah ya. Nanti
0: ada pula tim cadangan.
1: Ada tim cadangan. Jadi lepas nanti yang utama, mudah-mudahan yang keduanya ini gitu loh. Kayak gitulah Bang Ye. Kalau menurut versi Bang Ye, kasih komentar Bang Techan dikit dong. Apa Prancis itu? Gimana ini untuk ini besok ini Bang Prancis Bang Ye, yang Bang Ye ketahui lah gitu lah
0: ya, tentang tim Prancis Bang Ye. Gimana ya kalau Prancis sih sejauh pengamatan orang.
1: Iya, pengamatan orang ya, betul.
0: Iya kan, pengamatan orang karena saya nggak mengamati banget gitu lah. Prancis jadi unggulan juga.
1: Kalau itu Bang Techan nggak dapat informasi Bang Ye. Kalau Bang Ye dapat kasih tahu dong gitu loh. Dia unggulan berapa Bang Ye?
0: Wah, kalau unggulan berapa saya juga nggak paham juga.
1: Mandi.
0: Tapi beberapa orang yang sempat ditanya oleh RRI,
1: ya.
0: rata-rata yang mengunggulkan Prancis itu banyak. Ada banyak juga yang mengunggulkan Argentina, Brazil, Jerman.
1: Iya.
0: Ada.
1: Itu Bang Techan lihat di iklan itu Pak Fauzi Baraja pegang Prancis, Bang Ye. Ketua Elkam Sumatera Barat ya, Bang Ye, ya.
0: Iya.
1: Iya, Pak Fauzi pegang Prancis. Jadi mungkin Prancis mungkin lagi ya ininya lagi menyala kayaknya nih, Bang.
0: Ini bisa
1: lagi
0: jadi.
1: Menyala banget ini.
0: Bisa,
1: ya ditambah PSG juara sedikit kan. Jadi motivasi Prancis itu tinggi saat sekarang gitu. Ah, begitulah Bang. Jadi Bang ini tetap pegang yang itu ya, Ambarawa ya?
0: Iya dong.
1: Tetap ya?
0: Tetap.
1: Wis Ambarawa. Ambarawa
0: kok Ambarawa? Balik, Bang. Kok Ambarawa? Ambarawa tuh kota di Jawa.
1: Masa itu benderanya
0: Marawa. Gimana Bang?
1: Waduh.
0: Aduh.
1: Iya betul.
0: Tinggalnya di
1: Rawang. Ya, iya, maklum lah kan kemarin ke Hong Kong, habis itu baru ke Kota Rawang sih Bang Ge.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Salah-salah sedikit itu dimaklumin aja. Ini lidahnya udah dua negara ini Bang.
0: Begitu ya, berarti bisa ya bahasa Mandarin ya.
1: Jangan dulu, kan kebetulan ini kebetulan lagi di Rawang kan, jangan bahasa ya. Mandarin itu salah Bang.
0: Ya kan lidahnya
1: kebetulan
0: katanya
1: lagi di Indonesia juga.
0: Oh, gitu.
1: Saya sekarang gitu. jangan nih. Aneh mande. Ala banyak lah nggak buang ya Bang ya. Ini Bang Techannya agak terlambat dikit nih kayaknya. Tapi lambat-lambat tapi nyampe juga lama-lama. Gitu ya. Lambat-lambat dapat juga gabung dengan kayak gitu Bang ya. Mayang Sari kayak Bang ya?
0: Mayang Sari.
1: Ku salah menilai Bang ya. Salah. Memang aku salah menilai gitu loh.
0: Oke deh.
1: Masa Marawa jadi Ambarawa kan? Itu kan nama. Berarti ku salah menilai ini Bang.
0: Salah menilai.
1: Jadi okay. Saking salahnya kini ku tuangkan lewat lagu Bang Ge. Nah iya. Karena malam ini kayaknya Bang Techan salah menilai gitu.
0: Salah menilai.
1: Jadi Ambarawa Marawa itu jauh beda banget itu Bang Ge.
0: Jauh banget.
1: Jauh. Dari kata-kata juga jauh. Paling rawanya aja yang sama kayak Bang Ge ya.
0: Rawanya aja yang sama.
1: Iya, Ambarawa, Marawa, iya kan?
0: Iya, iya.
1: Nah, ya, tapi walau gimana pun tetap kesalahan itu harus kita akui. Saking salahnya kebetulan ada judul lagu ku salah menilai.
0: Salah menilai.
1: Okay, yang dibawakan deh. Mayang Sari gitu ya.
0: Okay.
1: Salam deh buat yang udah gabung tadi semuanya ya Bang Ye ya.
0: Okay.
1: Terus nanti yang kan gabung juga disalamin tanpa terkecuali. Salam istimewa buat Bang Ye ya. Sehat selalulah Bang Ye ya.
0: Okay,
1: sehat selalu. Jangan ada rezeki buat Bang Tajang Bang Ye. Wah, aku aduh. Ada-ada aja ini. Spesialnya buat trio macet badan sana Bang Ye. Ande-mande habis main. Aduh. Oke Bang Ye.
0: Oke.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Terima kasih Bang Techan dari Rawang. Selanjut lagi terima telepon. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam. Luang rindu, luang berbagi rindu lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Mary, Bang Ye.
0: Mary di Bekasi.
2: Iya.
0: Oke, apa kabar Mary malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Ye. Bang Ye sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ini teleponnya dari tadi digantung, Bang.
0: Iya, tadi sempat digantung sebentar.
2: Oh iya, kasihan dong dia digantung terus.
0: Ya, tapi kan digantungnya tetap pakai tali. Bukan bergantung tidak bertali.
2: Enggak buka ini Bang, enggak buka TikTok.
0: Kalau di akun saya tadi saya udah live saya.
2: Oh.
0: Merinya aja yang enggak pernah mampir di live saya.
2: Kapan? Saya jarang lihat Bang Ye sekarang live.
0: Tadi siang aja saya live.
2: Ada ya?
0: Ada dong.
2: Gimana Bang ya itu?
0: Apa tuh?
2: Oh, kurban.
0: Kurban. Di dekat rumah saya banyak.
2: Banyak. Berapa sapi, Bang?
0: Berapa ya? 16 apa 17?
2: Ih, banyak ya?
0: Iya.
2: Enggak ada kambingnya?
0: Kambing ada 2.
2: holdingnya terpisahkan.
0: Iya.
2: Emang ya, aku mau lagu ini aja deh, apa? Inka Christy.
0: Inka Christy.
2: Okay. Nyanyian suara hati.
0: Inka Christy judulnya?
2: Nyanyian suara hati.
0: Nyanyian suara hati. Ada nggak ya kita?
2: Ada nggak?
0: Nyanyian suara hati. Kayaknya nggak ada tuh.
2: Oh nggak, gambaran cinta deh.
0: Gambaran cinta juga nggak ada. Cinta kita biar teratai yang ku nanti.
2: Cinta kita aja.
0: Cinta kita. Oke.
2: Iya. Ya, salam-salamnya buat Bang Ye, salam sehat selalu, selalu berkah. Salam juga buat yang udah gabung tadi, buat Uiza Hanum, Hanafi, buat Bang Tejan, buat Bang Gagazi, buat Uiza Hanum, udah buat Pak Agus, buat Bang Jepta Mame, buat semua-semua aja Bang.
0: Oke.
2: Okay. Salam sehat selalu dari Mali. Kasih Bang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Rahma lagi. Mary di Bekasi. Oke, sudah 3 lagu standby. Saya ke lagu dulu ya. Nanti saya balik lagi. Terima atensi Anda setelah lagu-lagu yang berikut ini. Jadi tetap di Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Di setiap Piala Dunia selalu ada satu benda yang menyatukan jutaan pasang bola mata. Tahun 2026 dunia diperkenalkan dengan Trionda, simbol baru dari semangat, teknologi dan persatuan. Lebih dari sekedar bola, Trionda hadir sebagai representasi 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Desainnya memadukan elemen budaya, warna yang berani serta garis dinamis yang mencerminkan pergerakan cepat permainan modern. Dari sisi teknologi, Trionda dirancang untuk presisi tinggi. Permukaannya menggunakan material inovatif yang meningkatkan kontrol, stabilitas, dan akurasi. Setiap sentuhan pemain, setiap umpan, hingga gol penentu, semuanya terasa lebih responsif. Tak hanya itu, bola ini juga dilengkapi teknologi sensor canggih yang membantu wasit dalam mengambil keputusan secara real-time. Sebuah langkah maju dalam dunia sepak bola yang semakin modern dan transparan. Di lapangan hijau nanti, Trionda akan menjadi saksi sejarah, mengiring harapan, menghubungkan mimpi, dan menghadirkan momen-momen tak terlupakan bagi dunia. Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana satu bola kecil mampu menyatukan miliaran hati. Trionda, lebih dari bola, ini adalah

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Masih dari kawasan Sudirman, 12 pada mendengar pukul 22 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi kebersamaan kita. Saya terima Anda dulu dengan WhatsApp call di malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali, Bung Yudi Mas.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, apa kabar malam hari ini, Teteh Dinda?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, barakallah. Sebaliknya, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah ya. Makan dagingnya jangan banyak-banyak ya.
0: Aduh, telat ngasih taunya.
1: Udah masuk semua, iya. Baru ngasih tahu.
0: Nah, itu dia. Harusnya kan ngasih taunya sebelumnya ini.
1: Nah itu masalahnya, mau ngasih taunya kemana kan gitu.
0: Nah, itu kalau masalah gimana cara ngasih taunya ya.
1: Up to you.
0: Kenapa saya yang mikirin gitu.
1: Jawabannya enggak usah belibet kemana-mana, up to you aja udah.
0: Iya. Kenapa saya yang harus mikirin gitu.
1: Iya, ngapain ngasih IGP emang gue pikirin.
0: Nah, itu dia.
1: Ya Allah ya Rabbi, mau bergabung aja harus nunggu 1, 2, 3, 4, 5.
0: Kenapa?
1: 5 lagu.
0: 5 lagu ya, iyalah.
1: Aduh, mau pindah nanti keburu habis lagunya. Ditungguin masih belum ada. Itulah.
0: Yang penting sabar.
1: Dinamika di udara itu ya begitu.
0: Nah, itu dia.
1: Ya, selamat hari ini ya, hari raya Trisuci apa tadi?
0: Apa?
1: Trisuci Waisak.
0: Trisuci Waisak.
1: Ya, buat saudara-saudara kita agama Buddha ya. Long weekend luar biasa panjangnya, masya Allah. Besok masih ada 1 hari lagi ya Allah ya Robi.
0: Apa itu long weekend?
1: Long weekend.
0: Gak kenal saya.
1: Itu oh kenal ya, ya udah. Gak usah dipikirin ya kalau nggak kenal.
0: Iya, saya kan nggak kenal itu long weekend.
1: Iya benar. Iya benar. Kalau orang media tuh nggak ada, tanggal merah tuh nggak ada.
0: Nah itu dia.
1: Tadi juga ngobrol di mana ya? Di mana juga begitu ya, orang media tuh nggak ada tanggalannya, hitam semua gitu, nggak ada yang merah. Malam ini lagu Indonesia kan?
0: Yep, lagu Indonesia 80-90 ya, sesuai usia.
1: Kenapa sih? Harus ada tanggalannya, heran.
0: Biar pas gitu, biar pas.
1: Ya udah raja.
0: Raja, raja.
1: Iya, raja ada kan?
0: Raja, yang mana? Yang mana rajanya?
1: Yang patah hati.
0: Patah hati, raja itu. Itu mah tahun 2007.
1: Kelewat jauh amat ya.
0: Makanya perhatikan petunjuknya.
1: Dikurangin boleh nggak?
0: Dikurangin.
1: Ini aja deh, Hari Mukti aja deh.
0: Hari Mukti, nah itu baru cocok.
1: Ya, Kang Hari Mukti Tea lah, pokok nama Pak Ustadz Tea lah. Hanya satu kata
0: itu adegan bukan?
1: Iya adegan betul. Ini vokal ya, adegan betul. Vokalnya vokal Kang Hari.
0: Satu kata ada nggak ya? Satu kata. Kok nggak ada?
1: Sian dia mah. Dia mah kalau pro satu padang teh, kalau ini seringannya enggak ada, apa enggak ada melulu. Heran.
0: Iya, makanya heran, sampaikan ke MD dong.
1: Walah, harusnya MP itu nyimak. Ah. Harusnya nggak usah di folder lagu-lagunya. Pokoknya mah ya aja lah gitu.
0: Aduh. Sok atuh, naon?
1: Iya, Kang Hari Mukti lagunya 90-an nggak ada juga. Aduh.
0: Hari Mukti. Yang 90-an coba saya cek dulu. Hari Mukti ada. Lintas Melawai. Ada Kamu.
1: Terus
0: Hujan Rindu.
1: Hanya hanya satu kata juga masukin ya MD Tito.
0: Pasti Tito siaran aja nanti sampein.
1: Raja juga patah hati ya Tito.
0: Raja juga patah hati. Aduh.
1: Aduh, ayah.
0: Yang mana? Aja deh. Yang mana?
1: Bintang Rock aja.
0: Apa?
1: Bintang Rock.
0: Bintang Rock. Oh. Bintang Rock. Gak ada Kusegakan Bintang Rock.
1: Bintang Rock. Judulnya Kuserahkan.
0: Gak ada.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Yang mana?
1: Udah tiga lagu yang dimau gak ada juga. Aduh, nah, Allahu Akbar.
0: Nah, tanda-tanda berarti itu.
1: Tanda-tanda, iya. Hmm. Masalahnya Tete tuh gak suka lagu-lagu yang agak-agak slowly-nya gimana gitu. Ke Malaysia-Malaysiaan tuh gak suka. Selorok sahatinya. Dadah. Fudu, ada ya Fudu.
0: Fudu. Salam untuk dia.
1: Ya, udah.
0: Oke deh.
1: Kalau dia udah sebutin judulnya berarti ada tuh.
0: Ada. Kalau saya sebutkan judul berarti ada. Itu aja kodenya.
1: Ciri khasnya Pro Satu Padang kan begitu.
0: Aduh.
1: Ya udah, nah, itu aja Fudu aja ya.
0: Oke.
1: Ini bising bener nih ya, masih ada acara itu, orang lagi apa namanya, lagi bikin acara, jadi ada suara dangdut liur gitu ya tuh.
0: Oh iya.
1: Kedengeran tuh, saya kan kedengeran tuh dangdut. Ya udah lanjut aja.
0: Okay.
1: Terima kasih, menggenasi, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, assalamualaikum, selamat malam.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat pelaju.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Angkel Gazi, dipanggil
0: dari Batu Sangkar. Angkel Gazi di Batu Sangkar. Oke, apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Oh. Bang Yenya gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana cuaca juga. Di Batu Sangkar cuacanya gimana?
2: Yang ini cuacanya cerah tapi anginnya agak sedikit kencang bang.
0: Anginnya cukup kencang?
2: Agak sedikit kencang.
0: Agak sedikit kencang. Oh, agak sedikit ya. Kencang. Iya.
2: Nggak tahu deh, Bang. Dari tadi sore ya?
0: Oh iya, tapi nggak hujan?
2: Iya. Nggak, tapi tadi jam 3 sempat hujan pakai angin, Bang. Jam 3 sore tadi.
0: Oh.
2: Bentar doang. Tadi itu udah angin-angin aja lagi.
0: Oh.
2: Tapi nggak terlalu.
0: Nggak badai ya?
2: Nggak.
0: Oh, nggak suka.
2: Kota Padang gimana, Bang?
0: Kota Padang sih panas.
2: Panas bang. Oh, di Batu Sangkar di pagi sampai jam 3 tuh panas juga bang. Sudah jam 3 tadi sempat turun hujan pakai angin bang. Ya sudah angin aja lagi.
0: Oh gitu. Oke.
2: Oke bang, kemana aja? Jarang bang di jalan malamnya.
0: Ada kok.
2: Waktu hari apa bang ya? Waktu di ruang rindu bang, waktu itu yang berjaringan ya?
0: Enggak. Senin kemarin saya dinas malam.
2: Berarti di ini berjaringan 100% Indonesia bang waktu itu bang.
0: 100% Indonesia. Enggak juga. Minggu ini saya enggak. Selasa libur malah.
2: Iya. Saya yang enggak dengar bang.
0: Kemarin itu dia kali tuh. Saya malam ada sih beberapa kali.
2: Oh iya, siapa yang hari Selasa Lydia? Lydia Permata yang
0: Selasa. Iya, Selasa Lydia. Ya.
2: Saya udah rasanya seminggu udah enggak gabung sama Bang Yen. Terakhir yang dari opsi kalau enggak salah ya.
0: Opsi hari Kamis berarti ya?
2: Iya.
0: Oh iya, hari Kamis. Bukan iya.
2: Kemarin Kamis sebelumnya lagi, Bang.
0: Kami sebelumnya saya dinas A. Kamis kemarin
2: saya enggak ada gabung, Bang.
0: Enggak ada ya?
2: Enggak ada.
0: Kapan berarti tuh? Hari Rabu kali kemarin. Rabu.
2: Ya, Rabu ya.
0: Iya. Oh.
2: Iya, gitu.
0: Hari Rabu,
2: Bang, ya,
0: hari Rabu.
2: Yang tadi cepat banget turunnya, saya pengen dengar dia lama, agak lama dikit. Dia cepat turunnya kan?
0: Iya, karena takut diajak ngomong Mandarin.
2: Oh berarti hari Senin kemarin lah, berarti dia kelewat saya tuh. Wah, lagi ngomong Mandarin bang sama dia ya.
0: Iya makanya. Kan saya sih menyesuaikan aja, kalau misalnya Bang Tecan bilangnya baru dari Jerman, saya aja bahasa Jerman. Lagi di Hong Kong ya saya aja bahasa Mandarin. Lagi di Turki saja bahasa jadi, Turki.
2: Jadi di Rawang lagi kita ya bang, berarti bahasa sama semua bahasa kita ya bang.
0: Sama berarti bahasanya. Gitu, saya sih menyesuaikan aja. Apa?
2: Udah ramai dari tadi.
0: Wah, udah lumayan ini. Ada berapa nih? Ya, hampir 15 orang deh.
2: Ibu Irga Hanum ke belakang ini saya ngomong tadi.
0: Oh iya, yeah. Udah rame juga itu berarti.
2: Oke deh bang.
0: Oke. Okay.
2: Saya mau nyanyi Bumerang masuk nggak bang? Pelangi ada nggak bang?
0: Apa?
2: Bumerang. Ya, yang judulnya Pelangi bang.
0: Pelangi, sebentar. Pelangi Bumerang. Rp2.000 itu Pelangi Bumerang.
2: Rp2.000 bang.
0: Rilis 2.000. Album Extravaganza itu, Extravaganza.
2: Oke deh, ini aja deh bang. Iwan Fals udah naik tadi ya bang ya.
0: Iwan Fals sudah naik.
2: Slang aja deh bang.
0: Slang, oke. Slang yang mana dulu?
2: Cepat pulang bang. Cepat pulang bang.
0: Kamu harus pulang.
2: Ya, kamu harus pulang.
0: Kamu harus pulang, slang. Oke. Okay.
2: Masuk kan bang?
0: Masuk.
2: Oke, okay, salamnya yang pertama dan sama sekalinya ibu semua ya. Saya selalu panjang murmur firman saya selalu. Buatnya Bang Yi yang lagi tugas, saya selalu bang. Lantas aktivitasnya, berharap firman saya selalu keluarga.
0: Terima salam kasih, buat, dua yang sama.
2: Ya, sama bang. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, semoga lagi dengar training siap selalu. Salam buatnya Bang Rechan, salam buatnya yang udah gabung tadi semua-semuanya. Dari awal dan sampai terakhir ntar. Pokoknya selang kompak selalu di dalam jalan lagi. Spesialnya untuk jamlik tiga yang selalu ada di hati bang. Makasih bang ya.
0: Okay.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uncle Gazi.

0857-8128-78. Buat yang masih mau gabung di malam hari ini, silahkan. Satu orang lagi deh kayaknya ya. Atau di WhatsApp juga boleh, 0811-66-66-975. Oke, buat yang sudah gabung tadi, selamat malam buat Uncu di Solo, ada Hanafi di Rimo Datar, ada Rahma di Batu Sangkar, Mama Dona di Batu Sangkar, ada Bu Iza Hanum di Parapisang, Ibu Farida di Palu, ada DJ di Ampang, ada Bang Techan di Rawang, ada Mary di Bekasi, ada Tedinda di Bogor, dan juga ada Uncle Gazi di Batu Sangkar ya. Terima kasih ya sudah bergabung di malam hari ini. Kalau sudah tidak ada lagi, saya ke lagu aja ya. Ada dua lagu, ada Voodoo, Salam Untuk Dia, dan Slang, Kamu Harus Pulang. Oh iya, makanya gak ada lagi karena lagunya lagu slang ya. Kamu harus pulang. Ya udah deh, kita ke lagu dulu. Ada Voodoo, Salam Untuk Dia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata.

0: atmosfer pertanian dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Duh, pusing aku, Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
2: Ya elah, cuk. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A+ gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
1: Wah, gokil kamu, Maman.
2: Iya.
1: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
2: Nah, ada. Namanya akting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
3: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

0: Kenapa sih kopi ini mahal kalau udah di kafe?
1: Ya iyalah, kan udah diolah.
0: Betul, dan jadi enak ternyata ada berbagai varian rasanya juga.
1: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
0: Iya, tahu.
1: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
0: Iya, tahu.
1: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
0: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
1: Hah? Maksud?
0: Dompet tinggal, saldo kosong. Gimana tuh?
1: Aduh, ampun.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: dua orang yang tersisa yang dalam pencarian kemarin.
1: Sebab
0: sudah
1: diketahui, longsor lubang galian tambang terjadi pada 11 Januari lalu pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia.
2: Tahun 2020 ada longsor di kawasan Gunung Halimun. Awal 2021 juga longsor di daerah Solok Selatan. Kasihan penambang yang jadi korban. Ini gara-gara curah hujan yang tinggi nih.
3: Dengar berita, jangan setengah-setengah.
2: Setengah gimana? Itu ada di TV.
3: Iya, emang. Tapi kan berita sebelumnya ngasih tahu kalau itu penambang ilegal.
2: Oh iya.
3: Jadi, selain faktor cuaca, penyebab lainnya itu gara-gara aktivitas pertambangan ilegal yang terus-menerus. Makanya jadi longsor. Coba deh, kalau kita sama-sama menjaga alam, pasti gak bakal ada bencana kayak gini.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Diperkirakan sebanyak 300 ribu jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia nomor 1 dalam hal kekayaan mamalia dan menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia, maka itu artinya mereka punah juga di dunia. Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya. Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia, karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar itu. Konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri dan pertambangan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar, termasuk satwa langka seperti orang utan, harimau Sumatera, dan gajah Sumatera. Perburuan satwa liar itu juga sering berjalan seiring dengan pembukaan hutan alami. Satwa liar dianggap sebagai hama oleh industri perkebunan, sehingga di banyak tempat satwa ini dimusnahkan.

Pernahkah Anda mendengar istilah mikroslip? Mikroslip merupakan salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu diwaspadai saat berkendara. Kondisi ini biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan dan rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Melansir WebMD, mikroslip adalah sesi tidur singkat yang hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Saking singkatnya, sejumlah orang yang mengalami mikroslip kerap tidak menyadarinya. Dikutip dari beberapa sumber, Anda kemungkinan mengalami mikroslip apabila tiba-tiba kaget atau terbangun oleh sentakan tubuh dan kepala. Tidak menyadari apa yang baru terjadi padahal tidak sedang melamun. Menguap terus-menerus, kelopak mata sangat berat, mata berkedip berlebihan. Tiba-tiba susah memproses informasi atau bingung ketika diajak berkomunikasi, serta arah kemudi tanpa disadari keluar dari jalur. Mikroslip saat berkendara sangat berbahaya bagi pengemudi dan mengancam keselamatan penumpang. Pasalnya, ketika mata terpejam selama 3 detik dan kendaraan melaju dengan kecepatan 96 km per jam, kendaraan bisa keluar jalur sampai nyaris 100 meter. Untuk menghindari bahaya mikroslip, sebaiknya pastikan kondisi Anda benar-benar baik, sehat, dan tidak mengantuk ketika

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa

anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan

anakku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur.

saudaraku, di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun, kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

pendengar dimana-mana Anda berada, tuntas pula kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Kami akan kembali esok mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik yang berada di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat istirahat sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang. Di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari ini Senin 1 Juni 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bersikap sabar kepada kawan yang berbuat jelek kepadamu sungguh lebih baik daripada mencacinya. Mencaci lebih baik daripada memutuskan tali silaturahmi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz melalui audio streaming juga rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Yang pasti Anda bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, Anda juga sekarang masih menyimak melalui tersirial di stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Kita akan masuk dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini pendengar, perdana di bulan Juni ya. Dan nanti Anda akan bisa menyaksikan juga melalui live visual kami di aplikasi RRI Digital serta melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Baik, pendengar, silakan juga untuk Anda yang ingin bergabung nantinya di line interaktif kami. Kita akan terima di 812878 atau bisa juga di 08 11 66 66 975. Kita ikuti Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Ya, pendengar, Mutiara Pagi untuk hari ini bertepatan di hari Senin 1 Juni ya 2026. Dan kita akan membahas satu topik yang masih berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha ya, pendengar ya. Karena aroma-aroma daging kurbannya masih terasa gitu ya. Baik pendengar, dan kita akan membahas sekaitan dengan kurban ya, menyembelih hewan, menyejahterakan kehidupan dan membuang habis sifat kehewanan. Dan kita akan bahas ini bersama Al-Ustadz kita Dr. Haji Dasrizal Dahlan SHMPDMA, yang merupakan dosen tetap pasca sarjana UMSB yang saat ini pagi ini sudah bergabung bersama kita di Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya pagi ini, Ustaz?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah baik, Ustaz. Ini masih berkaitan dengan Hari Raya Kurban ya, Ustaz ya, topik kita pagi ini, Ustaz. Baik. Kita akan coba bahas ini, Ustaz, dan nanti kita juga akan terima interaktif ya, Ustaz ya. Baik, untuk pertama kita coba pahami dulu untuk topik kita ini dengan kita dengarkan terlebih dulu pengantar dari Ustaz. Silakan disampaikan, Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bi qur'ani imama wa bi ka'bati kiblatana. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar, sesungguhnya kami telah memberi kamu nikmat yang banyak. Maka salatlah kamu kepada Allah Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya musuh-musuhmu itu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita baru saja selesai merayakan Idul Adha untuk tahun 1447 Hijrah. Ini tentu menjadi kajian dan renungan untuk kita sekalian, bahwa mahdoh ibadah, ritual ibadah, seremonial ibadah itu berlangsung dalam waktu yang tertentu, bentuk yang tertentu, dan dalam ketentuan-ketentuan yang terbatas. Namun nilai-nilai yang harus muncul hasil dari ibadah mahdhah yang tertentu terbatas itu adalah pembentukan kepribadian sikap sepanjang kehidupan manusia. Kalau untuk daging kurban, seperti teman kita mengatakan, masih ada aroma-aroma daging kurban, ya itu secara lahiriah bisa. Tetapi untuk yang namanya ibadah kurban dalam artian nilai-nilai moralitas, itu bukan sekedar aroma yang muncul, tetapi adalah pembangunan moralitas, pembentukan sikap dan kepribadian yang harus ada, harus dipelihara, dan harus diperjuangkan sepanjang kehidupan. Sama kita maklumi sholat kita selesai dengan ucapan salam itu. Tetapi yang namanya nilai moralitas, pembentukan perilaku dari ibadah sholat, tanha anil fahsya'i wal mungkar, kamu terjauh dari segala yang keji, dari segala yang mungkar sepanjang kehidupan yang kamu jalani. Berpuasa selesai setelah kita berbuka. Tetapi pembangunan moralitas untuk ibadah puasa antara lain adalah membangun keikhlasan dalam kehidupan, juga untuk berlangsung sepanjang kehidupan. Ibadah haji telah selesai pada rentang waktu yang terbatas itu. Tetapi moralitas, fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj itu, bahwa moralitas yang harus terbangun adalah untuk yang melakukan haji, dia terjauh dari segala perbuatan-perbuatan forno, terjauh dari kemaksiatan-kemaksiatan, terjauh dari pertengkaran-pertengkaran. Khusus tentang ibadah kurban, hewan yang kita sembelih, kehidupan harian yang kita sejahterakan, namun di samping itu adalah sifat-sifat kehewanan yang harus kita kikis habis. Dan di atas moralitas yang seperti itu, kita bangun kebersamaan, kita bangun kepedulian, kita bangun usaha bersama menuju kesejahteraan bersama. Dan itu harus kita lakukan berkelanjutan dan berkesinambungan. Ini adalah moralitas yang kita inginkan. Hewan yang kita sembelih telah selesai, hewannya telah rebah, darahnya sudah terjatuh ke atas bumi. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketakwaanmu yang ikut berkorban jauh lebih cepat sampai ke hadapan Allah bila dibanding dengan tertumpahnya darah dari leher hewan ke atas tanah. Dan yang namanya daging-daging hewan korban, yang namanya darah-darah hewan korban tidak akan pernah sampai ke hadapan Allah. Tapi yang sampai ke hadapan Allah itu adalah ketakwaan kamu. Maka harapan kita bersama setelah kita menyembeli hewan, melalui daging hewan korban kita nikmati, kita syukuri nikmat Allah, kita sejahterakan orang dalam kehidupan, bantu orang-orang fakir, orang-orang miskin, lalu diberi pula, diantarkan pula kepada orang-orang yang kita muliakan, orang-orang yang kita hormati, membangun jejaring dalam kehidupan. Fakulu minha wa'at'imul ba'isal fakir, fakulu minha wa'at'imul ja'i'a wal mu'tar, fakulu wa'at'imu wa'dakhiru. Ini adalah dalil-dalil pokok dalam kita melaksanakan ibadah korban. Kita nikmati daging hewan korban. Kita beri untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang yang miskin. Kita serahkan pula untuk orang-orang yang kita muliakan, jejaring antar sesama. Dibangun secara baik dan maksimal pula. Lalu kata Rasul, wadahiru, bila ternyata daging hewan korban masih tersisa, simpanlah. Ini menunjukkan bahwa berpikir untuk kesejahteraan ke depan harus dilakukan. Tidak boleh hidup berpoya-poya. Tidak boleh hidup mubazir. Kalau berlebih, simpan, pikirkan hari esok, pikirkan masa depan. Lalu daging hewan korban telah kita nikmati bersama-sama, jejaring kita bangun seluas-luasnya, orang-orang telah kita sejahterakan. Lalu pesan terakhir setidak-tidaknya lah, sifat-sifat kehewanan harus kita habiskan dari diri kita. Sifat hasad, iri hati, sifat khosumat, permusuhan, sifat khianat, dusta, mungkir janji, rakus, buas, ganas, kikir, pamer, sombong, keseluruhannya adalah sifat-sifat hewan yang harus kita kikis habis sepanjang kehidupan. Mudah-mudahan ritual ibadah korban telah selesai. Namun pembentukan moralitas untuk diri kita melalui hikmah ibadah korban hendaknya menjadi pegangan hidup kita ke depan. Dan itu pegangan hidup yang harus kita perjuangkan, karena hidup ini adalah perjuangan. Lebih-lebih Allah mengatakan, inna syani'aka huwal abtar, musuh-musuhmu itu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Ini memberi informasi kepada kita, kita ini tidak hidup sendirian. Kita ini hidup tidak selalu dalam suasana nyaman dan aman. Tapi hidup ini adalah perjuangan, mungkin banyak halangan, rintangan, ujian dan cobaan, kesulitan dan kesusahan. Dan itu harus semua dihadapi dengan penuh ketakwaan. Bahwa tajamnya turunan, tingginya tanjakan, patah-patahnya bengkolan, dalamnya jurang kiri dan kanan sepanjang kehidupan yang kita lalui, itu tidak akan pernah menyurutkan dan menghentikan kita dalam menempuh kehidupan di atas dunia. Yang terpenting adalah ingat bahwa tujuan kita jelas, tujuan kita pasti, dan langkah kita pasti, dan kita tidak di ruang hampa, dan kita tidak pula di lahan yang kosong. Maka pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah, dan Allah tetap ada bersama kita. Terima kasih.
1: Baik, langsung kita coba terima untuk partisipasi di line telepon. Ustaz, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huda dan Ustaz dari Jaldalan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari Jaldalan. Dari ITD4 dengan Cucu Kota Kelo, Ustaz dari Jaldalan.
1: Ya, oke. Uncu Dipo, silakan Uncu ya, Dipo.
4: Ini tentang kurban, apa tema tadi dah?
1: Ya, kurban menyembelih hewan, menyejahterakan kehidupan dan membuang habis sifat kehewanan.
4: Iya, gimana gitu ya dah? kalau kurban itu kita mengikis sifat kewanan kita, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan rasa kemanusiaan dan tali persaudaraan kita sesama muslim dan sesama manusia. Itu ya, kita tidak bersaudara sesama. Ya, kita tidak bersaudara sesama muslim, tapi kita bersaudara dalam kemanusiaan sampai itu. Jadi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kurban bisa menjadikan kendaraan kita besok di akhirat nanti. Atau kalau sekarang kan ya udah berakhir hari raya kurban dan kurbannya. Sampai berapa lama daging kurban itu harus kita simpan dan kita makan habis gitu? Itulah pertanyaan saya.
1: Okay, terima kasih banyak Uncu ya. Selamat pagi. Silakan Ustadz untuk bisa ditanggapi langsung Ustadz.
3: Ya, terima kasih. Seberapa lama kita memakan daging hewan kurban? Yang pertama, daging hewan korban bisa kita makan selagi ada. Setelah tidak ada, kita tidak bisa memakannya. Tapi berapa jumlah yang boleh kita simpan? Ini hewan korban kita banyak, umpama seberapa yang kita simpan? Lampau Rasul pernah mengatakan bahwa kalau kehidupan bangsa itu amat sulit, banyak peminta-minta menggandakan tangan di sekeliling rumah dan kota, maka di saat itu menyimpan daging hewan korban hanya boleh 3 hari. Tidak boleh lebih 3 hari, karena banyak orang yang menggandakan tangan, orang fakir, orang miskin, yang dulu disebut dengan ahlud daffah. Orang yang datang dari dusun-dusun, kampung-kampung Madinah, hadir ke kota, menengadakan tangan untuk minta daging hewan korban. Di saat orang fakir miskin banyak meminta-minta, maka daging hewan korban di rumah kita hanya boleh kita simpan paling lama 3 hari. Kalau kondisi kehidupan masyarakat ada baik, daging hewan korban ada pula banyak, orang minta-minta mengadakan tangan tidak ada lagi di hadapan kita, maka di saat itu boleh kita menyimpan daging hewan korban seberapa lama, mungkin 1 pekan, mungkin 2 pekan. Kalau kondisi umat sudah bagus, setiap rumah mungkin menyembeli 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing barangkali, sehingga daging hewan korban itu melimpah. Maka di saat itu daging hewan korban boleh disimpan seberapa banyak, seberapa lama yang dapat kita simpan. Namun prinsip berkorban adalah semakin banyak memberi, itulah prinsip yang lebih diutamakan. Di situ dibangun namanya kepedulian sosial, membangun solidaritas, kesetiakawanan, serta kebersamaan dalam kesejahteraan. Makasih, Junipo.
1: Baik, selagi masih ada ya, nggak apa-apa gitu ya Ustadz ya. Kecuali kalau misalnya masih banyak yang membutuhkan di sekitar kita, kita masih menyimpan-nyimpan, ya itu mungkin agak menyalahi ini juga ya Ustadz. Baik, selagi masih ada gitu ya Uncu Dipo ya, selagi masih ada. Asal jangan mengabaikan mungkin ya Ustadz ya, jangan mengabaikan kondisi di sekitar kita yang mungkin banyak yang membutuhkan juga. Baik Ustadz, ini mungkin di luar dari topik kita, ada 2 poin, cuman satu lagi ada nih, memang sekaitan dengan poin sekaitan dengan kurban itu, mohon penjelasan syarat-syarat hewan yang akan dikurbankan, itu yang poin tentang kurban Ustaz. Terus satu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ingin tanya apakah ada dasar orang yang akan azan, ini muazin mungkin ya Ustaz ya, untuk membaca selawat gitu ya. Selawat mungkin itu ya, apa? Selawat innallaha wa malaikatuhu shalluna 'alan nabi gitu ya Ustaz ya. yang mungkin ya, sebelum azan itu selawat seperti itu gitu. Mungkin ada dasarnya kah itu Ustaz katanya? Ini Pak Edi Batu Sangkar Ustaz. Misalkan Ustaz mungkin ditanggapi Ustaz.
3: Terima kasih. Yang pertama syarat-syarat hewan korban. Syarat pertama dulu hewan korban itu harus hewan korban yang hidup. Itu yang dikorbankan. Kalau hewannya ada mati, tidak
1: bangkai lagi.
3: Hewan korban itu hidup. Lalu dari kondisi-kondisi hewan korban itu, ada dari segi kesehatan, harus yang sehat. Dari segi kondisi fisik, harus yang gemuk. Dari segi fisik juga harus yang lengkap. Aksesoris-aksesorisnya. Maksud kita aksesoris, hewan yang pakai tanduk, tanduknya tidak boleh patah. Kalau hewan itu dari segi kesehatan, tidak boleh yang kudisan. Hewan itu kalau dia rabun, tidak boleh jelas rabunnya. Kalau buta, tidak boleh jelas butanya. Hewan itu tidak boleh yang kurus kering, yang penyakitan. Tidak boleh yang putus ekornya. Lalu keseluruhannya itu menunjukkan hewan itu adalah hewan hidup yang sehat, hewan itu lengkap. Kondisi fisiknya dan lazim disebut orang itu adalah hewan-hewan pilihan. Lalu tentang umur, kambing, umur yang 1 tahun. Walaupun ada yang mengatakan boleh 6 bulan, tapi diutamakan umur 1 tahun. Sapi umur 2 tahun. Unta umur 5 tahun. Itu biasanya bapak-bapak kita yang sering bertugas membeli dalam pengadaan hewan korban, orang-orang itu biasanya sudah maklum itu dari segi kondisi hewan itu. Lalu jumlah daging tidak dibicarakan. Bisa saja asal hewan itu gemuk dia, lengkap anggota tubuhnya, sehat dia, walaupun kecil fisiknya. Tapi dari segi persyaratan utama memenuhi. Dan untuk satu hewan sapi, ngumpul kolektif 7 orang di situ boleh. Lalu untuk hewan yang besar, ya bisa saja yang dagingnya 1 ton, tetap saja 7 orang. Ya untuk sapi kecil, tadi mungkin 60 kilo kata orang. Ya 7 orang. Sapi besar 1 ton, tetap juga 7 orang. Jadi di sini tidak dinilai berapa harga dari nominal rupiahnya, tapi ditentukan adalah kapasitas untuk 1 orang, 1 ekor kambing, untuk 1 ekor sapi boleh bergabung 7 orang. Itu setidak-tidaknya tentang hewan korban. Dan yang tidak kalah pentingnya, hewan korban itu milik sendiri. Tidak boleh hewan korban hewan kawan. Yang terjerat di pinggir kebun, lalu korbankanlah, dibawa saja ke tengah-tengah kerumunan orang yang menyembelih hewan, lalu dikorbankan, tidak boleh. Jadi tidak boleh mengorbankan hewan kawan, walaupun harinya di masa hari korban. Sebab kalau tidak hati-hati, korban ini bisa macam-macam sekarang ini. Jenggot panjang, kumis panjang, lalu namanya jambang panjang, sudah gondrong semua, tidak jelas batasan. Enggak, korban itu milik pribadi. Walaupun boleh juga berkorban itu, yang namanya pribadi, yang disebut dengan kesatuan, orang punya perusahaan CPPT, dia kongsi di situ, boleh dia itu berkongsi di situ atas nama, tetap milik pribadi. Sama saja dengan zakat, zakat itu pribadi. Tapi kalau ada harta syarikat, dia punya sawah digarap sama-sama sampai satu nisab, ya dia berzakat, zakatnya kolektif di situ karena memang miliknya kolektif. Tapi tidak boleh menjadikan hewan korban milik orang lain. Apalagi kalau tidak jelas halal haramnya. Uang itu berasal dari judi. Uang itu berasal dari pajak keringat rakyat. Lalu dikorbankan untuk atas nama pribadi umpama, atau dikorbankan untuk nama negara, itu tidak bisa dari kajian fikih. Jadi korban itu ada tinjauannya pikiran, benar. Ada tinjauannya perasaan, iya. Ada tinjauannya kesejahteraan, tidak mau tidak. Tapi korban ini dasarnya at-ta'ah wal-ittiba'. Ta'at itu patuhi, ikhlaskan dirimu. Ittiba' itu patuhi ketentuan Allah, ketentuan Rasul. Hewan siapa yang dikorbankan? Hewan sendiri. Harta siapa yang dikorbankan? Harta sendiri. Harta yang bagaimana yang dikorbankan? Harta yang halal. Tidak yang campur baur di situ yang halal dengan yang haram. Kaum muslimin ini harus cerdas membaca persoalan fikih, pendekatannya adalah dalil. Persoalan tasawuf, bisa-bisa pendekatannya perasaan zuk, kata orang. Jadi hidup ini ada pendekatan tersendiri. Jangan persoalan fikih, pendekatannya perasaan, bisa hancur kemirau, kata orang kampung saya. Lalu pertanyaan yang kedua, untuk azan itu baca salawat enggak? Ya lazim baca orang salawat. Lalu lebih baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Iya, itu dibaca. Itu namanya dalam rangka kita berbersih-bersih. Tetapi perlu kita ketahui ada yang namanya nilai-nilai tambahan pendukung. Dibaca bismillah, ya nilai tambahan pendukung. Tapi syarat utamakah untuk sahnya azan? Tidak. Yang azan itu benar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Jadi kalau orang selesai dia pasang sarung umpama, berdiri dekat corong mit itu, langsung saja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada bismillahnya, tidak ada astagfirullahnya, tidak ada salawat nabinya. Dari kajian sah. Sama juga imam. Dia mau memimpin sholat, biasanya astagfirullahaladzim, ada membaca itu. Lalu dia baca juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia baca itu adalah amal-amal tambahan dalam rangka mendekatkan diri kepada ibadah yang dilakukan, tapi bukan syarat utama. Makanya dalam Islam itu ada yang dikenal dengan sawabit, unsur pokok. Ada yang namanya mutaghayyirat, keberagaman. Yang pokok itu sawabit. Mutaghayyirat boleh enggak? Maka dengan demikian yang dikhawatirkan, jangan nanti berlebihan tambahan-tambahannya, tapi kabur yang utamanya. Tidak jadi orang mau azan karena dia tidak bisa baca salawat-salawat yang panjang yang kadang-kadang dibaca dengan suara merdu oleh orang lain tidak hafal, sehingga dia saja yang seolah mendominasi azan itu. Saya yang bisa. Kenapa saya yang bisa? Salawat saya panjang, lama, iramanya bagus. Ini namanya menghilangkan substansi yang utama, takut orang melakukan karena dia tidak hafal pendukung-pendukung. Jadi umat ini harus dicerdaskan. Mana yang utama, mana yang tambahan, mana yang tambahan yang sama sekali tidak perlu itu umpama. Itu harus jelas. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih tadi. Yang sudah bergabung tadi Pak Edi di Batu Sangkar ya, mudah-mudahan itu bisa menjawab tentang bahasan tadi. Yang ingin bergabung kembali silakan, kita akan coba Di 812878. Okay. Terus juga di 0811666695. Baik, Ustaz, selanjutnya di WhatsApp ya. Ustaz di 085930 sekian sekian sekian katanya. Oh, ini kaitan dengan haji nih, Ustaz. Mungkin di luar topik kita, kaitan dengan kurban nih, Ustaz. Boleh, Ustaz, ya ini. Assalamualaikum, Ustaz. Apa saja syarat orang yang boleh membadalkan haji orang lain katanya. Nah, ini soal haji nih, Ustaz. Mungkin boleh ditanggapi juga, Ustaz. Silakan, Ustaz.
3: Iya, membadalkan haji itu sebenarnya harus jelas dari awal dulu, tidak membadal-badalkan saja. Gua ada orang nih, orang tuanya ada meninggal. Saya badalkan hajinya, itu kalau badal itu orang minta tolong gantikan saya lah, digantikan. Tapi sekarang orang kan enggak. Orang yang sudah meninggal katanya dihajikan pula, maka muncul pula pertanyaan, boleh tidak ditambah pada nama orang tua saya almarhum itu kata-kata haji di pangkalnya. Jadi saya kira wa alaysa lil insani illa ma sa'a, kata Allah, orang itu hanya dapat apa yang dia melakukan. Ini banyak nih persoalan-persoalan yang harus kita pikirkan. Kita yang tidak boleh itu menyalahkan orang, itu tidak boleh kita menyalahkan. Tapi persoalan pengamalan-pengamalan, betapa banyak sekarang kurban itu almarhum, yang berkorban itu almarhumah. Ya kata para ulama fikih, berkorban almarhum itu dua syarat pokok secara umum kata ulama. Satu, kalau dia itu berwasiat, kalau saya mati nanti tolong jadikan uang ini untuk korban untuk saya, dia berwasiat. Atau kalau dia bernazar, dia sudah katakan nanti ini hewan ini untuk hewan korban nih, ternyata orang itu meninggal sebelum korban itu disembelih. Itu ada namanya wasiat dan namanya nazar. Yang lain enggak. Malah ada ulama mengatakan terlarang berkorban untuk orang yang sudah mati. Kita enggak mau nyebut-nyebut ini. Kenapa? Ya kadang-kadang orang kan begitu. Dosa dan sagwi istabe, kok kurang orang berkorban, koi. Dia yang dipikir banyak piti masuk untuk korban. Tapi persoalan ibadah yang beragam kadang-kadang enggak dibaca. Walaupun memang ada yang mengatakan boleh berkorban untuk almarhum, almarhumah, tapi di situ tetap prinsipnya doa. Lalu yang tidak pernah disebut, saya kira kalau berkorban untuk orang yang sudah meninggal, yang berkorban itu tidak boleh ngambil daging hewan korban itu. Tidak boleh ngambil. Kenapa? Sebab syarat ngambil daging hewan korban izin dari yang berkorban. Kalau berkorban untuk orang yang sudah meninggal, kepada siapa minta izin ngambil dagingnya? Dia sudah mati. Di orang kita kadang-kadang kan dilepu-lepu saja, yang mana yang baik berkorban untuk almarhum, tapi nanti kuponnya dia yang minta, dia yang menikmati. Maka untuk itu, walaupun beragam pendapat, iya, tapi kedewasaan kita dalam berpengetahuan, karena korban ini ibadah. Korban ini bukan julo-julo ini. Korban ini bukan balanjuang nih. Ibadah itu jelas ketentuan-ketentuannya. Cuma kadang-kadang orang-orang tertentu tidak mau bahas ini, seperti di masjid-masjid ada sedekah tahlil. Sedekah tahlil 5.000, tolong ditahlilkan keluarga saya ini. Yang dahulu mana ruku, yang dahulu telah buat sawah dan ladang segala macam. Nanti ada pula yang lain. Saya juga sedekah tahlil 10.000. Tolong tahlilkan keluarga saya. Kalau itu dilakukan, betapa pilu perasaan orang-orang yang fakir, miskin. Waduh, saya tidak bisa sedekah tahlil karena saya tidak punya harta. Kan memilukan orang itu. Padahal tahlil ini adalah ibadah-ibadah mahdoh. Kullu ma'rufin shadaqatun wa minal ma'rufi antal qa'aka biwajihin talikin. Yang baik-baik itu sudah sedekah. Kamu temui sanak saudaramu dengan wajah yang simpatik, sedekah. Kulu takbirin sedekah, takbir yang

0: yang menggantikan itu diusahakan keluarga dekat dari yang digantikan dan orangnya telah haji dulu.
1: Okay.
0: Itu pertama.
1: Baik.
0: Tapi kadang orang kan ini menghajikan keluarga yang sudah meninggal ini, ya yang meninggal itu sudah selesai. Walau-walau misawa.
1: Baik, Ustaz. Waktu juga yang membatasi kita, Ustaz. Mungkin untuk penutup bisa disampaikan kesimpulan pelajaran kita di kesempatan pagi ini. Silakan, Ustaz.
0: Terima kasih banyak. Topik sederhana kita adalah Idul Adha kita menyembelih hewan, benar. Lalu Idul Adha kita menyejahterakan kehidupan, iya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah setelah hewan kita sembelih, kehidupan ini kita sejahterakan, kita nikmati, kita bantu orang fakir, orang miskin. Kita serahkan pula daging hewan korban untuk orang-orang yang kita hormati, yang kita muliakan. Kita bangun jejaring dalam kehidupan umat ini. Lalu di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah membangun moralitas melalui ibadah korban, mengikis habis sifat-sifat kehewanan. Jadi sifat hewan yang mungkin saja rakus, buas, ganas, mungkin saja hasad, iri hati, khusumat, dengki, dusta, bohong, pamer, kikir, keseluruhan sifat-sifat buruk yang sering disebut adalah sifat-sifat hewan itu sudah tidak ada dari diri kita. Jadi hewan yang kita sembelih, hidup yang kita sejahterakan, lalu kita buang segala sifat-sifat kehewanan yang mungkin melekat pada diri kita dan itu harus berkelanjutan sepanjang kehidupan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk pelajaran kita di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Dan kita doakan dari studio semua dari sini mendoakan selalu sehat Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dengan topik lainnya dan pelajaran lainnya. Selamat pagi Ustaz, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itu tadi kebersamaan kita bersama Al-Ustaz kita, Ustaz Basri Zahlan. Dan selanjutnya tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan sampaikan warta berita daerah untuk Anda semuanya. Terima kasih atas perhatian Anda dan juga partisipasi Anda di program Mutiara Pagi kesempatan hari ini. Tetap bersama kami di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian pendengar telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. Persatu, RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Persatu.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Ya, memang kita perlu hati-hati ya dalam menggunakan diksi atau narasi yang bisa

0: Sari berita, di tengah maraknya ujaran kebencian dan narasi yang berpotensi memecah belah, masyarakat diajak kembali menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bertutur dan bersikap. Sektor perdagangan dan kuliner masih mendominasi dalam penerbitan nomor induk bursa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya hari ini Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Adrianto Jasman. Peringatan hari lahir Pancasila tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum refleksi bagi seluruh anak bangsa. Di tengah maraknya ujaran, kebencian dan narasi yang berpotensi memecah belah, masyarakat diajak kembali menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bertutur dan bersikap. Berikut laporan Dodik Setio.
1: Hari lahir Pancasila harus menjadi momen introspeksi bagi seluruh anak bangsa dalam menyampaikan pendapat secara terbuka di ruang publik, khususnya yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut diungkapkan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Sumatera Barat Ganefri pada RRI di Padang kemarin. Ganefri mengatakan akhir-akhir ini perlu diwaspadai adanya narasi yang dilontarkan sejumlah pihak di ruang publik yang bermuatan stereotip negatif. Di antaranya ujaran kebencian, penyebaran konten provokatif, stigmatisasi suku, hingga tuduhan intoleransi. Menurutnya, ujaran negatif di tengah keberagaman bangsa merupakan kemunduran cara pandang dan berpikir, sebab para pendiri bangsa justru memandang keberagaman sebagai khasanah yang memperkuat nilai kebangsaan yang kemudian dirajut dalam satu pedoman hidup Indonesia, yakni Pancasila.
2: Kita melanjutkan pendahulu-pendahulu kita. Jauh mereka telah berpikir, mereka telah memikirkan bagaimana ke depan, karena bangsa ini multi etnis, multi agama, multi budaya. Maka Pancasila adalah sebagai pemersatu bangsa. Coba kita introspeksi diri kembali. Ya, mereka sudah berpikir jauh ke depan. Kenapa kita sampai mundur? Kadang-kadang orang menggunakan narasi atau kata-kata yang mereka tidak mempertimbangkan impact-nya. Ya, memang kita perlu hati-hati ya dalam menggunakan diksi atau narasi yang bisa memecah belah bangsa gitu kan.
1: Ganefri yang juga mantan rektor Universitas Negeri Padang menambahkan, keberadaan Pancasila sebagai jalan hidup bernegara harus terus disebarluaskan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk bersikap dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Kehati-hatian dalam bertutur, bertindak sangat diperlukan dengan mempertimbangkan kesatuan bangsa. Dodi Stio melaporkan.
0: Peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni menjadi momentum krusial bagi dunia pendidikan Indonesia untuk merefleksi kembali arah pembentukan karakter generasi muda. Penerapan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka dituntut tidak sekadar menjadi formalitas administrasi di atas kertas. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
3: Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, penerapan profil pelajar Pancasila harus dipahami sebagai proses pembudayaan nilai yang diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari.
4: Peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni menjadi momentum krusial bagi dunia pendidikan. Tantangan besar dunia pendidikan hari ini adalah menjembatani nilai luhur Pancasila dengan realitas di lingkungan sekolah. Hal itu diungkapkan tenaga pendidik SD Kaira Umah Ulfa Rahmatika kepada RRD di Padang. Maraknya kasus perundungan atau bullying serta ketimpangan akses fasilitas digital antara sekolah perkotaan dan daerah pelosok menjadi rapor kritis yang harus segera dibedahi. Hari lahir Pancasila ditekankan pada penguatan sila ketiga dan kelima melalui ekosistem belajar yang inklusif dan berkeadilan.
3: Peringatan hari lahir Pancasila ini juga mengaitkan kita bahwa tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berpandangan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga bagaimana membentengi generasi muda dari berbagai pengaruh negatif yang dapat mengikis identitas bangsa, berakhlak mulia dan mampu berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa di masa depan.
4: Saat ini dunia pendidikan, jelas Ulfa Rahmatika, tidak kekurangan anak pintar, namun krisis anak yang punya empati. Profil pelajar Pancasila itu rohnya ada pada aksi nyata. Sekolah harus menjadi laboratorium toleransi terkecil, di mana gotong royong dipraktikan bukan sekedar dihafal untuk ujian. Pemerintah juga harus memastikan keadilan sosial hadir melalui pemerataan mutu sekolah. Melalui momentum 1 Juni, seluruh elemen pendidikan mulai dari guru, orang tua hingga pemangku kebijakan diharapkan mampu melahirkan insan akademis yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh secara moral dan berkarakter Pancasila. Sri Dani melaporkan.
0: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Padang telah menerbitkan 1.548 nomor induk berusaha NIB selama April 2026. Sektor perdagangan dan kuliner masih mendominasi dalam penerbitan NIB. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
5: Lebih kurang 1.548 NIB telah kita terbitkan.
6: Kepala DPMPTSP Kota Padang Fauzan Ibnovi kepada RRI di Padang kemarin mengatakan penerbitan NIB setiap bulannya berfluktuasi. Rinciannya pada Januari 2026 ada 1.492 NIB terbit, Februari ada 1.418 NIB, Maret mengalami penurunan di angka 933 NIB, dan April kembali meningkat di angka 1.548 NIB. Fauzan menyampaikan penerbitan NIB didominasi pelaku penanaman modal dalam negeri dengan usaha mikro dari berbagai sektor. Hal ini mencerminkan ekosistem usaha lokal di Kota Padang masih menjadi penopang. Ia mengungkapkan perdagangan dan kuliner masih menjadi sektor primadona yang paling banyak diterbitkan izin usahanya. Menurutnya, pada April 2026 berdasarkan wilayah, penerbitan NIB terbanyak berada di Kecamatan Koto Tangah dengan 352 NIB. Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Kuranji sebanyak 232 NIB dan Lubuk Begalung sebanyak 156 NIB.
5: Sektor perdagangan dan sektor kuliner tetap mendominasi, di mana perdagangan eceran tradisional atau KBLI 47112 dan kedai makanan KBLI 156103 menjadi sektor primadona yang paling banyak diterbitkan usahanya. Berarti ini menggambarkan bahwa struktur ekonomi masyarakat masih dikuasai oleh perdagangan dan kuliner tradisional.
6: Kepala DPMPTSP Kota Padang Fauzan Ibnovi terus mendorong kemudahan layanan perizinan melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP yang telah mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu lokasi. Kemudahan tersebut diharapkan semakin memotivasi pelaku usaha untuk mengurus legalitas sekaligus meningkatkan investasi di Kota Padang. Melati Oktawina melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang merancang pembentukan kampung halal di sejumlah daerah. Kampung halal sebagai kawasan yang mengintegrasikan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM bersertifikat halal dengan sektor pariwisata. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
7: Kedepannya kita juga bersama dengan UNAN akan membentuk kampung halal.
6: Kepala UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah KUMKM, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat Niko Primadona kepada RRI di Padang kemarin menjelaskan, pembentukan kampung halal diinisiasi bersama dengan Halal Center Universitas Andalas. Di kampung halal, nantinya terdapat sentra UMKM yang seluruh produknya telah mengantongi sertifikasi halal. Selain menjadi pusat pemasaran produk halal, kata Niko, kawasan ini juga dilengkapi dengan objek wisata sebagai daya tarik utama guna meningkatkan kunjungan wisatawan. Dengan konsep tersebut, pengunjung tidak hanya berwisata, tetapi juga dapat berbelanja berbagai produk halal yang dihasilkan pelaku UMKM setempat. Ia menginformasikan masih mengidentifikasi lokasi di Kota Padang yang dapat dijadikan sebagai percontohan kampung halal. Nantinya kampung halal tersebar di sejumlah daerah di Sumatera Barat.
7: Jadi di sana nanti di kampung halal itu yang pertama ada sentra usaha UMKM yang ada di lokasi itu. Kemudian semuanya sudah bersertifikasi halal. Kemudian ini juga ada untuk sebagai penariknya di situ ada objek wisatanya.
6: Kepala UPTD Plut KUMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Niko Primadona menambahkan, pembentukan kampung halal juga akan melibatkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk menentukan lokasi yang paling tepat. Melalui program Kampung Halal, diharapkan ekosistem ekonomi syariah di Kota Padang semakin berkembang, sekaligus memberikan nilai tambah bagi sektor pariwisata dan pelaku UMKM lokal. Melati Oktawina melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Potensi budaya yang dimiliki nagari-nagari di Sumatera Barat dinilai memiliki daya tarik besar bagi wisatawan mancanegara. Kekayaan tradisi, kesenian, dan kuliner lokal dapat menjadi kekuatan utama dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putri.
8: Potensi budaya dan kuliner yang dimiliki nagari di Sumatera Barat dinilai dapat menjadi daya tarik kuat bagi wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara. Pengembangan sektor tersebut juga berpeluang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Pengamat ekonomi Universitas Andalas, Delvia Tanjung Sari di Padang kemarin mengatakan, Sumatera Barat memiliki kekayaan budaya yang unik dan sulit ditemukan di daerah lain. Keunikan tersebut dapat menjadi modal penting dalam mengembangkan pariwisata berbasis budaya. Ia menilai wisatawan mancanegara cenderung lebih tertarik pada pengalaman yang autentik dibandingkan objek wisata yang dibuat secara artifisial. Karena itu, keterlibatan wisatawan dalam aktivitas budaya masyarakat dapat menjadi nilai tambah bagi destinasi wisata nagari.
9: Kita punya uniqueness di budaya. Kita punya kayak sile, ya kayak randai. Itu unik sebenarnya. Ada salah satu pemancing wisatawan asing untuk datang ke nagari kita, ke daerah kita, karena apalagi kalau seandainya mampu mengembangkan ya wisatanya, ketika ada wisatawan datang, kemudian ada mereka ikut menari juga dan lain sebagainya, ya mereka langsung ya menari atau melakukan randainya, sileknya dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang menarik. Yang terkenal itu adalah Kubu Gadang. Ya jadi kita bawanya ujung-ujung ke Kubu Gadang lagi, ke Kubu Gadang lagi. Nah kalau ada daerah lain yang juga bisa mengekspos budaya, tentu ini akan menjadi sangat menarik.
8: Menurut Delvia, pengalaman mahasiswa asing yang mengikuti program Summer Cross di Universitas Andalas menunjukkan tingginya minat terhadap budaya lokal. Salah satu kegiatan yang paling diminati peserta adalah praktik sile dan pengenalan kesenian tradisional yang dilakukan langsung bersama masyarakat. Selain budaya, Delvia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas produk kuliner sebagai bagian dari pengembangan wisata nagari. Ia menambahkan, keberhasilan program berbasis masyarakat membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga pelaku usaha, agar potensi lokal dapat berkembang secara berkelanjutan. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Di tengah ribuan penonton festival kembang api terbesar Tokyo yang lazimnya mengenakan kimono, sekelompok pemuda Minang justru tampil mencolok dengan pakaian adat Minangkabau. Penampilan itu memicu keingintahuan warga dari berbagai negara yang menghampiri dan bertanya tentang asal-usul busana yang mereka sebut mewah dan berkelas. Berikut laporan Febian Syafitra.
10: Biasanya di sana itu orang-orang memakai pakaian kimono.
11: Pimpinan Sanggar Harimau Dahan asal Negari Lareh dan Panjang Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Fitrah bersama pemuda-pemudi Minang mengenakan pakaian adat Minang sebagai identitas di tengah keramaian festival. Momen itu terjadi pada Sabtu kemarin saat Tokyo menggelar Adachi Fireworks Festival. Fitrah mengatakan keputusan mengenakan pakaian adat di tengah festival yang biasanya dipenuhi kimono justru menarik perhatian besar dari penonton sekitar. Warga dari berbagai negara yang hadir menghampiri rombongan dan mengajukan pertanyaan tentang asal-usul busana yang mereka kenakan.
10: Kami dari Sanggar Harimau Dahan dan pemuda-pemudi Padang Pariaman, kami sepakat untuk menggunakan pakaian adat Minang dan alhamdulillah makan adat Minang kami dilirik, diminati dan membuat orang-orang penasaran sehingga orang-orang sekitar yang ada di sana menghampiri kami bertanya, ini pakaian dari mana? Pakainya sangat mewah. Ini adat mana? Budaya mana? Dan alhamdulillah itu dari berbagai negara.
11: Ia menyebut warga yang menghampiri berasal dari Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Austria, hingga India. Seluruhnya mengatakan kekaguman terhadap keindahan dan kemewahan pakaian adat Minangkabau yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Aksi mengenakan pakaian adat di ruang publik Tokyo ini menjadi kelanjutan dari misi budaya Sanggar Harimau Dahan yang minggu lalu tampil dalam Festival Budaya Indonesia Rang Minang Barale Gadang. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman, Anton Wirat Tanjung sebelumnya menyebut ikut sertaan sanggar ini sebagai kebanggaan daerah yang membawa nama baik Padang Pariaman di tingkat internasional. Febian Cefitra melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan perbaikan sejumlah ruas jalan untuk mendukung penyelenggaraan Tour de Singkarak TDS 2027. Perbaikan infrastruktur tersebut diusulkan melalui bantuan pendanaan Bank Dunia yang disalurkan melalui Kementerian Pariwisata. Informasi selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putri.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan Tour de Singkarak atau TDS 2027. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengusulkan bantuan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan yang akan mendukung pelaksanaan ajang balap sepeda internasional tersebut melalui bantuan pendanaan Bank Dunia yang disalurkan Kementerian Pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat, Lila Yanwar di Padang kemarin mengatakan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota serta instansi terkait telah beberapa kali menggelar rapat koordinasi. Pertemuan tersebut membahas berbagai kebutuhan teknis dan kesiapan daerah dalam menyambut TDS 2027. Menurutnya, sejumlah daerah di Sumatera Barat juga telah menyatakan minat untuk menjadi tuan rumah etape pada ajang tersebut. Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme pemerintah daerah terhadap kembalinya Tour de Singkarak setelah beberapa tahun tidak digelar.
13: Kita kan memahami ya, di tengah kesulitan anggaran ini kan orang semua berpikir bahwa sulit untuk melaksanakan TDS karena nanti perbaikan jalannya gimana, eventnya gimana. Maka kami mencoba untuk melaksanakan itu at least ya. Berapa sih minimal stage yang memungkinkan untuk kita mulai rebranding kembali. Maka kita sudah melakukan koordinasi dengan UCI. Kita minta ajak berbincang untuk melihat kondisi sekarang. Ada beberapa kabupaten kota yang menurut UCI itu memungkinkan untuk dilaksanakan sepeda ini.
12: Sebelumnya, Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Haryanto, memastikan Tour de Singkarak akan kembali digelar di Sumatera Barat pada tahun 2027. Ajang yang terakhir berlangsung pada 2019 itu diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan olahraga sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.

0: saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Rangkaian utama ibadah haji di Tanah Suci telah selesai dilaksanakan. Jemaah haji asal Padang yang tergabung dalam kloter 1 kini bersiap kembali ke tanah air sambil memanfaatkan waktu tersisa untuk beribadah di Masjidil Haram. Informasi selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
2: Rangkaian utama ibadah haji di Tanah Suci telah rampung. Para jemaah kini bersiap untuk menjalani proses pemulangan ke tanah air. Hendrian, salah seorang jemaah haji asal Padang yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 1, saat dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan, menunaikan ibadah haji bersama jutaan muslim dari seluruh penjuru dunia merupakan pengalaman spiritual yang indah. Terlebih saat melaksanakan puncak haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melontar jumrah di Mina, serta tawaf dan sa'i di Masjidil Haram.
3: Seluruh jamaah haji termasuk dari kloter Padang 1, kita bergerak ke Musdalifah untuk melaksanakan mabit. Di Musdalifah ini, tidur beralaskan tikar, beratapkan langit. Mulai dari Ba'da Isya sampai menjelang subuh atau sekitar pukul 2 dini hari, disinilah banyak muncul kesan bagi para jemaah.
2: Menurut Hendrian, selama menunaikan rukun Islam kelima, Panitia Haji Indonesia memberikan layanan yang optimal, mulai dari hotel bintang 4 yang nyaman, transportasi yang selalu tersedia, hingga konsumsi yang ramah dengan selera jamaah.
3: Akomodasi disiapkan, hotel setara bintang 4. Alhamdulillah, fasilitas memadai, konsumsi cukup, bahkan berlebih, banyak disediakan makanan-makanan ringan untuk para jemaah juga.
2: Hendrian menambahkan, jelang kepulangan, jamaah saat ini memperbanyak ibadah di Masjidil Haram yang berjarak kurang lebih 13 km dari hotel. Panitia penyelenggara menyediakan bus untuk menjemput dan mengantar jamaah. Jemaah Haji Kloter 1 Debarkasi Padang dijadwalkan pulang ke tanah air pada Rabu 3 Juni pukul 5 waktu Arab Saudi. Diperkirakan sampai ke Bandara Internasional Minangkabau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dodi Setio melaporkan.
0: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.

Ya, mendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Di tengah maraknya ujaran kebencian dan narasi yang berpotensi memecah belah, masyarakat diajak kembali menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bertutur dan bersikap. Sektor perdagangan dan kuliner masih mendominasi dalam penerbitan nomor induk berusaha. Dengan demikian, warta berita daerah untuk pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Lihat deh, awan di utara itu, teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini nggak mungkin meleset.
1: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
0: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Eh, Din, tolongin. Payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
1: Katanya teorinya nggak mungkin meleset, Roy. Itu awannya nggak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.

0: Pernah dengar Pan American Highway? Nah, itu adalah jalan raya terpanjang di dunia yang menghubungkan 15 negara. Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Guatemala, El Salvador, Kolombia, Ekuador, Peru, Chili, dan juga Argentina. Kok bisa sih? Jadi, ide pembuatan jalan ini karena pengalaman mabuk laut oleh Konsulat Amerika Serikat dalam melakukan perjalanan dari Buenos Aires ke New York pada akhir tahun 1866. Tapi awalnya bukan membangun cikal bakal jalan raya terpanjang di dunia, melainkan transportasi massal berupa kereta api. Sayangnya, mimpi untuk menghubungkan antara Amerika Serikat ke Amerika Selatan melalui kereta api tidak pernah terjadi. Mimpi ini kemudian mengarah ke rute tunggal yang menghubungkan negara-negara di kedua wilayah tersebut. Rute tunggal itu kini dikenal sebagai jalan raya terpanjang di dunia, Pan American Highway.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz.

0: Payakumbu dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih masih bersama kami. Sembari menikmati libur Anda ya, masih dalam suasana libur hari ini, bertepatan dengan hari lahir Pancasila juga ya. Untuk Anda yang mungkin pagi ini melaksanakan upacara bendera mungkin ya, selamat pagi, bersiap-siap untuk berangkat mungkin ya. Masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan hari ini sebelum akhirnya akan sibuk lagi dengan pekerjaan-pekerjaan ya. Setelah Anda juga yang sebagian yang memang sudah menikmati masa libur panjang kemarin, maksud kami long weekend ya, mungkin banyak hal-hal yang Anda alami atau Anda kerjakan gitu ya untuk menikmati akhir pekan Anda. Dan masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Padang, pastinya dengan rangkaian informasi juga masih akan kami suguhkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, kami akan coba update untuk Anda di pagi ini sekaitan dengan liputan haji pendengar. Dan Kementerian Haji dan Umroh itu mengkaji usulan biaya jasa pendorong kursi roda masuk dalam BPIH. Nah, komponen ini disiapkan untuk jemaah haji lansia dan disabilitas pada tahun depan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf yang menyampaikan hal tersebut di Makkah hari Ahad kemarin 31 Mei. Pemerintah mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk meningkatkan pelayanan jemaah. Nah, integrasi biaya ini diharapkan menjadi solusi perlindungan jemaah secara komprehensif. Langkah ini juga bertujuan untuk mewujudkan ekosistem haji yang inklusif. Nah, selama ini jemaah lansia harus menyewa jasa pendorong menggunakan uang pribadi. Tarif sewa tersebut sering berubah tergantung kepadatan di Masjidil Haram. Nah, kondisi itu kerap membebani keuangan jemaah di luar rencana awal. Selain biaya kursi roda, pemerintah juga memperketat pengawasan biaya ekstra KBIHU. Dan batas maksimal tambahan biaya penarikan dari KBIHU adalah 3,5 juta rupiah. Dan pemerintah berupaya keras meningkatkan pelayanan dengan anggaran yang ada.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
4: Yo, yo, yo. Siapa kita, guys? Kita Indonesia.

0: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Satu hari di padang kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral RRI. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia